Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mak Iwak, merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

baik pendengar Dang Sanang Pro 4, masih di Suara Budaya Banjar. Sampai saat ini kami terus menemani Anda, kali ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah ya, sebelum nanti kita akan bersama di acara Pandiran Pak Isukan. Selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah sibuk pagi hari ini, baik di instansi pemerintahan maupun swasta, termasuk juga untuk Anda yang tengah sibuk-sibuknya di rumah ya, atau di tempat-tempat lainnya yang bahkan sudah dilakukan sejak pagi.

standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

watching.

kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat

Masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar, sementara sudah di menit ke-42 jam 8 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ya di suasana pagi hari ini. Sebelum nanti kita akan bersama-sama untuk sajian pandiran Pak Isukan. Sementara pendengar, kami masih hadirkan lagi untuk beberapa informasi di kesempatan pagi hari ini. UMKM juga ini pendengar ya, Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsi yang menegaskan bahwa setiap investasi usaha berskala besar di daerah wajib disertai komitmen kemitraan yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah serta koperasi. Jadi pernyataan ini pendengar disampaikan oleh Wakil Bupati saat sosialisasi dan juga fasilitasi kemitraan antara usaha besar dengan pelaku UMKM dan koperasi yang diikuti oleh perwakilan perusahaan dan pelaku UMKM di kabupaten. Pemerintah daerah memberikan apresiasi untuk perusahaan yang sudah konsisten dalam menjalankan kewajiban kemitraan, sedangkan perusahaan yang belum ini agar mendapatkan pendampingan intensif juga hingga kewajiban bisa direalisasikan sebagaimana seharusnya. Sampai saat ini masih ada kesenjangan antara usaha berskala besar di

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangkuy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangkuy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangkuy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangkuy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari,

sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Jabar Prompat bersama Eli. Dampak kemarau panjang dirasakan oleh warga di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, termasuk di Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. Warga wayah ini harus mengeluarkan uang berlebih gasan mendapatkan banyu berasih. Sumur nang biasanya jadi sumber banyu rumah tangga mulai mengering, sementara banyu sungai nang masih tersedia kondisinya keruh hingga terasa payau. Akibatnya kadakala lagi diandalkan gasan kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga desa Beruntung Baru memadahkan kondisi nang ini sudah dirasakannya selama musim kemarau tahun ini. Memenuhi kebutuhan banyu minum dan juga mandi, ia bersama warga yang lain terpaksa menukar banyu berasih dari pedagang eceran. Adapun gasan kebutuhan mencuci, warga masih memanfaatkan banyu sungai yang tersisa meski harus disaring karena kondisinya keruh. Camat Beruntung Baru, Wahidi Nur, juga membujurakan kondisi yang ada. Menurutnya, sebagian warga memang mulai kesulitan mendapatkan banyu berasih karena sumber banyu mengering.

0: obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat baisukan pendengar dan sangat propat untuk Anda yang masih terus bersama kami, juga untuk Anda yang mungkin baru bersatu dengar di program 4 Suara Budaya Banjar di frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami bisa Anda dengarkan juga di aplikasi streaming RRI Digital. Sementara pendengar dan juga pemirsa, Anda yang menyaksikan obrolan kami pada kesempatan hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Edisi hari ini Rabu tepatnya 7 Oktober 2026 sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli saat ini sudah bersama dengan narasumber kita pendengar. Beliau adalah Bang Dino Sirajudin MED ya, selaku alumnus University of Birmingham UK. Dan untuk tema kita hari ini, buta huruf musik salah siapa? Ini sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya tidak akan sesederhana pertanyaannya ya. Baik, kami berharap pagi hari ini semuanya sehat ya. Di sela waktu aktivitas baisukan Anda hari ini, mungkin tidak sedikit yang terbiasa punya kebiasaan begitu ya, maksudnya sambil beraktivitas, tapi kita juga tidak terlepas dari yang namanya musik. Nah, apapun jenis musik yang Anda pilih saat ini, maka ini akan menjadi bagian dari perbincangan kita, karena banyak orang Indonesia yang mungkin termasuk juga di daerah kita Kalimantan Selatan ya, dasanak-dasanak proempat yang bisa saja bersiul, bersenandung sambil kita beraktivitas. Tapi kalau soal musik dan juga segala persoalan di dalamnya secara lebih mendalam, ini tidak semuanya mengetahui. Hanya bernyanyi saja. Bernyanyi pun kadang iramanya kemana, musiknya kemana gitu ya kan. Buta huruf musik salah siapa? Ini akan menjadi perbincangan kita pada kesempatan hari ini pendengar. Baik, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dino Sirajudin.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Bang Dino ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berkat musik juga.
1: Salah satunya
0: ya. Ya, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya musik dalam keseharian kita, dalam lingkup kehidupan kita, di bidang apapun. Rasa-rasanya memang musik ini terus ada, termasuk juga di tempat kita ya, acara-acara adat itu juga ada irama atau musiknya, karena ini bagian dari ritual biasanya itu, walaupun tidak ada musiknya, tapi kan secara pengucapan itu kan ada nadanya, ada iramanya kan begitu Bang Dino. Tapi ada ini persoalan mengenai buta huruf musik salah siapa. Lalu siapa ini yang salah Bang Dino? Silahkan. Apakah hal ini sudah menjadi persoalan yang memang banyak dialami di khususnya kalau di Indonesia? Itu seperti apa melihatnya Bang Dino? Sebagai orang yang berkecimpung di dunia musik, bahkan ini juga tergabung dalam PAPRI ya, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Republik Indonesia Kalimantan Selatan. Silakan. Iya, silakan.
1: Oke. Okay. Ya, pertama ya, judul itu kan buta huruf musik. Siapa yang salah gitu.
0: Siapa yang salah?
1: Jadi huruf di situ kita terjemahkan sebagai notasi. Jadi dan itu fakta yang terjadi sampai saat ini. Artinya di kehidupan musik pun itu katakanlah sebagian besar penyanyi dan pemusik juga, walaupun mereka bisa main musik ya, tetapi faktanya mereka kalau urusan membaca notasi musik banyak yang belum bisa, masih belum bisa.
0: Pemusik sekalipun.
1: Apalagi kalau masyarakat biasa ya,
0: awam ya,
1: awam ada yang cuma hobi-hobi
0: iya,
1: gitu kan, yang hobi karaokean misalnya kan. Nah jadi itu menjadi perhatian saya, dan yang agak formal itu ya, ketika saya ditunjuk sebagai salah satu dewan juri yang namanya GBN. GBN itu Gema Bahana Nusantara ya, yang diadakan setiap tahun oleh Dinas Pendidikan untuk menyeleksi pelajar dan mahasiswa masuk dalam tim paduan suara untuk 17 Agustus di Jakarta
0: setiap tahun
1: setiap
0: ini
1: tahun.
0: Ya.
1: Nah, mau tidak mau kan peserta itu salah satu syaratnya untuk lolos itu bisa membaca notasi musik.
0: Salah satunya.
1: Salah satunya.
0: Lirik dan lagu dijual terpisah.
1: Nah, jadi ya, faktanya ada yang bagus suara, ya kan. Biasanya kan dibagi dalam 4 kelompok ya.
0: Ya.
1: Jadi SATB gitu. Jadi sopran, alto, tenor, bass ya.
0: Ya.
1: Nah, yang kita sayangkan ada yang memenuhi kriteria itu, teknik nyanyinya bagus dan suaranya terbagi sudah, ya, ada yang masuk di sopran,
0: yang 4 tadi.
1: Ya. Cuman sayangnya itu dia tetap kesulitan di dalam membaca notasi musik yang disebut dengan prima pista ya. Prima pista itu artinya kemampuan membaca langsung tanpa dikasih dulu bahannya, dilatih di rumah lalu diuji. Tidak. Jadi waktu itu setelah mereka melalui penyaringan-penyaringan ya, itu amplitude suara atau vocal range ya, kemudian apa namanya ya, yang terkait musikalitas bersangkutan lah,
0: iya,
1: kemampuan mengimitasi nada dan sebagainya, lalu ujung-ujungnya nanti itu dites prima vista, itu kemampuan membaca langsung ya notasi musik. Nah, notasi ini kan ada dua. Kalau di Indonesia menyebutnya satu notasi angka, yang murni angka-angka itu ya, yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian disebut dengan notasi balok. Notasi balok itu ya kita semua udah tahu juga, walaupun belum bisa tapi tahu lah.
0: Iya,
1: ada yang
0: garis-garis itu.
1: Ya, yang kalau orang Banjar bilang, aduh kecambah.
0: Ada lingkaran.
1: Kayak gitu kan. Nah, itu yang ada 5 garis para nada gitu. Nah, jadi itu juga secara pribadi membuat saya prihatin. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa itu sampai terjadi? Bahkan sebagian pemusik pun atau penyanyi, ya, mungkin ada penyanyi yang profesional juga, tetap aja mereka mungkin buta lah terhadap notasi musik. Atau kalau toh bisa, bisa dikit-dikit gitu kan.
0: Ya.
1: Masalahnya itu, ya, itu kan karena kemampuan itu dianggap masih semacam skill atau pengetahuan eksklusif ya. Artinya apa? Orang untuk bisa itu harus khusus belajar. Setidaknya masuk sekolah musik, kursus musik.
0: Ada
1: gitu,
0: kelas khusus itu ya?
1: Ya, kelas khusus. Notasi musik itu belum menjadi apa ya, bagian dari yang disebut dengan community education. Nah, jadi pendidikan masyarakat secara umum ya. Jadi kan community education itu kan pendidikan non formal yang diberikan kepada masyarakat tanpa ada sekat-sekat di usia berapa aja,
0: gak ada batasan.
1: Gak ada batasan. Intinya adalah namanya juga non formal kan. Jadi itu tujuannya diberikan untuk memberikan apa ya, keterampilan hidup buat masyarakat.
0: Literasi.
1: Keterampilan praktis. Dan itu disebut literasi dan lain sebagainya. Intinya masyarakat itu diberi pengetahuan dan skill, dia langsung bisa pakai.
0: Ya, tapi Bang Dino, sepanjang misalnya terlibat langsung ya dalam GBN tadi, bahkan setiap tahun kan dilakukan oleh Bang Dino ini, kan ada dua jenis ini. Ada yang mungkin dia memang lama berkecimpung di bidang musik, dia menyanyi oke, tapi secara teknik dia tidak menguasai teori musiknya harus seperti apa. Tapi suaranya bagus Bang Dino, dan kebalikannya punya suara bagus tapi secara teknik dia tidak menguasai. Tapi ada yang tekniknya oke, tapi dia kalau soal suara kurang bagus. Nah, ini lebih cenderung mudah yang mana? Kalau misalkan soal kita bicara buta huruf ini tadi ya, buta huruf musik ini tadi, lebih cenderung mudah mengarahkan yang mana ini? Suaranya udah oke, tapi secara teknik dia tidak memahami, dibandingkan dengan orang yang cara teknik dia oke, tapi bernyanyi dia kurang. Kalau menurut Bang Dino seperti apa?
1: Jadi ini mesti dipisahkan dulu ya, antara notasi dengan kemampuan menyanyi ya. Memang kemampuan nyanyi itu kan komponennya pertama memang vokal.
0: Vokal.
1: Jadi semacam vokal bawaan alamnya lah. Jadi kemudian teknik. Nah, kalau teknik ini dia sudah ada proses pembelajaran lah. Dia belajar entah secara naluri maupun formal gitu ya. Nah, kalau tadi ditanyakan mana yang lebih mudah, itu lebih mudah orang yang sudah menguasai teknik.
0: Gitu ya. Ya,
1: karena teknik itu nanti kan ujung-ujungnya dia membuahkan semacam output atau outcome-nya. Tapi kalau vokalnya bagus, itu masih belum terkait dengan output. Bisa aja vokalnya bagus, tapi kan suaranya falas nyanyinya.
0: Iya.
1: Terus napasnya bagaimana? Jadi menyangkut ke teknik nanti problemnya.
0: Tapi secara umum biasanya gini Bang Dino, anggapan nih ya, suaranya bagus kalau nyanyi pasti oke itu. Padahal belum tentu ya kalau misalkan kita kaitkan dengan teknik musik ini.
1: Kalau dia suara bagus dan nyanyinya bagus, berarti dua-duanya dia memiliki.
0: Dapat ya.
1: Ya, artinya vokal itu kan dalam arti materi dasar dia. Biasanya cenderung bawaan alami. Misalnya gini loh, ada orang suaranya kan sudah bagus duluan,
0: iya,
1: tanpa dia latihan,
0: poles-poles lagi ya,
1: tanpa dia belajar, tanpa dia masuk kursus secara alami gitu. Ada orang yang suaranya sudah ada vibrato duluan gitu kan, tanpa dia latihan yang kayak oh napas dia prahma, saya harus memutarkan, langsung ada seperti itu. Ada orang yang langsung seperti mengerti teknik, padahal dia nggak
0: iya,
1: tahu
0: belajar ya.
1: Kayak, misalnya dia kayak bersenandung, langsung enak didengar suaranya. Nah, cuman biasanya problemnya ketika udah masuk teknik di wilayah nyanyi dia, bisa aja nanti dia kan dia nyanyinya di awal bagus, di ujungnya fales. Itulah teknik gunanya. Jadi teknik ini semacam hasil penelitian-penelitian bagaimana seorang penyanyi itu dianggap bagus karena ada keseluruhan sistem yang terjadi di situ. Jadi mulai vokal awalnya bagus, kemudian dia mengerti target note-nya. Jadi kalau misalnya dia, saya harus membunyikan nada fa, fa-nya harus terjaga. Belum lagi kalau lebih detail ya, teknik itu misalnya di ujung lagu ini yang disebut dengan sustain tone itu ya, nada-nada panjang di ujung kalimat lagu. Itu kan dia rancang tuh. Mau saya putus tiba-tiba, saya biarkan lurus saja, saya kasih vibra, atau saya kasih improve sedikit, atau saya kasih fade out. Nah, itu kan memerlukan pengetahuan. Itu yang disebut teknik ya. Nah, saya tambahkan sedikit. Nah, bedanya dengan notasi, notasi itu sebenarnya lebih kepada untuk komunikasinya sebenarnya, gunanya notasi itu. Jadi sebenarnya sejujurnya kalau sekedar menyanyi dan main musik itu tidak diperlukan
0: skill, teknik
1: untuk notasi tadi, karena notasi itu lebih kepada komunikasi. Nah, yang namanya orang main musik atau bernyanyi itu begini kan, tanpa ada notasi, lalu coba mainkan lagu ini, dia bisa main
0: bebas aja
1: ya, atau menyanyi gitu. Nah, itu namanya menyanyi dan bermain musik. Tapi kalau sudah ada notasi itu komunikasi. Misalnya gini komunikasinya, tolong bawakan lagu ini, oh saya nggak tahu lagunya, ini loh notasinya, itu maksudnya, lalu dia baca. Jadi lebih kepada komunikasinya. Nah, masalahnya kenapa kalau secara ekstrim ya, orang yang mampu membaca notasi belum tentu bisa main musik dengan baik. Itu kasus kebalikan kan? Ketika orang tuh disuruh main musik, mana notasinya kan?
0: Nanya ya.
1: Nanya dia. Artinya dia tidak bisa main kalau tidak ada notasi yang dia baca.
0: Karena belum dikomunikasikan, istilahnya begitu ya. Tidak ada komunikasi.
1: Nah, istilahnya gini, kalau orang main musik menyanyi itu lebih banyak mengandalkan naluri musikal dia, atau kalau bahasa orang Banjar bilang feeling gitu, walaupun itu dari bahasa Inggris ya, jadi pakai feeling, pakai naluri
0: rasa,
1: gitu.
0: Ya.
1: Nah, itu sebenarnya. Nah, notasi itu kan diciptakan belakangan ketika tadi orang yang secara alami punya kemampuan bermusik bernyanyi itu, lalu dia ingin mengkomunikasikan dengan orang lain, entah jaraknya berjauhan, kan susah tuh menerangkan. Apalagi belum ada teknologi
0: seperti
1: komunikasi sekarang
0: ya.
1: Akhirnya dia tulislah apa yang dia mau sampaikan itu. Terlepas nanti prosesnya lama kan, ada awalnya dulu bagaimana notasi itu tercipta itu. Nah, jadi anggap dia itu sudah lewat masanya, jadi dia tinggal nulis, lalu dia kirim pakai pos misalnya ke siapa, lalu orang itu membaca di rumah itu. Jadi lebih ke sana fungsi notasi.
0: Iya, baik. Lalu kalau soal buta huruf musik ini Bang Dino, sebenarnya lebih tepat disebut sebagai persoalan seorang individu saja, atau ini sudah semacam kita ini kalau namanya buta kan istilahnya gagal ya, kurang gitu ya, minim seperti itu. Ini minimnya membangun budaya literasi musik sejak dini, apakah ini termasuk individu atau sudah termasuk kegagalan secara lebih luas lagi artiannya?
1: Sebelum saya jawab, saya tertarik dengan istilah Bu Eli tadi, minimnya literasi apa tadi?
0: Musik.
1: Nah itu bagus sekali istilah itu ya. Jadi memang seharusnya literasi musik ini dianggap samalah pentingnya dengan huruf ABC, baca
0: aksara.
1: Ya kalau orang Islam misalnya boleh kayak Quran ya kan. Nah kalau dibalik banyak orang berseloroh. Jadi katanya jangankan musik, Quran aja masih banyak yang terbata-bata baca Quran gitu kan. Nah, itu. Nah jadi terlepas itu, jadi memang tadi pertanyaan Ibu Eli itu menarik ya, salah individu atau bagaimana? Jadi sebenarnya begini, mendekatinya dulu harusnya itu memang kebijakan pemerintah yang tadi disebut membuat kebijakan yang namanya notasi musik itu bagian daripada community education.
0: Balik lagi yang ya, tadi ya.
1: Ya, karena apa? Itu sebenarnya kan dilakukan loh MLM, orang-orang usaha MLM itu kan. Dia dalam rangka menjual produknya, dia kan mendatangi masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat, ya. Satu RT, satu apa, terus dia hadir ke sana. Dia terangkanlah produk yang mau dijual secara MLM.
0: Ya, multi-level marketing itu.
1: Multi-level marketing ya. Itu. Nah, itu konsep community education itu salah satunya seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ya, community education ini sudah pernah dilakukan di zaman Bapak Soeharto waktu zaman presiden ya, yang orang menyebut zaman Orde Baru. Dulu kan ada istilahnya apa namanya, memasyarakatkan atau sosialisasi P4 ya zaman dulu. Mungkin Ibu Eli mengalami ya.
0: Mengalami.
1: Waktu usia berapa itu? Jadi itu kan program itu kan dibikin masif ya. Tujuannya adalah memasyarakatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang paling bawah pun yang di akar rumput itu tidak tahu Pancasila, kan itu kan tujuannya. Nah, tidak ada bedanya terlepas kemampuan dana atau apa ya. Itu kalau memang kan pemerintah memang biasanya kan ada semacam skala prioritas ya. Ya terlepas daripada skala prioritas, kalau misalnya notasi musik itu dianggap bagian yang memang harus dibekali kepada masyarakat dalam konsep tadi memberikan skill kepada masyarakat ya, itu memang harus diprogramkan seperti itu. Caranya ya seperti yang harus, para MLM itu ya,
0: harus aktif
1: ya, ya jadi ada dibentuk tim secara massal, bisa partisipasi masyarakat ya. Jadi hasil yang ditargetkan itu artinya nanti masyarakat itu notasi musik itu seperti orang pergaulan dalam bahasa sehari-hari.
0: Berarti ini artinya membaca notasi musik ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai keterampilan yang bisa dipelajari juga.
1: Betul Bu. Hanya bedanya selama ini kan eksklusif
0: ya.
1: Orang tuh harus
0: kelas ini.
1: Iya, masuk kelas dulu. Masuk ke perguruan tinggi sampai 5 tahun ya. Gitu kan kuliah. Padahal bisa itu. Apa bedanya notasi musik itu seperti orang main domino
0: ya.
1: Karena sudah menjadi budaya kan. Jadi ilmunya itu kan berkembang dari yang main-main domino itu aja kan,
0: ya.
1: Sama main catur juga.
0: Betul.
1: Adalah sekolah catur, ya kan? Ya, kecuali ya. Yang orang ingin profesional.
0: Betul.
1: Nah tujuannya tadi, kenapa itu harus dimasyarakatkan? Nanti urusan profesional itu belakangan, biarlah mereka. Nanti kalau mereka mau profesional, mereka akan serius akan masuk ke perguruan tinggi belajar khusus.
0: Kalau tapi, menurut pandangan Bang Dino, lalu istilahnya literasi musik ini kenapa sih selama ini hanya dipandang penting bagi orang-orang yang memang mau berkecimpung di musik saja? Kalau menurut pandangan Bang Dino itu seperti apa sih?
1: Ya ini soal mindset.
0: Mindset.
1: Ya kalau gini, kalau misalnya yang jadi pengambil kebijakan itu orang-orang musik yang duduk, entah itu jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden, jadi katakanlah di dewan ya, di DPR, pasti dia kepikir itu. Ya. Karena itu menyatu dalam
0: dirinya.
1: Otomatis dia ingin menularkan juga pada orang lain. Nah, masalahnya kalau yang menjadi pengambil kebijakan tidak seperti itu dan juga dia tidak terpikirkan seperti itu. Belum lagi bicara nanti ada istilah skala prioritas, kan itu enggak prioritas gitu kan. Nah, kalau sudah begitu, makanya kita selalu kalah dengan negara-negara lain. Ya. Contoh dengan Korea. Kenapa Korea begitu melejit ya di dalam? Karena pemerintahnya sudah merancang itu. Kalau di Indonesia ini kan, ada orang-orang hebat ya, yang berhasil mendunia itu, saya lebih melihat secara pribadi bukan karena program pemerintah. Karena individunya yang kreatif, dia menerobos sendiri. begitu berhasil nanti ada lah pejabat yang
0: baru ya,
1: wah muncul jadi hero,
0: baru
1: jadi pahlawan kesiangan. Gak, ceritanya dia mobil lihat aja.
0: Sama tuh kayak gini Bang Dino, kita kalau lagi begini-begini aja nggak ada yang nganggap kita. Kalau kita berhasil, wah itu teman aku dari yang kita kecil diakuin tuh ya.
1: Belum lagi kalau ini kan itu binaan saya kan.
0: Waduh, ada andilnya nih. Ya.
1: Nah kalau mau jujur gak Bu Ail ini lebih kritis lagi ya. Kan gimana? Bisa debatable nih kalau, tapi saya tetap sampaikan ya. Artinya begini, coba lihat hasil pendidikan kita. Saya terutama ya, anak saya itu ya, dia lumayan jago loh bahasa Inggris. Ya. Tapi bukan karena dia pendidikan ya, karena orang tuanya, istri saya kan dosen bahasa Inggris. Itu kan, saya juga lah jelek-jelek begini alumnus luar negeri lah ya kan. Nah, artinya banyak juga keluarga lain ada anaknya tuh hebat main musik, main gitar. Bukan karena pendidikan sekolah kan, karena orang tuanya, pamannya, atau dia sendirinya ikut kursus musik di luar.
0: Artinya dia mengembangkan bakat dalam dirinya. Kalau nunggu ini mungkin lama ya.
1: Ya, jadi kita tidak bisa begitu berharap dari sekolah. Walaupun di sekolah tuh sudah ada yang namanya ekskul ya. Kalau yang sekolah tidak punya ekskul, makanya dia berdalih kan di pendidikan kita di pendidikan umum katanya.
0: Gitu dalihnya.
1: Iya kan? Bahkan saya pernah berdialog dulu ya ketika anak saya itu, saya nilai ini mohon maaf nih, ini di sekolah salah satu sekolah yang harapan saya akhlaknya bagus ya, sekolah yang berbendera agama. Tapi saya lihat kok dia nggak ada bedanya di sekolah umum kelakuannya, tetap aja kayak apa ya, bertengkar dengan saudaranya.
0: Berarti gitu. Balik ke individu ya. Termasuk ketika seseorang ingin lebih sukses lagi ya, jangan hanya menunggu program-program yang ada, begitu maksudnya. Dan ini Bang Dino, pendidikan formal memang disediakan, tapi hal-hal yang praktis ini juga penting. Seperti pengalaman dari Bang Dino sendiri bahwa keluarga juga punya peran gitu ya kan. Bakat-bakat yang terpendam mungkin kalau tidak diasah, termasuk juga tidak dibina dalam pendidikan, sebuah pendidikan formal, ya udah berarti akan berhenti di situ. Lalu kalau ada pertanyaan seperti ini Bang Dino, seberapa penting kalau kita balikin ke tema pagi hari ini, supaya saya tidak buta huruf musik nih, ini salah siapa? Kalau misalkan ada pertanyaan, seberapa penting saya mengetahui tentang musik dalam kehidupan saya, sehingga saya juga harus mempelajari ini, baik itu dalam pendidikan formal atau dalam pendidikan praktis?
1: Ya, kalau sekarang ya tuh lebih mudah menjawabnya. Kalau misalnya seberapa penting dalam kehidupan saya gitu ya, dalam kehidupan kita, ya sangat penting lah. Karena sekarang ini kita tidak bisa menghindari lagi dari musik.
0: Iya betul. Itu satu ya. Dimana-mana
1: ada musik ya, ya kan? Kalau dulu mungkin terbatas, zaman dulu di saat teknologi belum canggih ya. Jadi misalnya harus lewat radio misalnya. Langka lah dulu kan. Jadi orang yang punya radio aja, yang nggak punya radio nggak bisa, ya kan?
0: Nguping, cukup nguping ya.
1: Nah gitu. Jadi jadi udah di mana-mana. Kemudian musik tuh udah sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Kalau misalnya sesuatu tampilan aja tanpa musik, bayangkan. Kalau nari, orang nari kalau nggak ada musiknya bagaimana?
0: Gak enak juga dilihat ya.
1: Nah, kan? Orang main teater nggak ada musiknya, orang bekerja nggak ada musik juga.
0: Hambar Bang Dino.
1: Iya kan? Orang ke restoran, ke kafe, makan malam nggak ada musik.
0: Ih, tapi kalau kita ke tempat makan yang musiknya itu tuh pasti kayaknya mahal ya. Kalau musiknya yang rame gitu, yang apa gitu, kayaknya ini masih terjangkau nih. Tapi ada musik-musik tertentu yang kayaknya kita baru dengar musiknya aja, ini kayaknya berapa yang harus saya keluarkan ya dengan musik begini saya makan gitu. Ada kan kayak gitu ya. Oke. Baik, kita akan jeda sebentar Bang Dino, nanti akan kita lanjutkan kembali mengenai buta huruf musik salah siapa. Nah, Bang Dino sudah spill tadi ya, juga mengungkapkan bahwa kita sekarang ini nggak terlepas dari musik, sudah menjadi bagian yang begitu melekat dalam kehidupan kita, apalagi sekarang itu bisa dinikmati lebih mudah lagi dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Tetap bersama di sajian Pandiran Baik Sukan, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: individual ya, bukan secara komunitas lagi, tapi secara individual mencari jalan, mencari peluang dan juga kesempatan agar mereka ini juga bisa melesat jauh ya, dibandingkan dengan kalau kita nunggu program, kita nunggu pendidikan yang didapat dari sini kayaknya lambat. Makanya banyak orang ketika sukses balik lagi baru dielu-elukan, padahal perjalanan untuk ke sana itu seharusnya bisa didapatkan oleh semua orang, termasuk juga dalam bidang musik. Lalu Bang Dino, ini menarik juga untuk kita ketahui, bagaimana sebetulnya kalau pandangan Bang Dino melihat bahwa pendidikan, pengetahuan dan juga keterampilan yang didapatkan secara praktis ini bisa berjalan beriringan ya, tidak ada yang lebih dominan, lebih baik yang ini atau lebih baik yang ini gitu, tapi bisa berjalan beriringan untuk semua orang, artinya masyarakat pun punya kesempatan yang sama, sehingga pendapat atau pandangan tentang buta huruf musik ini hanya diberlakukan bagi orang-orang yang awam, sementara mereka yang berkesempatan untuk pendidikan khusus, ya oke lah karena mereka dapatkan, tapi bagaimana agar masyarakat ini juga bisa mendapatkan porsi yang sama?
1: Ya, jadi menurut saya ya, semua jalur pendidikan itu kan punya porsinya masing-masing ya. Iya. Kalau sekolah formal, namanya juga sekolah formal ya. Iya. Jadi itu otomatis masyarakat itu menjadi target untuk masuk sekolah formal dulu kan. Kan itu ya
0: targetnya.
1: Target, dan masyarakat sudah menyadari, kecuali yang betul-betul tidak mampu atau ada alasan khusus ya. Intinya mereka tuh kalau anak ketidak sekolah tuh gak mungkin lah. Jadi iya, artinya perasaan khawatir itu tinggi sekali. Iya, artinya khawatir tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu sudah ada porsi sendiri. Kemudian di level perguruan tinggi ya, sudah ada porsinya juga, yaitu orang-orang yang menyadari perlunya jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang jarang tercover itu kan yang di luar itu. Artinya ada masyarakat tertentu yang tadi tidak sempat masuk ke sekolah formal ya kan, karena masalah ekonomi keluarga atau di kehidupan keluarga itu ada yang
0: kurang ya.
1: Kurang dalam arti ada semacam broken home lah di situ ya. Jadi dia akhirnya korban daripada orang tuanya yang bertekcok dan sebagainya kan.
0: Ada istilah utuh tapi tidak cemara katanya, nah, gitu ya.
1: Kayak gitu itu.
0: Iya kan, Bang Dino.
1: Nah,
0: ya.
1: Jadi itulah, dan juga itu lebih kepada penajaman juga sebenarnya. Makanya diciptakan di hasil penelitian itu perlunya ada yang namanya tadi community education itu. Sebenarnya community education itu bagian daripada strategis di dalam satu negara apabila bangsanya ingin maju. Karena gini kan, pemerintah itu tidak mungkin bisa mengcover keseluruhan, misalnya menyediakan tenaga kerja ya kan. Karena itu ada perlunya pendidikan non formal yang ada inisiatif masyarakat, tinggal pemerintah itu memfasilitasi saja. Karena memang yang utama itu kan biasanya sekolah-sekolah formal, perguruan tinggi. Nah, kemudian yang non-formal ini biasanya banyak daripada inisiatif masyarakat. Cara kerjanya kan sebenarnya simpel ya. Jadi ada semacam kelompok-kelompok masyarakat yang entah digerakkan oleh pemerintah atau kesadaran sendiri. Karena tadi program induk pemerintah itu kan semacam kayak melakukan itu sosialisasi P4 dulu kan, penataran P4. Nah ya kan, jadi masyarakat tergerak, oh ayo kita melek notasi musik gitu. Nah itu kan, jadi artinya lalu semua tergerak, yang bisa-bisa entah dengan dibiayai atau gratis, dia akan mengajar, menularkan ilmunya itu, skillnya itu kepada masyarakat sekitarnya gitu. Belum yang memang kalau ditangani pemerintah secara khusus, jadi memang ada tim yang dikirim. Nah contoh yang bagus tuh saya lihat pernah di zaman waktu Menteri Pendidikan Pak Anies Baswedan ya, kan dulu ada dia bikin program semacam apa ya, seniman mengajar atau apa gitu kan waktu itu. Jadi ada dibuat gerakan masif untuk tadi mengisi celah-celah yang tidak tergarap. Itu Bu Eli ya, kalau dikatakan kan musik kan prioritas, belum prioritas katakan gitu. Disitulah sebenarnya poinnya adalah apapun bidangnya itu harus dilakukan. Contoh yang paling strategis itu, coba Bu Eli bisa nggak merakit komputer? Gak bisa kan? Merakit handphone?
0: Gak bisa.
1: Padahal kalau dipikir-pikir, di mana sih susahnya? Kan cuma merakit. Merakit komputer itu atau handphone itu tidak ada bedanya dengan merakit kursi. Jadi ada kayu-kayu kan yang sudah jadi tuh, tinggal di apalah.
0: Tapi ketika keterampilan itu tidak dimiliki, kayu tetaplah kayu.
1: Ya, betul. Ya kan? Nah, contoh kayu itu kan sebenarnya lebih ringan karena dia tidak ada teknologi di situ. Ya. Nah, paling tinggal digergaji apa, tinggal disusun, dirakit. Kemudian ketika dia ajarkan ke anaknya, tetangga, semuanya bisa jadi tukang kan?
0: Secara teknis.
1: Secara teknis. Nah, sama dengan handphone. Handphone itu di mana susah kalau merakit ya? Yang susah tuh kalau bikin komponennya. Karena kalau bikin komponen itu harus ada pabrik dan ada teknologi kan. Kalau cuma merakit, kalau barangnya tersedia semua, kayak komputer, coba boxnya tersedia, motherboard tersedia, sirkuit tersedia, kan tinggal disusun-susun. Kalau itu pengetahuan yang sedikit itu dan keterampilan praktis diajarkan, itu akan terjadi masif loh. Nah itu kan pernah dilakukan di negara Cina yang seperti itu ya. Jadi tinggal nanti, itu kan keterampilan basic mendasar. Nanti minatlah yang menentukan mereka. Kalau mereka berminat, mereka akan terus terus mendalami itu sampai dia menjadi bisnis, sampai masuk ke marketing nanti kan. Nah,
0: arahnya ke sana ya.
1: Betul. Akhirnya pemerintah itu tugasnya memberikan keterampilan basic itu kepada masyarakat yang tidak mungkin terakses lewat sekolah-sekolah formal, termasuk notasi musik itu. Kan targetnya begini. Notasi musik, merakit HP, merakit komputer itu dasar-dasarnya seperti orang masyarakat tuh ngobrol di kampung, bicara tentang catur, tentang domino, gitu kayak. Nah, termasuk bahkan bayangan saya tuh termasuk orang terbiasa ngomong fisika, matematika. Coba bayang, ada nggak pergaulan anak di kampung, di komplek yang bicara matematika, bicara fisika? Tapi kalau game, semua anak-anak bicara game kan? Disinilah menurut saya pemerintah kurang jeli. Kenapa tidak menjadikan sesuatu yang strategis itu seperti game, seperti catur, domino? Kata kuncinya adalah, jika bangsa itu ingin maju, jadikan budaya. Karena budaya itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Gitu.
0: Gimana mau jadi kebiasaan? Kita kenal aja enggak sosialisasi berarti kita ini.
1: Betul. Harus ya.
0: Baik, apakah ini juga yang dikatakan sebagai bagian dari keterampilan musik dan juga keterampilan praktis itu? Nanti arahnya ke sini, kemandirian masyarakat itu sendiri ya Bang Dino ya?
1: Betul.
0: Dan kalau untuk di Kalsel ini kira-kira apa yang harus dilakukan agar anggapan buta huruf musik ini bisa ya sekurang-kurangnya bisa diminimalkan lah gitu
1: Bang ya Dino. Langkah pertama kalau kita bicara
0: khususnya
1: Kalsel
0: di Papri
1: kan,
0: ya
1: yang paling tinggi kan dulu kan punya kewenangannya gubernur kan, lalu berusaha jajarannya.

0: itu. Dia kan cuma PC pertama apa dia. Nah, kita bicara musik, kebetulan konteksnya musik lah. Ini sama dengan tadi, kalau musik itu notasi itu diganti dengan misalnya merakit komputer, merakit HP misalnya, apapun ya. Itu objeknya dia kan tinggal instruksi. Eh, jajaran saya kepada kepala-kepala di, kepada sekda lah, katakanlah kepada kepala dinas, asisten dan sebagainya, saya ingin orang Kalsel itu melek, istilahnya itu bahasa Jawa ya, melek.
1: Melek.
0: Melek gitu ya.
1: Terbuka.
0: Nah, terbuka atau bisalah notasi musik, walaupun dia tidak profesional, bisa lah minimal dasarnya.
1: Tahu gitu ya.
0: Iya, tahulah gitu kan. Dan target saya itu menjadi budaya. Jadi kayak orang sehari-hari biasa kayak notasi-notasi itu tidak lagi di harus di perguruan tinggi itu.
1: Iya. Ah. Istilah jar orang belajar tuh.
0: Nah, jadi kan tugas gubernur tadi kan dia cuma menginstruksikan. Dia caranya mungkin tidak tahu. Yang tahu caranya kamu dong. Ya kan? Para kepala dinas, ya kan? Dan dia melakukan perubahan-perubahan apa? Cian apa? Kalau misalnya ini bebal orang enggak sih ganti tuh kepala dinas itu. Ya kan? Lalu kepala dinas dia tidak harus, dia juga ngerjakan, dia tinggal lalu dia panggil, di mana nih orang-orang yang ngerti notasi, para pemusik, dia kumpulkan.
1: Makin mengerucut ketemu ya.
0: Nah, teknisnya kan yang mereka-mereka itu nanti kan yang mengerjakannya.
1: Kalau semua atasan ya nggak bisa.
0: Ya, jadi gampangnya kegiatan itu dilakukan seperti orang multi-level marketing. Ya. Jadi nanti ada tim-tim yang datang ke, katakanlah entah itu ke RT, ke kelurahan, atau ke kecamatan. Di situ berkumpul masyarakat yang berminat terutama kan. Nah, jadi kalau kembali ke judul tadi, siapa yang salah, kapan individu salah, setelah pemerintah melakukan itu ada orang sengaja nggak mau ikut, berarti dia salah, mungkin karena dia tidak hobi atau paling tidak dia minatnya lain. Ketika misalnya tentang notasi musik dia tidak ikut, tapi ketika itu materinya tentang misalnya merakit komputer dia ikut, berarti minatnya ke situ. Ya. Tugas pemerintah bagaimana menjadikan itu masif menjadi budaya, kita akan jadi bangsa yang unggul. Kalau enggak, kita selalu jadi bangsa pengekor. Iya. Yang namanya pengekor atau follower itu selalu di belakang kan.
1: Ikut
0: mengikut aja. Ya. Nah, nanti ini ya, ide-ide seperti ini kalau bisa dilakukan oleh tetangga kita atau Malaysia atau Filipina, baru kita mengikut. Di Malaysia atau di Filipina ada loh yang masif gini. Ayo kita ikut juga.
1: Padahal,
0: anggarkan ya. Cuman sayangnya begitu nanti, bagus, anggarkan. Begitu berjalan, kayak MBG ya. Tak, korupsi yang... korupsinya yang kuat nanti gitu. Nah, ini celakanya juga. Ya,
1: baik. Jadi pada akhirnya dari yang sudah disampaikan oleh Bang Dino pagi hari ini, persoalannya itu bukan sekedar buta huruf musik, tapi sebenarnya mengingatkan kita semua dalam segala aspek kehidupan bahwa yang perlu kita bangun itu kan bukan cuma kemampuannya saja, tapi juga budayanya, kebiasaan untuk belajar dan juga kemandirian masyarakat. Baik, sebagai masyarakat awam yang mungkin selama ini hanya menganggap itu akan berdampak nyata apa sih bagi saya musik ini, toh tujuan saya di akhir kan saya gak bakalan jadi juri misalnya, saya gak bakalan jadi penyanyi, saya gak bisa menciptakan lagu, hanya sebagai konsumen saja Bang Dino yang ya menikmati saja, tapi membangun budaya belajar itu kan tidak ada salahnya ya, tidak hanya di musik saja. Mungkin ada pesan baik yang mau disampaikan oleh Bang Dino di akhir obrolan kita pagi hari ini.
0: Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya dan bagus menurut saya. Mungkin ya betul ada individu-individu ngapain saya belajar notasi? Saya tidak di situ kok. Ya. Nah, satu yang mungkin dia tidak terpikir ya. Musik itu kan bagian yang sudah tadi tidak bisa dihindari dan itu bagian mendasar. Jadi semacam bagian suka atau tidak suka ya, karena di mana-mana orang kan bicara musik kan. Mungkin pada saat itu dia tidak terpikir gunanya untuk dia, tapi setidaknya kan bisa untuk orang lain. Suatu saat tuh anaknya tertarik musik, nah karena dia memiliki dasar-dasar itu minimal dia bisa jadi pengantar dulu. Sama dengan, jadi musik itu sama dengan bahasa Inggris, ya kan, sama dengan yang lainnya sebenarnya. Jadi semacam terlepas kita mau profesional atau tidak, sama seperti keterampilan menggambar.
1: Itu pilihan.
0: Ya, mendesain itu sebaiknya dipunyai seperti itu secara mendasar paling tidak ya. Nanti kalau tidak ke kita, itu nanti ke orang lain. Kita tuh menjadi jembatan. Itu loh maksudnya. Jadi dalam strategi nasional itu merancang sikap individu di lingkungan keluarga seperti itu. Karena pemerintah tidak akan mampu menyentuh sampai ke detail-detail seperti itu kalau nggak dibantu masyarakat. Pemerintah tuh mampunya dia membuat grand

0: dia akan strategis.
1: Di permukaannya saja.
0: Ya. Nah, gitu loh sebenarnya.
1: Tapi
0: nah,
1: semakin ke dalam, semakin ke individu, ya memang individu itu sendiri yang
0: betul,
1: menciptakan ya.
0: Ya.
1: Baik, ini satu hal yang akan menjadi renungan kita semua, mudah-mudahan ya, bahwa kita bukan sekedar, kita tidak akan berkecimpung lebih jauh di situ, tapi tidak ada salahnya untuk memiliki dasar pengetahuan, apalagi musik ini memang suka atau tidak suka, diakui atau tidak, sudah menjadi bagian dari hidup kita sejak lama, kan begitu Bang Dino ya. Baik, mungkin ada tips singkat untuk kita ini Bang Dino, bisa disampaikan agar kita tidak terlalu buta huruf terhadap musik ini, mungkin singkat saja ini.
0: Ya, jadi karena waktu terbatas ya, saya memang ini kan terkait metode. Jadi jadi mungkin seperti ibu kesan ibu Elit disampaikan, seolah-olah musik itu kan perlu orang khusus bisa, padahal
1: iya,
0: tidak. Itu musik itu saya jamin mudah sekali notasi musik itu kalau metodenya benar. Nah, ini yang saya cuplik sedikit ya. Kalau saya itu memakai metode Berkeley namanya ya. Berkeley itu kan saya dapat bukunya waktu itu. Itu sangat bagus. Jadi dia mengajarkan itu dalam waktu ringkas, notasi itu udah paham kita, tinggal banyak latihan ya kan. Misalnya ada note yang 4 ketuk ya kan, yang 2 ketuk, 1 ketuk, bahkan setengah ketuk itu. Dia memakai, kebetulan kan dia pakai bahasa Inggris ya. Kelebihan bahasa Inggris itu satu suku kata kan, memakai 1 2 3 4 gitu kan. Nah, jadi kalau note 4 ketuk dia bilang gini, 1 2 3 4. 1 gitu. Yang 2 ketuk 1 2, 3, 4. Itu basicnya begitu kan. Yang satu ketuk 1, 2, 3, 4. Nah yang setengah ketuk itu artinya dalam satu ketuk itu ada dua not yang dibunyikan. Itu dia memakai end. Jadi dari target 1, 2, 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4. Nah itu metode yang mudah sekali. Kemudian saya tambahkan sedikit, sampailah ke not yang disebut dengan apa ya namanya, not quarter note, not seperempat ketuk. Jadi artinya dalam satu ketuk itu ada 4 not. Nah kalau nggak dihukum metode yang benar kan ini mulai kesulitan nih.
1: Ya,
0: padahal kalau metode benar tinggal menyontohkan begini, 1 and 2 and 3 and 4. Itu metode.
1: Yang paham metodenya.
0: Ya. Nah tinggal memang gue lagi kalau tambahkan sedikit waktunya ya. Jadi memang sebelum teknis ada tim yang mengajar ke masyarakat, memang ada istilah TOT kan,
1: TOT
0: yang dilakukan pemerintah namanya training of trainer kan,
1: iya,
0: jadi melatih yang bakal jadi pelatih, mereka dulu yang dididik diberi bekal metodenya yang benar gitu.
1: Melatih calon pelatih.
0: Ya, ya itu ada jenjang-jenjangnya. Itu soal teknis saja. Terus yang penting mindset pemerintah juga ada.
1: Iya.
0: Nah pertanyaannya terjawab kan, siapa yang salah?
1: Gak usah dikasih tahu dah, udah terjawab pokoknya, udah tahu ya kan. Mudah-mudahan yang merasa ya. Baik, menarik sekali. Tapi sayang sekali Bang Dino waktunya yang batasi kita. Semoga apa yang sudah disampaikan dan menjadi perbincangan kita pagi hari ini bermanfaat ya. Jadi sekarang tidak saatnya kita mencari yang salah siapa, tapi kita benahi lah ya.
0: Benahi.
1: Kalau kita cari salahnya gak akan kelar-kelar ini ya. Bang Dino ya.
0: Intinya tidak ada yang salah kalau semuanya melakukan.
1: Nah itu dia.
0: Individu juga salah kalau dia begitu ada kesempatan dibuka pemerintah, dia gak mau.
1: Diem.
0: Individunya yang salah kan.
1: Berarti
0: tapi
1: peluang,
0: mungkin dia memilih yang lain kan.
1: Jadi harus sama-sama melakukan ya. Baik, terima kasih Bang Dino Sirajudin yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan informasi inspiratifnya pagi hari ini terkait dengan notasi musik ya, agar kita tidak buta huruf musik. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang menyimak sajian Pandiran Pak Isukan.

Budaya Banjar. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

meteorologi, klimatologi dan geofisika Samsudi Norma informasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi hari ini di wilayah Kalsel, kondisi cuaca pada umumnya berpotensi cerah hingga berawan. Angka itu juga di sekitar Bandar Samsudi Norma Banjarmasin terpantau cerah hingga berawan, namun tertutup lawan kabut asap. Ujar Saimul Qodri, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudi Nor dalam informasi cuaca memadahkan arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan sekitar berkisar antara 23 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara 33 hingga 96%. Dengan kondisi cuaca pada umumnya berpotensi cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Saimul Qodri juga menyampaikan informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Kalimantan Selatan di perairan Banjarmasin Laut Tanah Laut diperkirakan gelombang antara 0,5 hingga 1,25 meter. Nah, itu juga

105,9 FM, Perempatan Banjarmasin, suara

memakai buku atau tulisan, jadi dicetak sama keguran, jadi dijual dari pasaran.

Budaya Banjar dan Sana Prompat. Kita jumpa lagi di Dandaman Banua edisi hari ini, edisi hari Rabu di 7 Oktober 2026 bersama Ulun Helda. Nah, mengawani buku harian Sabara Taat di ruang dengar di mana aja berada di siang hari ini teman-teman. Hingga pukul 15 nanti dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi kuliner menarik.

seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan, sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

0: lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Tanah Kuku, Andi Irmayani Rudi Latif memimpin rapat evaluasi sekaligus membahas pengembangan berbagai inovasi Dekranasda Gasan memperkuat promosi lonjong pengembangan produk kerajinan daerah. Rapat berlangsung di gerai Dekranasda Pasar Minggu Kecamatan Simpang 4 pada Sabtu 3 Oktober 2026 dengan membahas sejumlah agenda pengembangan kerajinan lonjong program Dekranasda ke depan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan promosi produk kerajinan khas Tanah Bumbu termasuk jual tenun pagatan berbordir. Produk nang itu terus didorong agar mempunyai tampilan nang semakin menarik lewat juga dapat diperkenalkan sebagai salah satu produk unggulan daerah kepada masyarakat lebih luas lagi. Sirin juga menyampaikan bahwa pengembangan kerajinan daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi baik dari sisi produk desain maupun cara mempromosikannya. Bubat Sirin hendak produk kerajinan Tanah Bumbu terus berkembang dengan berbagai inovasi. Kada hanya mempertahankan apa nang sudah ada tetapi nang kaya apa kita memberikan sentuhan nang hanyar agar produk kita semakin menarik, memiliki nilai tambah, lalu juga semakin dikenal. Dalam rapat yang itu, Dekranasda juga melakukan evaluasi terhadap keikutsertaan pada Kria Nusa 2026. Evaluasi menjadi bahan gasan melihat hal-hal nang telah berjalan dengan baik sekaligus menentukan perbaikan nang diperluakan dalam kegiatan lawan jauh promosi kerajinan daerah selanjutnya. Selain itu, persiapan menuju Inakrab 2026 juga turut dibahas sebagai bagian dari upaya memperluas ruang promosi produk kerajinan Tanah Bumbu. Berbagai produk yang akan diupatakan dipersiapkan dengan memperhatikan kualitas, kreativitas, lawan juga karakter khas daerah. Kedepan, Dekranasda Tanah Bumbu akan terus mengembangkan berbagai inovasi guna mendukung para perajin sekaligus memperkuat identitas produk kerajinan lokal. Demikian kabar Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di

0: Mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

Banjar, Tersanang Prompat. Bentaman pulang kita di ruang UMKM edisi hari ini, hari Rabu, 7 Oktober 2020.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dari ingatan itu ya, di tahun 64. Yang namanya kita kan pasti ada lupanya nih, atau ada kada ingatnya nih. Maunya kita mencatatnya dengan rapi lah, di tahun 64, mengenai pemasukan kita, pengeluaran kita, dan bagaimana nih untuk keuangan kita harus tetap rajin nih mencatatnya. Jadi kita tuh harus jujur-jujur teliti juga, harus rutin, jangan sampai butuh tinggalan, supaya dengan lih kan hanya dua nih di sana. Nih sebagai contoh nih di sana, laporan baru tersedia berminggu-minggu setelah periode berakhir sudah kehilangan sebagian besar nilainya. Nah, seperti tadi itu ya, rencana perompat. Sehingga keputusan bisnis ini cenderung mengandalkan perasaan alih-alih data. Perasaan kayak ini deh, perasaan kayak itu deh. Nah, jadi main perasaan nih dong sana. Dan tentunya melihat persoalan ini, UMKM tentunya memerlukan solusi yang tepat nih untuk menyederhanakan proses pencatatan serta memberikan visibilitas penuh atas kesehatan keuangan perusahaannya atau usahanya nih dong sana. Nah, hal ini dapat dicapai nih melalui sistem yang terintegrasi sehingga pemilik usaha ini dapat beralih dari pengambilan keputusan berbasis intuisi aja menjadi

0: pian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi, nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah pasti kada sama. Lawan jua nih tahu kada dang sanat. Ini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar rena.
0: Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya jua nah lihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
0: Bagus kalo. Tahu lah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Buan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Budaya Banjar, Rangsana Muramat masih di ruang UMKM nih Rangsana. Tadi bagaimana nih para UMKM juga harus tahu bagaimana kondisi yang membuat

0: Transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Prof Budaya Banjar, Nelson nomor 4, masih dengan laporan alasan memilih sebagai sopir akuntansi UMKM nih. Yang pertama tadi kan jurnal terbentuk otomatis dan dari setiap transaksi. Yang kedua, sesuai PSAK dan regulasi perpajakan Indonesia. Yang ketiga, laporan keuangan bisa dibuka kapan saja nih. Yang keempat, stok dan keuangan berjalan dalam satu sistem. Yang kelima nih, Nelson terhubung dengan bank dan marketplace. Nah, yang berikutnya nih, tiga terakhir nih, yaitu yang enam bisa diakses bersama oleh tim, di mana sistem multi-user ini memungkinkan pemilik, staf, dan akuntan ini bekerja pada data yang sama tanpa perlu saling mengirim file. Nah, fitur digital profile ini melengkapinya dengan persetujuan transaksi yang bisa dilakukan dari mana saja nih, dan sana. Yang ketujuh nih, keamanan data terjaga juga nih, data dilindungi, enskripsi, backup otomatis, dan opsi two-factor authentication dengan server yang berlokasi di Indonesia juga. Resiko kehilangan data karena laptop rusak atau file terhapus praktis hilang nih sana. Dan yang delapan, bisa tumbuh mengikuti skala bisnis juga nih. Ketika usaha berkembang, keperluan bisa ditambah

Selamat bersama Luna Helda. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus memperluas penyaluran banyu berasi gasan masyarakat yang terdampak krisis banyu. Masuk hari ke-17, bantuan disalurkan gasan warga di kawasan Desa Pulau Alalak, Kecamatan Alalak pada Selasa 6 Oktober 2026. Penyaluran banyu berasi yang ini merupakan hasil sinergi Pemkab Barito Kuala, PDAM melawan juga Kodim 1005 Barito Kuala. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selama Trianto juga umpat memantau langsung proses pembagian banyu kepada masyarakat. Selamat juga menjelaskan penyaluran bantuan banyu berasih nang ini sudah berlangsung selama 17 hari. Kegiatan yang itu menyasar sejumlah kecamatan lawan juga desa yang mengalami krisis banyu akibat intrusi air laut. Pemerintah daerah bersama PM bekerja sama dengan Kodim 1005 Barito Kuala memberikan bantuan nang ini secara gratis. Memang jumlahnya kada banyak, tapi mudah-mudahan nang ini bisa mengurangi beban pengeluaran bebuhan pian-pian seberatan gasan membeli atau menukar banyu. Menurut Selamat, bantuan nang ini diberikan gasan membantu memenuhi keperluan banyu masyarakat selama kondisi krisis. Pemerintah daerah juga bersama pihak terkait juga terus berupaya menjangkau wilayah lain nang memerlukan bantuan nang serupa. Sidin juga memastikan banyu nang didistribusikan melalui uji kelayakan. Pengujian dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Lawan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala gasan memastikan banyu aman lawan aman dimanfaatkan gasan masyarakat. Pada penyaluran kali ini, bantuan banyu berasi diberikan mencapai sekitar 10.000 liter. Bantuan yang itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau lawan juga gangguan sumber banyu. Di akhir kegiatan, Selamat juga membawa masyarakat gasan bersama-sama mendoakan agar kondisi alam segera membaik. Sidin juga berharap hujan segera turun, banyu kembali tawar, lawan juga kebakaran hutan dapat segera berakhir. Pemkab Barito Kuala bersama PM lawan juga Kodim 1005 Barito Kuala akan terus melakukan penyaluran bantuan banyu berasih ke wilayah yang terdampak. Upaya nang itu dilakukan gasan membantu memenuhi keperluan masyarakat selama krisis banyu masih berlangsung. Demikian kabar Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

0: pendengar Hazanah Islam yang dirahmati Allah. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ia adalah perjalanan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: dan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar, Dang Sanak Pro 4, ya Dang Sanak Pro 4. Ini masih ternyata di 39 menit dari pukul 13 lah Dang Sanak Pro 4. Ada apa nih dengan jam cinta nih? Rada bingung tuh kita lihatnya ya. Oke nih Dang Sanak, masih dengan tradisi gotong royong yang luar biasa yang ada di Indonesia nih. Tradisi salah satunya di Kabupaten Bangka ada yang namanya tradisi ngang Gung nih Dang Sanak. Tradisi yang masih melekat dalam ranah tanah Bangka ini adalah nganggung, yaitu sebuah kegiatan membawa dulang berisi makanan ke masjid atau langgar. Nganggung ini merupakan rangkaian kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu antar warga satu dalam satu desa atau kampung. Nganggung ini dilakukan untuk menyambut datangnya hari besar keagamaan, menghormati orang yang meninggal dunia, atau menyambut kedatangan tamu besar nih seperti gubernur atau bupati. Terlepas dari apa kepentingan tamu itu sendiri nih Dang Sanak, gasan warga, tamu ini tetap harus disambut dijunjung tinggi dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Cara atau bentuk pelayanan itu adalah memberikan makanan secukupnya, yang artinya ini memberikan makanan sekenyang

0: ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Ulun Helda, imbah dilakukan pembongkaran pasar kupu-kupu Banjarmasin, Perumda Pasar hendak membangun ulang kawasan lahan ampun pemerintah kota Banjarmasin. Nah itu, Direktur Operasional Perumda Pasar Banjarmasin Azhar Budi menjelaskan penataan ulang dirancang menampung pedagang yang terdampak pelebaran jalan Ayani kilometer 1 Banjarmasin. Ada hanya yang itu, warga yang terdampak pembongkaran di pasar kupu-kupu juga diberikan lapak relokasi di tempat serupa. Kios Nang Hanyar juga akan dibangun diperuntukkan gasan 9 wirausaha reklame warga di pasar kupu-kupu dan sebagian pedagang koran di belakang area BCA. Lahan di pinggir sungai Martapura yang itu akan dibangun ulang menjadi 28 unit kios dengan ukuran 2x3 meter per unit. Rencana Bubuan Sidin membangun konsep semi permanen menggunakan bahan beton lawan jual rangka baja ringan. Pihak Bubuan Sidin menargetkan pengerjaan fisik pasar kupu-kupu dapat segera direalisasikan dalam waktu nang parak. Wayah ini masih dalam tahap desain lawan jual penyesuaian kualifikasi spesifikasi bangunan dengan pihak kontraktor nang disepakati. Masih dalam proses, sebujurannya sudah didesain tinggal membereskan spesifikasi atau kualifikasi bangunannya. Gasan pengerjaannya insya Allah sebelum akhir Desember sudah diusahakan. Cindyo menambahkan penataan tata ruang bangunan diulah efisien dengan memanfaatkan bentuk lahan nang bersudut. Seluruh unit toko dirancang saling berhadapan mengelilingi area tengah. Konsep nang itu bentuk segitiga, tokonya berbasis menghadap ke satu titik di tengah. Jadi area di tengah nang itu kainanya Bubuan Sidin fungsikan khusus sebagai fasilitas parkir pengunjung. Demikian Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, Rasana Perompat. Saatnya kita bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan RRI Ambon untuk edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, dengan tema alat musik Tahuri sebagai warisan budaya dunia.
2: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perompak RRI Jakarta bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayem mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakib SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore
1: ya,
2: waktu
1: bener,
2: Indonesia
1: bener.
2: Timur.
1: Ayo lupa Ponova. Gitu loh, iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul,
1: benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini? Aman Ponova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik. Ambon baik juga, tapi
1: Ambon baik
2: memang
1: juga.
2: Ini
1: iya.
2: Lagi ini ya, sering karhutla ya Ponova.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponova.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin
2: bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya. Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan 1 menit, 2 menit, 5 menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perompak juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Ponova, nanti okay, kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, siap. Silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Ponova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, siapa panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini berasana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri, ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak Nova
3: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah Huauri. Itu dari bahasa Huaulu, ya, Hua itu bunyi pertama, bunyi. Hua itu pertama, sementara Huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut Huauri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah, tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai supaya dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa nggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya, Pak ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Nah, ini kan sesuatu yang didapat di kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah, sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Nah, itu memberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, yeah, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang.
1: Yeah.
3: Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
3: Iya, iya.
2: Karena
3: ya,
2: kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya, Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul, itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau memanggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa semuanya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk pada acara-acara adat, misalnya pembangunan Baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
1: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke. Nah, berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah, Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern, ya tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern, ya praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya. Bisa hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan, tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak. Betul. Di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahun ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja, ya ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan. Ya, kami yang di bidang kebudayaan, tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan, ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern. Ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya, Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa, Pak Mirza?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita. Ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah. Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, semua tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini, sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Bu Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Prompat juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
2: Untuk layan teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo, Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya, Penova.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon, Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih, Kak Ita.
2: Oke. Nah, untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsApp-nya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan ditelepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap. Iya,
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Palu.
1: Boleh, silahkan. Halo. Widi, komplit ya. Terima kasih Bu Ida, kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Saya okay. Yang berubah Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mbak Ida.
1: Iya.
3: Yang hari ini Pak Mirza Wakil ya?
1: Betul.
4: Iya, iya.
3: Selamat sore Pak Mirza.
4: Ya, selamat sore Bu Ida. Ida, Bu Ida ya. Dari Palu ya Bu ya?
3: Iya,
4: Sulawesi
3: Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
4: Iya, iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Was. Jadi di sini kalau ada bunyi itu, ini oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya. Ponoba juga di Jakarta, sampai kita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Okay,
3: terima
1: baik.
3: Kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya, Kak?
2: Boleh, silahkan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Ponopa Belambra-Ambra.
1: Iya,
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silahkan Cikgu.
5: Ponopa. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, kak Ita kak.
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon kak dong. Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Karen, ini temannya Kak Dave Sekok.
1: Oke.
5: Okay. Selamat siang menjelang sore, Bapak narasumber yang ganteng,
4: meja iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan sehat selalu ya, Bapak iya. Narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, Pak Huri ini sebagai warisan budaya dunia, wah, apalagi yang Ambon. Musiknya apa yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya alat musik tahuri atau terompet kerang tas Maluku ya benar ya. Ini
4: iya,
5: sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO benar ya Bapak Majidah. Memang
4: iya,
3: memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Sahuri, nah saya ini nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Sahuri modern itu satu ya Bapak Nusrek ya. Nah yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musiknya, itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya baik.
3: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikguria. Cikguria, ya. Cikguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua. Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Poita ya. Ponova sama Kak Ita
1: ya. Ya. Di
4: Jakarta.
1: Nah,
4: luar
1: gitu.
4: Biasa sekali ya Ibu. Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya, betul ya, Kak Ita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung,
4: ya,
2: langsung ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang Cikguria terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Faiza menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku. Ya, Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri ini merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditaburi dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Nah, tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Bu Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam musik modern sekarang ya, Batur. Nah, biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar, bunyinya kan jadi rendah. Nah, itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semuanya. Nah, ini enggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah, ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah, itu sangat menarik kaitan sama Poita dan pendengar perempat yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mizak, ya, dari Ciguria tadi.
4: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya, iya,
1: ya. Betul.
4: Ya, kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya ya, bermacam-macam juga enggak?
4: Iya,
1: gitu.
4: Ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyari. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah, ini yang hal yang menarik di situ.
1: Tapi nah, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
4: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ukuran kecil, ukuran sedang. Nah, itu yang membedakan nanti ritme bunyi itu berdasarkan ukuran.
1: Okay.
4: Nah, diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
4: Nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa.
4: Jadi
1: ya?
4: Jadi harus kerang khusus, kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
4: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya itu, kerang apa namanya Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya, itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia tuh ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tahuri gitu ya.
4: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik Tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
4: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya. Di WhatsApp juga sebentar saya cek dulu. Oh,
1: ada di WhatsApp?
2: Oh, ini di WhatsApp belum ada juga sih yang
1: okay.
2: Nge-chat.
1: Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon. Tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
6: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
6: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
6: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Baik, luar biasa.
1: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
6: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh iya, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan.
6: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
6: Mizak. Mau nanya.
4: Ya,
6: kan tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
6: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada sisa buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
6: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Udah itu aja, oke, okay, Cak. Ya,
2: iya, yuk. Kita tungguin lagi nih.
6: Makasih, Pak. Ya,
2: ada nggak pada udah.
6: Sama Pak Misha.
2: Oke, terima kasih.

0: sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip. Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya, lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja selain dimakan, tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
0: Ya, ya itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bica ya, ternyata kan apa namanya, di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ya ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya kita itu jadi pusat apa namanya perdagangan rempah, ya spice route atau spice islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari jengkinya, palanya, aroma palanya itu mengantarkan banyak orang sini. Nah tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku. Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan, untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii,
1: yeah.
0: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh. Dan sini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana, dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian gaya ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan kiri, jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang toto buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Nah itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu. Dimana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
0: Dan sehingga alat musik kita itu punya semuanya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik, dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf, ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi, Pak Mizak ya.
0: Iya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Ya.
0: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
0: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan. Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik sekarang ini, sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
0: Ekosistem. Ya, ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga, ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya. Kak Ita, selamat siang.
2: Ya, Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Ponya, Babe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Yasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

selamat sore. Kabar berompat bersama Ulun Rinda. Dangsana Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan gambut terus dilaksanakan secara khusus, sebab api kadang hanya berada di permukaan tetapi masih dapat bertahan dan menjalar di lapisan bawah tanah. Hal ini disampaikan Muhyiddin saat meninjau sejumlah titik karhutla di Banjarbaru, lawan juga di Kabupaten Banjar pada hari Senin 5 Oktober 2026. Dalam peninjauan itu, Muhyiddin mengarahkan tim gabungan gesan membuka dan membalik lapisan gambut yang masih menyimpan bara. Langkah ini dilaksanakan agar titik api di bawah permukaan dapat ditemukan dan pembasahan menjadi lebih efektif. Tiga lokasi yang ditinjau yaitu kawasan Jalan Bandara Samsudin Nur, Jalan Gubernur Syarkawi Lingkar Utara di sekitar RSJ Sambang Lihum, serta Guntung Damar. Di kawasan Bandara Samsudin Nur, tim gabungan BPBD Kalimantan Selatan, Satpol PP Damkar Kalsel, lawan juga Dinas PUPR Kalimantan Selatan, melaksanakan pengangkatan serta pembalikan lapisan tanah gesan mencari bara yang masih aktif. Sementara di sekitar RSJ Sambang Lihum, Muhyiddin meminta alat berat berupa eskavator dikerahkan gesan membalik tanah gambut yang terbakar. Menurut Muhyiddin, keberadaan asap dari permukaan tanah menjadi salah satu tanda masih adanya bara di bawahnya. Sidin juga mengingatkan masyarakat dan awak media gesan berhati-hati saat berada di kawasan gambut yang terbakar, sebab meski api di permukaan sudah berkurang, tanah masih dapat menyimpan panas. Muhyiddin juga menilai metode penyuntikan air ke dalam tanah kadang selalu efektif gesan kondisi lahan gambut seperti di sejumlah lokasi yang ditinjau. Setelah lapisan gambut dibuka dan dibalik, ditemukan kandungan air yang cukup banyak di bagian bawah tanah. Sebagai alternatif, Muhyiddin mengarahkan agar pembasahan dilaksanakan dari permukaan secara berpindah-pindah. Cara nang ini dinilai dapat membuat air menyebar di area gambut nang masih menyimpan bara. Demikian kabar Pro 4, Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Hai.
0: Apa kabar, Kian?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Kita ketemuan lagi nih. Alhamdulillah baik. Ketemuan di Ayo Yo Goyang. Goyang yuk. Nah, hari ini banyak lagu-lagu yang bisa dipilih. Yang akan bergabung boleh di 05 11 32 52 602 dan 08 95 34 05 09 5 39. Atau Jua yang hendak bergabung di TikTok Pro 4, boleh, binanya banyak banar.
1: Alhamdulillah, nah,
0: tahu Kia kita pada nang hadir Kia hari ini, jadi banyak.
1: Inilah.
0: Langsung aja Kia, kita terima kah?
1: Bisa.
0: Kita terima WhatsApp dulu apa telepon dulu?
1: Telepon dulu.
0: Baiklah. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinanya Idui Pang nih. Iya kah?
2: Iya, Ulun.
0: Pinanduku. Idui di mana, Doi?
2: Ulun di Batu.
0: Di mana?
2: Batu.
0: Batu.
1: Batu.
0: Di dalam Batu kah balik Batu?
2: Batu Ampar.
0: Oh, Batu Ampar.
1: Ampar.
0: Batunya Mbak Ampar nih lah berarti lah. Lagunya yang mana, Doi? Belum lagi sama takar lagunya. Ayo Kia, lagunya apa aja Kia?
1: Ada Piring Sendok Garpu dari Imam S. Arifin, Angka 1, Tabah, Jangan Gila Dong, Kambing Hitam, Cukuplah Cinta, Pantun Cinta, Malang, Pantai Kuta.
2: Kambing Hitam tuh gak ya, betul lagunya tuh.
0: Yang mana?
1: Di mana?
2: Kambing Hitam tuh gak ya, lagunya.
1: Kambing Hitam dari Paulida.
0: Dengar bang. Kenai didengar.
1: Anak itu ketian.
0: Suara lagunya kayak Gesan siapa, Doi?
2: Gesannya kah? Nama siapa
0: sih? Nang Dihiga kah? Ah, hilang.
1: Eh, mana nih?
0: Nah, bisa jaringan nih. Ayo, Ja. Terima kasih banyak Gesan Idoi lah. Kita langsung ke WhatsApp aja lah. Ya, halo. Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang.
3: Goyang yuk.
1: Wah,
0: ini
1: anu nih dari Mihat. Siapa nih?
0: Mihat.
3: Dari Sungai Laok.
1: Wah.
0: Apa kabar Mihat?
3: Alhamdulillah baik. Siapa yang Mang Dihiga tuh?
1: Ulun Kia.
3: Kia.
1: Nggih, Kia.
3: Oh, orang pendapat Bang Hanyer kah?
0: Pendatang baru.
1: Pendatang baru nah.
3: Asal jangan pendatang baru aja.
0: Nah, iya. Asli lagunya apa nah?
3: Lagunya apa? Cinta tuh ada?
0: Cinta.
1: Cukuplah Cinta, Kak.
3: Cukuplah Cinta ya.
1: Oh iya. Oke.
0: Ya, jadi kan duit kan usah lah. Cukup cinta aja itu kan.
3: Eh, duit.
0: Makan cinta aja.
1: Iya.
0: Gasan siapa lagunya?
3: Apanya?
0: Gasan siapa?
3: Gasan yang dihigepian tuh juga.
0: Oh iya kan? Melambung langsung. Ada lagi Gasan siapa-siapa lagi?
3: Ada dosa aja.
0: Nah, berarti kau sebanyak pender lah.
3: Ada yang lainnya mati gak duitnya aja.
0: Ayo Ja, terima kasih banyak Mihat lah.
3: Ya, salam sehat badan lah.
0: Iya, makasih.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa lagi? Kita menyapa-nyapa dulu kah yang ada?
1: Kita sapa-sapa yang di,
0: ada
1: TikTok
0: di TikTok
1: dulu.
0: Ayo, silakan sebelum karena kita jeda lewat 17 karena waktu salat asar. Siapa?
1: Siap.
0: Siapa
1: nih, ya? Ini ada Mas Daud nih, mantap, Jar.
0: Pemantau pendahului, Mas Daud.
1: Pendahulunya ngomen.
0: Iya.
1: Bisa ada Amang Suja Hulu Sungai Tengah.
0: Nah,
1: hadir monitor dari Angki Boy di Pantai Hambawang, Jar.
0: Oh, kandangan nih.
1: Di kandangan. Bisa ada Herman PM47HE. Halo, cek Herman PM lagi nonton kamu siaran, Jerman. Nia, halo-halo cek nih.
0: Iya.
1: Bisa ada
0: terus nih Herman di Banjarbaru, Herman.
1: Bisa ada AAN melambai. Kita aja lagi di TikTok.
0: Nah, sini Ulun menyapa-nyapa nah. Si Kia kadang melihat.
1: Iya, karena kau melihat siapa aja yang di TikTok nih.
0: Iya, kita menyapa, kasihan karena kadang disapa ya lo.
1: Iya, bujur.
0: Ada Harry, Harry siapa nih? Abdul Qadir. Terima kasih sudah bergabung. Terus Aska ZN26, Iki Stay Chu, Mama Fikri, Mama Ya, Kisi siapa nih paling genit kah kalau kada salah? Ada Zai, ada Amang tadi sudahlah. Siapa lagi? Terlewati banyak paling di atas. Alge, Anggraini, Marla, Babah Badrun. Halo, terima kasih sudah bergabung lah. Pijat sehat dekat Tanjung kah? Siapa lagi lah? Dang. Banyak banget pina nih. Muriono 1235, Salina 1503, Mustini. Ada Unyu.
1: Ada cantik-cantik.
0: Iya. Sari Zer Putra, siapa lagi lah? Kita lihat ini
1: banyak banget nah hari ini alhamdulillah.
0: Ada Fa, ada Gatot Suroso, ada Edi Cikita, ada Cynthia Zahra. Terima kasih sudah bergabung. Hairil Faza 246, ada Rahmat, ada Bung Indra Jaya. Nah, umpatan juga sih di TikTok biasanya menelpon aja nih. Tetap kita tunggu suaranya lah. Ada Aan, ada Mujilaf 89, ada Rusdi 18, ada Alams, ada Aan. Ayo aja kita terimakan aja kah dulu pulang nih, ada WhatsApp.
1: Ada WhatsApp, ayo kita terima.
0: Halo, ayo goyang. Nah, mananya? Halo, ayo goyang. Goyang. Abah Kalbi, rupanya. Apa kabar Abah Kalbi?
4: Kabarnya sihat aja, sihat.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Panas gak di sana?
4: Panas aja, ada aja panggil angin.
0: Iyalah.
4: Lagunya apa pilihan yang melinda?
0: Lagunya ada Piring Sendok Garpu, Angka 1, Tabah, nah, jangan...
4: Lagu Piring Sendok Garpu aja dah.
0: Oh iya kah? Kada bawa kobokan kan nih?
4: Cuman kalau kebukan
0: kan yang... Kenapa nyusul lah?
1: Menyusulnya kobokannya tuh.
0: Ayo, jagasan siapa lagunya?
4: Seberatan
0: aja
4: nah.
0: Oh, seberatan aja. Terima kasih banyak lah, Bah Kalbi.
4: Berdua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Kalbi, ini belum sempat kita putarkan lagunya karena kita harus ini dulu lah mendengarkan azan zuhur sebagai panggilan sholat bagi kita umat muslim. Nah, anak-anak melaksanakan ibadah sholat, tentu aja kita punya doa yang sama lah. Semoga amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin.
0: Jangan kemana-mana, imbah itu balik aja pulang ke sini di Ayo Goyang, karena kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi lah.
1: Iya, bejar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ayo goyang.
1: Iya, goyang yuk.
0: Yuk. Nah, lagunya masih sebuting lagi belum diputarakan.
1: Iya,
0: kita masih menunggu kobokannya nih lah belum.
1: Menunggu kobokan tadi ada piring sendok.
0: Piring sendok garpu.
1: Apa tuh jadi
0: Imam
1: garpu?
0: S. Arifin tadi siapa yang Abah Kolbi lah. Aja ada yang sabar ya.
1: Iya.
0: Kita tunggu lagi yang ingin bergabung boleh melalui telepon, WhatsApp atau juga yang pengen request melalui TikTok boleh ya. Sudah ada yang bergabung. Juga. Kita coba menyapa dulu. Ya, halo, ayo goyang. Halo.
2: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini lebih Abdul nih Bang Indra.
2: Piye kabarin Mbak Bu Ano, Bu Nana Rinda?
0: Baik, terima kasih sudah bergabung Piana hari ini.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Kok jenenge koncokmu itu cantik banget.
0: Iya, cantik memang. Kia, K I A.
1: Kia.
2: Oh, Tia lah.
0: Kia, Kia lain Tia, Kaka. Lu tahu sih Din.
1: Nama
2: berapa nama sepatunya Din?
0: Pon?
2: Nama sepatunya berapa?
0: Ya itu sebelah lain tadi. 40 lan 41 jar. Menakonija. Menakoni bener aja lah.
2: Lagunya apa yang tersisa?
0: Lagunya yang tersisa angka 1. Tabah, jangan gila dong. Pantun cinta. Malang,
2: oh, Pak. Angka 1 aja ya, Kak.
0: Angka 1 aja, Kak. Ada berubah mulai dulu lah.
2: Iya. Apa
0: ini? Gasan siapa nih lagunya?
2: Siapa tadi yang di anu tuh di Congalau ke Mahat kan Mihat? Kak?
0: Mihat. Jangan pahat lah. Enggih.
2: Orang tua ada lumpur dan saya sholat kita aja.
0: Iya.
2: Hakim terus Haji Ahmad. Nggak menelpon ya no. Eskolnya Rina.
0: Iya kahan lah.
2: Anu hanya busan panen padi Rina. Kita doakan tak begini pulang.
0: Nah.
2: Ini nang ada sudah ke 10 jangan kemana.
0: Masya Allah. Hailah.
2: Makanya aku kada wani.
0: Jadi setiap panen nambah sekong itu lah.
2: Nah, itu Bang.
0: Mailah.
2: Nah, ada yang kayak 10 sudah aja.
0: Panen bini juga lah kalinya. Panen bani, panen bini gitu lah.
2: Makanya aku kada wani lagi mendoakan supaya sugihnya kan betul bini kan. Doakannya mudah sehat.
0: Kalau diijabah tuh bisa takapian juga tau lah.
2: Terus juga Haji Ahmad Bang. Nah, anak pidin dari ini tuh namun itu terus tuh salam sehat aja dan laris manis.
0: Iya.
2: Terus itu Hakim Bang Udin kan siapa yang paling sabar sedunia itu di Tanipa tuh Hadi
0: Bujur Joka.
2: Paling sabar lagunya berkali-kali
0: iya kan
2: jadi sabar kan
0: kalau rum meragukan Pak. Nah,
2: terus kita siapa lagi Bang Udin kan sudah kayak Anina salam semua aja untuk bapak-bapaknya untuk ibu-ibu ini Amah sudah masuk kan?
0: Amah belum.
2: Oh iya karena aku akan jalur khusus aja karena kalau yang gue buat
0: iya sip mantap
2: bilangnya karena masih karena pada akhirnya ini karena aku sambur pun lalu banyak umur
1: bisa ya
0: lalu banyak anu jar anu penginangan arau
2: mama dan kakak rakyat aja mama hati bunda ratu
0: aja berataan pian borong.
2: Mama bungkus nih. Mama Dan
0: enggak? Iya.
2: Nah, narai kabar Mama Dan. Mudah-mudahan balap aja nak.
0: Iya.
2: Ini kita lagi ke peheta kulok nih.
0: Ayo harus itu. Udah paham.
2: Bahasa Dayak pulang.
0: Iya, iya.
1: Ayo
0: aja.
2: Ke peheta kulok dia sakit kepala. Salam seberatan aja Rina.
0: Inggi, terima kasih banyak Bang Indra.
2: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat seberatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu yang lain lagi, mungkin lewat telepon, pindahnya WhatsApp aja deh, Pang. Nilah, nang banyak, nah, sapat ya.
1: Halo, ayo goyang.
0: Oh, belum kah?
1: Oh, belum kah?
0: Semangat banar, Tia. Oh, berambut kah? Berambut. Banyak rupanya di WhatsApp nih. Telepon, kenapa nih? Telepon biasanya kerang-kering aja, gimana? Halo.
1: Halo, ayo goyang.
0: Goyang sorangan. Iya, terperaung-peraung nih rupanya Kiai yang di WhatsApp. Oke, kita menyapa-nyapa dulu kalau sudah. Oke.
1: Iya.
0: Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk. Bang Pak Padli kah? Padil.
3: Padli.
0: Padli. Adli.
3: Padli. Penyiar Pro 1.
0: Adli Banjar Baru. Iya. Apa kabarnya Pia nih?
3: Alhamdulillah baik aja dan sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya?
3: Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta. Cinta.
1: Dari siapa tuh Pantun Cinta?
3: Tidak tahu juga. Dengar judulnya baru.
0: Coba bisa. Coba kita cari kenapa.
3: Salamnya buat Yani ya di Alam Biu, Ama di Palam.
0: Ya.
3: Terus siapa lagi nih? Mbak Febri. Mbak Madan. Mawardi.
0: Ya.
3: Ada yang mau ikut boleh nggak?
0: Boleh.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uyang yo.
0: Yo, Yani, apa kabar Yani?
4: Kabarnya baik aja.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya?
4: Sering cinduk garputus sudah ada yang request kah?
0: Iya, kita gabung aja.
4: Ah, ganti lawan yang lain aja tuh.
0: Apa?
1: Yang mana?
4: Yang nomor 7 tadi apa?
0: Nomor 7.
1: Nomor 7.
0: Oh, nomor 7 Cinta Berpayung Bulan.
4: Ah iya itu ganti sama
0: itu
4: aja.
0: Oh my lah. Gasan siapa lagunya?
4: Lagunya dikirim buat Mama Madan, Mama Alpe, Ayah Adli Rasid, Abang Miha. Buat siapa yang baru turun tadi tuh?
0: Yang baru turun tadi kah? Siapa Bang Indra?
4: Buat Bang Indra, salam kenal aja buat Mbak Rinda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, makasih Bang Indra, Abang Adli.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa lagi yang bergabung boleh kita tunggu di telepon 0511 3252602. Terima kasih yang sudah kasih taplapnya.
1: Iya,
0: yang lain mana lagi? Ayo.
1: Nih komenan-komenan TikTok.
0: Ayo kita baca.
1: Ada dari Coradam Magelang hadir Jerman jauhnya.
0: Jauhnya Magelang. Habis salam buat orang-orang Magelang.
1: Iya. Habis itu nih ada juga Jar. Halo RRI Pro. Pro apa?
0: Pro 4. Pro aja. Pro Banjarmasin.
1: Pro 4 Banjarmasin Kamila di sini. Habis ada Mak Jamilah. Assalamualaikum Jar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habis ada STG 029 underscore. Anak magang sudah bulikan kah Bu Jar?
0: Sudah.
1: Hanya aja tadilah. Bisa ada dua, ada juga dari Syarif Marhum. Assalamualaikum Jar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kenal dari Toli-Toli Sulawesi Tengah.
0: Jauhnya di Toli-Toli. Salam persaudaraan ya buat teman-teman semuanya di Toli-Toli.
1: Iya betul.
0: Kita terima dulu.
1: Ada telepon nih.
0: Ya. Halo, ayo goyang.
5: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
5: Hadi.
0: Hadi, ya Bang Hadi di Alu-Alu.
5: Ya.
0: Nggih. Apa kabar Pian? Halo. Halo. Nah,
1: jaringan
0: terputus kayaknya jaringan. Bisa dicoba lagi Bang Hadi, belum request lagu atau hanya ingin menyapa? Halo, ayo goyang.
5: Ayo go.
0: Yo. Siapa nih?
5: Abang Jojo Pengaron.
0: Oh, Abang Jojo Pengaron, apa kabar Bang Jo?
5: Nah, alhamdulillah sehat
0: ya. Alhamdulillah.
5: Mudah-mudahan pian kesehatan juga lah.
0: Amin, amin Allah. Alhamdulillah.
5: Ini dah, ya pada sana kita nang imut di sebelahnya nih.
0: Oh, Kia.
1: Kia ulun.
5: Kia kah?
1: Nggih.
5: Ayo salam kenal Kia lah.
1: Nggih.
5: Mudah-mudahan betah di perempatnya, dan nanam perempat tetap jaya di udara.
0: Nah. Oh, ya, sudah diikat batisnya.
1: Ya di sini kita. Request apa?
5: Lagunya apa toh?
1: Lagunya.
0: Lagunya pajak ya.
1: Lagunya ada Angka 1. Tabah, Jangan Gila Dong. Kambing hitam tadi sudah lah. Habis ada Malang, Pantai Kuta di tepi pantai. Nah, pantai banyak benar nah hari ini. Habis itu Cinta Berpayung Bulan. Tadi sudah jual lah Cinta Berpayung
0: Belum diputar.
1: Belum.
0: Yang mana?
5: Cinta Berpayung Bulan tuh
0: Ayu Soraya.
5: Ya belum di Putar.
0: Belum di Putar.
5: Itu kan nyaman cinta bertayung bulan ya.
0: Yang gagasan siapa lagunya?
5: Lagunya kan berita, ini kan nyaman kan berita
0: ternyata. Nah, iya tuh. Nggih.
5: Kan yang berlipat
0: Terima kasih banyak.
5: Sehat,
0: amin. Doa yang sama juga Gesan Pian lah.
5: Ini ada nang pernah di belakang
0: nah. Nah, ada juga nih nang umpat siapa? Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abang Ali.
0: Abang Ali, bekajal di sini Abang Ali ini sekalinya.
1: Umpat.
5: Kada umiti ke, Pak?
0: Oh iya kah?
5: Pot bambin.
1: Jadi pot bambin ae lah.
5: Pot bambin lagi
0: on. Nggih. Kabar baik aja kalau pian?
5: Ya, siap aja lah.
0: Nggih. Lagunya gabung-gabung aja kah?
5: Pot gabung aja.
0: Nggih.
1: Iya, bergabung.
5: Ada sinyal beratan aja.
0: Nggih, terima kasih banyak.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raminya pada begabung-gabung
1: lah. Bahamdin, jawabat Bahamdin.
0: Bahamdin. Satu lagi nah kita terima sebelum kita putar lagunya.
1: Iya.
0: Dari Bang Wandi nih pinanya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
6: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Yuk. Lagunya yang mana Bang Wandi?
6: Angka satu.
0: Angka satu nggi, gasar siapa nih?
6: Pasadilah melipahlah buatnya Amah juga buatnya Selunas Yani Ujuk lah buatnya si Memadan Bayendri si Bayanti Firman di Bincir Baru ya buat keberatannya dari Asa Bicit nah ini berindang nah
0: iya lawan Kia
1: lawan Kia
6: terima kasih dulu nah assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasa di anu tuh rasa di pengajian.
1: Iya bujur.
0: Ayo nah kita ulayakan lagunya gini lah. Gasa seberatan tadi yang sudah request untuk yang lain kita persiapkan juga. Jadi sabar aja menunggu giliran lagunya.
1: Iya bujur.
0: Ini piring sendok garpu dari Imam S. Arifin.

Selamat sore, Habar Perompak bersama Ulun Rinda. Dan sana Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti keluhan masyarakat terkait banyaknya kabel nang semrawut di pinggir jalan khususnya di Kota Banjarmasin. Kondisi nang ini terutama terlihat pada kabel fiber optik nang pemasangannya dinilai belum tertata, lawan juga berpotensi mengganggu kepentingan umum. Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Rais Ruhayat menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai sejumlah jaringan yang diduga belum memiliki izin pemasangan. Bahkan terdapat jaringan yang disambatakan sidin hanya beralasan telah memperoleh izin dari tingkat RT setempat. Selain membahayakan pengguna jalan, instalasi kabel nang kada tertata ini berpotensi menimbulkan gangguan teknis, termasuk kemungkinan terjadinya konsleting. Kondisi nang ini dikhawatirkan juga dapat memicu kebakaran apabila kada segera dilakukan penataan, lawan juga pengawasan. Rais menyampaikan kabel fiber optik ini diduga banyak digunakan vendor TV kabel, penyedia WiFi maupun jaringan internet lainnya. Dan sementara itu secara terpisah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarmasin Febri Graha Utama menyampaikan pihaknya sudah berkomunikasi lawan juga melakukan sosialisasi dengan para provider terkait penataan fiber optik ini. Febri menjelaskan terdapat beberapa alternatif penataan jaringan mulai di saluran drainase yang disiapkan oleh Dinas PUPR, penggunaan tiang bersama hingga pemanfaatan dinding-dinding sungai sebagai jalur fiber optik. Penataan ini nantinya akan menyasar ke kawasan pusat kota ataupun daerah permukiman di Banjarmasin. Komisi 1 DPRD Kalsel berharap Pemko Banjarmasin bersama instansi terkait kawa melaksanakan pendataan, pengawasan, lawan juga penertiban dan penataan kabel secara terpadu. Rais juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki keterbatasan kewenangan, gasan menertibkan langsung kabel di jalan sehingga koordinasi dengan dinas yang berwenang diperlukan agar ruang publik tetap aman dan nyaman. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ayo goyang. Goyang yuk. Iya, kita terima telepon lagi ya.
1: Iya, siap.
0: Ya, halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang, Mbak Rinda.
0: Ayo, ayo. Siapa ini? Mas Wawan ya?
2: Nge.
0: Apa kabar, Mas?
2: Alhamdulillah, saya Mawan, Mbak Rinda.
0: Alhamdulillah. Mas Wawan ya. Di Jorong ya, Mas?
2: Mbak Kia.
0: Mbak Kia.
1: Pun.
2: Pripun kabar sampean?
0: Gimana kabarnya? Kabar baik.
1: Nggi, kabar baik, alhamdulillah. Ya,
2: alhamdulillah, menunggu ciparnya dengan kewarasan.
0: Amin.
2: Mbak Kia, nyawan lagunya Mbak Kia. Mbak Rinda yang ngartikan.
0: Minta lagunya.
1: Oh, minta lagunya lah. Di sini kita. Itu
2: terselamatin, nak wonton.
0: Translate-nya bayar berapa?
1: Mentranslate apa, Najar?
2: Sampean pada secangkir madu merah.
0: Secangkir madu merah. Enggak ada sini. Setetes saja enggak ada, apalagi secangkir.
2: Ya, menowo kan menowo entar.
0: Enggak enak menowo-menowo.
2: Enggak ada.
0: Ya.
2: Mau pengin saran sambung rata gitu.
0: Kenapa sambung rasa nih?
2: Ya takut sama yang isi.
0: Oh, gantian Mas. Kangen aku toh. Kok selalu sambung rasa yang ditungguin baru penyanyinya banyak yang lain. Ya udah.
2: Ajar terbatar ketawali. Bagi ya makan ya.
1: Pun.
2: Bagi ya cara makan.
0: Apa udah makan ga?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Menakuni hija.
1: Oh, menakuni haja, Ii. Tadi mengirim gorengan.
2: Enggak. Syarat magang atau sudah.
0: Oh, magang.
1: Oh, magang. Nah, pendengarannya salah
0: makan tadi.
1: Pendengaran makan.
0: Ini telinga orang lapar kayak gini.
1: Magang kedengarannya makan.
2: Ya, jadi di Fajar Master. Oh, ini nanti calonnya gantinya Mbak Rinda nanti.
0: Iya, wah, bukan calonnya Mas Wawan ya. Tahu. Nah,
2: perasaan sudah ada tuh calonnya Ica Asal sudah gantinya.
0: Iya, ya wes durasi ya, durasi.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Wawan. Jadi takut di sini itu acara sambung rasa.
1: Sambung rasa.
0: Acara inilah malam. Baik, terima kasih Mas Wawan. Ada lagi selain Mas Wawan yang bergabung, boleh kita tunggu melalui WhatsApp atau juga telepon ya. Kita gantian ke WhatsApp ada. Dulu. Iya. Halo.
1: Halo, ayo goyang.
3: Yang yo dari Ama di Pala.
0: Nah, aja muncul Ama. Apa kabar Ama?
3: Baik aja Bang Gureng, makanya tadi ulun tadi Bang Gureng.
0: Mak, ayo untung sampat. Kabar baik jalan mah? Banyak mana yang menyenggol pian?
3: Nah, alhamdulillah masih ingat aja dulu ulun. Cinta jarak jauh tadi pala adalah di TikTok ulun tadi.
0: Oh, cinta jarak jauh sudah disimpakan. Sabar aja menunggu kalau mudah sempat berataan lah.
3: Sebelum bangun pas tadi pas sedikit-sedikit anu ngapang lelet dua TikTok nampak benar membuka anu tuh karena anu kalau wipingnya tuh banyak nyawa
0: makanya
3: 8 ini jadi lelet jadi nampak benar mas keluar
0: iya
3: ya datang Mas Wawan tadi orang mana tuh Mbak Raja Wali
0: Mas Wawan di Jorong kalau ada salah Mas Wawan nih.
3: Oh parah kaget orang padahal.
0: Oh iyalah
3: iya orang lain palem tuh banget padahal parah kaja jauh melautan tuh.
0: Jauh ke Tanjung lah.
3: Masih kabupaten tuh jauh. Yang jauh tuh antar provinsi, antar apa pulau. Nah, ada wawonan tuh di Papua sekalinya banyak tugasnya orang Kalbar.
0: Siapa itu?
3: Tugas di Papua. Yang wawan yang julun tentara tuh.
0: Oh, ini lain wawannya.
3: Jauh pengkalnya aslinya orang Kalbar. Nah jadi itu aja kita tapi buat jalan buat loman mang ini mang mandi buat abang siapa tuh
0: menghati
3: sudah masukkan lah ya buat semuanya aja gin salam sehat dan salam persahabat
0: iya
3: buat terima kasih atas waktunya
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama. Kita terima telepon lagi ya. Halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang.
0: Oh yang yo, siapa nih?
2: Ayo. Apa kabar Mbak Rinda sama
0: Kia?
1: Kia. Oh. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kami ini dari siapa nih?
2: Sama Mas Ran di Bahaur.
0: Oh, Mas Ran di Bahaur. Ya. Pindahnya ya ini nah, belum dengar suara pian nih.
2: Lapo mati nah di Bahaur nah.
0: Oh, iya kah?
2: Ini lagu nih kada sempat mana anu request lagi lah.
0: Kalau sempat diputarkan, kalau kada sempat ya mohon maaf.
2: Oh, sempat lagu anu aja lah, rembulan malam aja lah.
0: Apa itu?
2: Rembulan malam.
0: Rembulan malam. Insyaallah lah.
2: Ya. Salamnya buat sabertan aja lah. Nama-nama dengar Qur'an 4 Banjarmasin.
0: Nggih.
2: Dari A sampai Z. Untuk Mbak Rinda sama Kak Sia dari Satalo.
1: Amin.
2: Banyak umur sama rezeki lah.
0: Amin.
2: Banyak-banyak terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, temangga-mangga ini.
1: Banyak banar alhamdulillah hari ini kita.
0: Iya, kita putarkan dulu gini lagunya karena sambil kita menyapa-nyapa teman-teman yang lain yang ada di TikTok lah.
1: Bujur.

0: Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Nah, kita tunggu lagi akan bergabung. Tadi lagunya
1: Memandangmu Jermai. Kan bisa menyanyi sama Jermai. Kan bisa.
0: Sumpah. Tadi sudah karaoke lah di awal. Ya ampun. Eh ada Mama Madan. Yuk kita menyapa Mama Madan dulu. Nah, halo. Ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kadang orang
2: mana pian kemarin?
0: Kia.
1: Kia ulun.
2: Kia.
0: Kia adiknya Kian. apa anunya lagunya? Tapi kan ada sempat juga lagunya, Bang. Ada sempat pilih banyak banget lagi nih.
2: Putar.
0: Pon?
2: Iya dong, empat yang ada aja sih lagunya.
0: Iya, yang paling ada salam-salam Jegela.
2: Nah, salam-salamnya yang di TikTok, yang di grup, yang monitor di streaming juga, di radio, ya kalau nah, separataan aja.
0: Iya.
2: Nikmati angin sepoi-sepoi aja, mati lampu nih di luar.
0: Ah, mati lampu gak udah, Bian?
2: Iya, dari 2:30 tadi.
0: Sampai ini?
1: Iya.
0: Ulu kira apihan sudah. Kalau kalinya masih
2: nah, malam tadi malam semalam sudah malam habis maghrib sampai isya. Nah ini pulang. Ya gimda kita nih.
0: Iya
1: gimda.
0: Alhamdulillah udah kami kira depan mati-mati. Jangan pang lah kalau bisa.
2: Untung siang juga pang malamnya malam kami pulang.
0: Iya,
2: ini baterai sekarat nih.
0: Iya kan. Ayo singkat padat kalau nggak itu.
2: Korban,
0: jangan kau mencucuk di hidung lah. Siapa lagi? Sudah nah, itu Jaka?
2: Itu aja Gin dah. Itu aja Gin. Nyaman diputar lagunya buat Barinda Sambakia.
1: Tinggi.
2: Yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Madan. Ya ada lagi kah? Boleh melalui telepon, kita tunggu yang ingin bergabung. Atau WhatsApp. Ada juga yang kada tahu WhatsApp kita nih.
1: Ada aja yang kada tahu WhatsApp kita nah.
0: Iya, di 089534050953 atau telepon 0511325202. Kita coba menyapa kembali. Halo.
3: Halo Mbak Rinda.
0: Iya, lawan Kian Ulun. Siapa ini di mana?
3: Ulun di Sungai Musang.
0: Siapa inilah Sungai Musang?
3: Itu pangan di tok-tok tenang.
0: Yang di tok-tok siapa kemana?
1: Inilah yang
0: Sungai Rama tadi kah?
3: 43 Ramli ya juga.
0: Oh banyak nyengaran pian nih. Rama ya Ramli lah.
3: Ya Ulun kan akun 2.
0: Oh. Rama minta lagu Ramli ya juga lah.
3: Kadang Mbak Ulun berpindah ke Ramli ngaruh Ulun juga. Nah ini kan akun Ulun juga.
0: Oh iya dah Nggi.
3: Tadi ada kan Ulun request di TikTok tadi. Amunnya sempat Bunga Rindu tadi nano.
0: Bunga Rindu
3: Rita Sugiarto.
0: Coba kan insya Allah lah. Mun sempat dia ulun dari amun sempat mudahan aja sempat.
3: Salamnya lah sedikit lah menyapain nah, nama sama memadun tadi.
0: Ya.
3: Gesan Hindra nih lah pamben ini Hindra nih. Ya nah berasan aja amah najwa nama di palam.
0: Iya.
3: Nah enak ada kesambatan waktunya pulang.
0: Bujur banget.
3: Ini ano siapa ano Nirmala nih kan Kia kan harinya.
1: Enggi, itu nama akun Ulun.
0: Kepian juga.
3: Ulun salah tulis nah nomor Indah di mati Ulun siring ngarannya.
1: Lain. Kia namanya.
3: Ya minta maaf lah anu.
1: Enggi, kan. Nih.
3: Nirmala ini matahari, Bang. Ayo lah.
0: Enggi.
3: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sudah masuk si Dinang Berjanjian tadi.
1: Iya jujur.
0: Mama Madan lawan Rama atau Ramli lah. Masih adakah yang bergabung? Kita tunggu. Kalau ada kita ulai lagi lagunya. Masih banyak banget. Atau kita menyapa-nyapa dulu yang ada di TikTok lagi.
1: Yang di TikTok nih sedikit aja pang. Nah ada yang mau komen Jarmis Bahul Munir. Alhamdulillah Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Jar. kayaknya anak sapa-sapa aja ini. Habis itu dari Hendra tadi, makasih sudah diputarakan Jar yang memandangmu tadi.
0: Memandang banar.
1: Memandang banar. Kita lah bernyanyi tadi. Sudah itu aja.
0: Kita putar lagunya lah. Bunga Rindu dari siapa? Kok Dian bisa sih lain berarti ini. Oke, nah, tadi kan disampaikan siapa penyanyinya. Kita putar lagu yang lain dulu lah yang sudah di request jualan kawan-kawan di kesempatan sore hari ini.
1: Iya.

0: Salah juga ini.
1: Terima kasih
0: Gasan Bebuhan Pian yang sudah request lagu Lawan Jiwa Titip Salam, Titip Salam di sini lewat WA, lewat telepon biasa, dan juga di TikTok juga yang mengomen yang titip salam, titip salam. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf juga kalau ada salah.
1: Dan mohon maaf juga Gasan, kawan-kawan yang sudah request tapi lagunya kada sempat teputan.
0: Iya,
1: lah.
0: Iya, bujur.
1: Insyaallah kita ketemu lagi esok lagi kawan Pian merequest. Jangan kalian ingat acara Ayo Goyang ini setiap hari.
0: Setiap hari
1: pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, waktunya kita berpamitan.
0: Pamit
1: Kiala.
0: Undur diri, nah kami dulu berdua.
1: Ya, ulun Rinda,
0: ulun Kia.
1: Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

0: 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Berharap juga hujan segera turun, air kembali tawar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Masih di Pro4 Suara Budaya Banjar. Hari ini Ulun lagi lawan Rinda nih.
2: Ya, halo Kia.
1: Inggi, Kia, hari ini lawan Rinda kita akan membahas apa nih? 10 tempat wisata di Amuntai yang terbaru, ya, Jar.
2: Amuntai, tapi lu kadang-kadangaran suaranya.
1: Oh, kadang-kadangaran apian di situ. Nih. Masih kedengaran kah kita di sini? Iya, kita coba ya. Iya, bagaimana?
2: Masih kededa suaranya, Pak.
1: Masih kededa lah. Iya, kita sambil menunggu. Kita akan sapa-sapa dulu nih Dang Sanak nih. Kita hendak membahas tentang 10 tempat wisata Amuntai yang terbaru nih, sampai ada Danau Charminjar. Nah, kita sambil menghadangi Rinda lah, gesen bergabung lawan kita pada sore hari ini, pada kamarian hari ini.
2: Iya. Nah,
1: alhamdulillah lah kita nih.
2: Kemana kita nih, Kak Amuntai kan?
1: Kak Amuntai kita nah.
2: Kalau di Amuntai ini biasanya itik banget.
1: Iya, juga Aina fotonya nih langsung itik lah. Di Amuntai terbaru
2: terkenal
1: sampai ada
2: tuh,
1: terkenal
2: itiknya
1: kita nih. Itiknya
2: lawan Intalunya.
1: Ma Intalu aja lah, Intelu aja.
2: Intelu
1: aja. Iya, Intelu. U-nya panjang nih. Nah, membandirakan kita lah tadi lan itik tadi. Pertamanya langsung wisata itik ala bio, Jar.
2: Nah,
1: ya kalau, nah pasti dari sini. Di pasar nang terletak di Halabio, Jar, sekalinya Teluk Betung, Kacamatan Sungai Pandan, menjual berbagai makanan wanjajanan tradisional khas Amuntai, termasuk itik ala bio, Jar.
2: Nah, jajanan menjajarannya ini apalah di ala bio ini lah.
1: Iyalah, apa yalah. Kada tahu juga, kada suah nah Kia lon Rinda ke situ. Nah, mungkin karena kita sekali-kali lah kita berjalanan ke Amuntai, ke itik ala bio ini nah, tadi.
2: Ini masih dalam hayalan aja, Bang lah. Tapi kalau Intalo ini rata-rata sama lah, tapi
1: iya.
2: Jar mun itik ala bio itu Intalonya tuh kuning banar.
1: Oh iyalah, bisa nyaman banar lah tuh lah.
2: Iya. Apa ngarannya? Tahu pun itiknya lah. Itiknya kayak apa? Biar kita merasakan.
1: Kada suah juga nah. Maras aja pang lah kada suah nah kita kena bemakan.
2: Dan yang jelas kalau ke Amuntai itu objek wisatanya itu nang pertama tadi apa Jar? Biar lah ada patung anu sana lah.
1: Iya.
2: Lah.
1: Iya, patung itik ala bio Jar.
2: Jadi tuh di situ tuh kita bisa apa namanya kalau membawa keluarga lah,
1: iya.
2: Bawa anak kah, mengenalkan ini nanangarannya itik, ya. Ada patungnya singgalan.
1: Iya, kenal singgalan lah.
2: Kalau ada peternakannya mungkin kita bisa ke peternakan.
1: Iya, peternakan itiknya langsung lah, karena di situ yang dasar landmarknya kajur orang tuh apa ya bahasanya tuh lah. Khasnya lah di situ patung bebek ala bio nang terdapat di tengah kota Amuntainya, Jar. Nah,
2: ya, belum pernah pang kita ke sana.
1: Iya, belum pernah pang kita ke sana. Nah, sekalinya berlokasinya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, di HSU.
2: Iya.
1: Nah, di sini kita bisa mengenal kan kepada kekawanan atau kepada keluarga berbagai hal, Jar, tentang itik ala bio ini, Jar. Dari habitat itiknya bisa kita lihat.
2: Tingkah lakunya kit.
1: Langsung lah.
2: Itik ala bio ini beda lah yulah.
1: Iya.
2: Tingkah laku itik yang di Banjar.
1: Iya, bisanya berbeda lah. Sampai disambat nah tingkah lakunya aja bisa dilihat juga di sini. Lawan pengembang biakan itik ala bionya ujar.
2: Iya. Jadi bisa disitulah edukasi
1: iya,
2: nih lah.
1: Iya, lebih ke
2: kita laksanakan atau kita berikan tulah kepada
1: iya,
2: pengaruhnya anak-anak
1: keluarga,
2: kita, keluarga, kalau
1: teman-teman,
2: bisa.
1: Iya bojor. Selanjutnya nih, langsung aja kayak kita nih atau
2: bisa langsung aja.
1: Langsung aja nih ada di pasar ala biojer pulang. Nah,
2: oh, wisatanya ke pasar pulang.
1: Wisatanya ke pasar pulang nih kita iya.
2: Pasar nih kalau pasar nih biasanya sama-sama aja bang lah, tapi apa yang menjadi ciri khas nih pasar ala bio nih?
1: Bisa ada Jar, selain wisata yang itik nih ada juga pasarnya Jar. Sekalinya tempat tapi yang si tempat Alabioni bukannya peternakan bebeknya, Jar. Iya, tapi terletaknya di Alabio, Teluk Betung, Kecamatan Sungai Pandan. Ini menjual makanan sekalinya lawan jajanan tradisional khas Amuntai. Iya. Termasuk itik Alabio tadi, Ujar. Iya.
2: Bisa ada nang dipanggang.
1: Bisa ada juga. Ada diulah-ulah, bisa kayak masak habang kakalolah.
2: Jadi aneka macam itik lah.
1: Iya, bujur.
2: Dan wade-wadenya lu enggak tahu juga Bang Nila.
1: Nah, sekalinya di sini Jar, makanan khas Kalimantannya juga ada kayak juga. Marning.
2: Oh, nah. Marning jagung.
1: Marning.
2: Marning itu jagung loh yang digoreng tuh loh.
1: Iyalah, yang keripiknya halus-halus tuh lah. Marning. Habis itu ada pai sagu, Jar. Suah lah biar makan pai sagu.
2: Suah yang menang di sini tapi dia mutainya kenapa?
1: Kada suah lah belum. Gue cincin talipuk juar ada aja di situ.
2: Ini kayaknya sama-sama aja Pak, kalau kue cincinnya hampir ada, talipuk mungkin banyak aja. Jadi iya, Banjar lah, tapi pun khasnya mungkin ada ciri khasnya
1: iya.
2: Kan sama aja Pak.
1: Iya, mungkin ada ciri khasnya lah di situ sampai apam lumba jual nah. Terjual di sana apam lumba hanya Raja Ulmendangar
2: nah. Itu kayak apa lah?
1: Iya nah itu Pak, kena kita.
2: Apa biasa nah, ada nang habang, ada nang putih.
1: Iya, bujur.
2: Habang ah yang habang pula.
1: Iya, bisa jadilah apa melomba nih lah, bisa jadi.
2: Atau kayak apa apamnya nih?
1: Karena kita lihat di pulang.
2: Apamnya kadang lumba-lumba.
1: Atau apamnya Pak bentuk lumba-lumba. Nah, bisa jadi di situ. Nah, harganya juga ditawarkan cukup bersahabat, Jar, alhamdulillah. Cocok ya. Gasan dibeli gasan oleh-oleh Jar khas Amuntai.
2: Harga bersahabat nih, jangan betawar mana.
1: Nah, sudah bersahabat tuh, ya.
2: Ya, nu jangan apa betawar mana nih.
1: Iya, mah.
2: Justru kita tuh menambahi.
1: Iya, bujur. Bersahabat.
2: Kita, apa sahabat kita yang berjualan ini kan senang.
1: Iya, senang jadinya lah sama-sama senang kan jar orang iya. Tuh. Ini sudah sampai bersahabat tuh berarti iya. Jangan sampai takalahi. Nah, di sini juga bukanya sekalinya dari siang sampai sore. Nah, berbeda lawan.
2: Malam jangan mencari lah
1: kan. Iya. Berarti di situ. Tutup berarti sudah kalau malam tuh ya kalau. Iya. Nih, Pasar Alabioni Jar buka juga sampai malam Jarna pulang. Oh, sekalinya kalau pasar biasanya Jar bukanya sampai sore. Nah, kalau Pasar Alabioni bukanya sampai malam. Oh, sekalinya itu yang berbedanya lah.
2: Oh, jadi pasar malam karannya.
1: Oh, sampai pasar malamnya ada jual lah.
2: Ada namanya malam sampai malam pasar malam.
1: Iya, pasar malam bujur jual lah. Ini
2: nah,
1: iya bujur nih.
2: Pasar malam Alabionya.
1: Iya, sampai wisatawannya menyambatnya kayak itu. Iya. Jangan salah Jar, di sini suasananya malah terlihat lebih indah di malam hari,
2: wow,
1: Jar.
2: Pastinya lampunya panglan.
1: Ya, kerlap-kerlip kalau pasti ramai Jar orang tuh. Lampunya
2: cantik
1: tampak cantik dan bersinar.
2: Masa Jar. Jangan remang-remang aja. Membahayakan tuh.
1: Iya. Nah, itu tadi destinasi wisata tadi kita sudah ada memadahi dua lah tempat wisata di Amuntai yang terbaru. Nah, iya. Kita lanjut dulu tapi kita mendengarkan lagu dulu. Iya, dari Tomika Ganangan yang judulnya Mangariau.

Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah.

kota yang berjuluk Seribu Sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati karena

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Masih di Pro4, Suara Budaya Banjar. Masih lawan Ulan Kia, lawan Jua,
2: Rinda.
1: Iya, Jua. Masih di Amuntai kita nama bahasnya.
2: Iya, belum kemana-mana.
1: Tadi sudah ada tadi itik kalau biolon pasarnya. Kita lanjut ke mana nih?
2: Ada masih banyak wisata apa ngarannya
1: lah. Ada Danau Caramin.
2: Danau Caramin, kalau Danau Caramin ini hampir ada di beberapa tempat lah, enggak ada di Amuntai aja.
1: Bujur sekalinya di Banjarbaru juga ada. Sekalinya di Amuntai juga ada dan senang sabarataan. Ini salah satu danau nang ada di Amuntai jar Danau Caramin di Kecamatan Amuntai Tengah sekalinya. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sanak. Ini tempat wisata yang hanyar ini menjadi daya tarik utama jar sekalinya karena banyunya nang jernih kehijauan.
2: Jadi kayak cermin lah.
1: Iya,
2: makanya dinamakan Danau Caramin.
1: Iya.
2: Ini biasanya kialah bekas apa ngarannya galian.
1: Iya,
2: bekas tambang biasanya nih lah.
1: Iya, jujur.
2: Dan apa ngarannya Caramin ini disebut Danau Caramin karena memang tadi kayak caramin,
1: janganlah iya,
2: banyunya jernih tapi kehijau-hijauan.
1: Nah, kalau kita bercermin jar melihat bunga surang kawakah gitu di sini ya kalau.
2: Jadi mungkin kan harus bawa caramin lagi lah, khususnya dasar bebinian.
1: Iya, bujur.
2: Tapi menunduk tarus ke bawah, timbul tercampur.
1: Anu ulang sakit gulu. Di sini kita seberataan kau bersantai jar lawan jua menikmati panorama nang indah di situ. Tapi jua kawa jua mencicipi makanan, sekalinya ada orang berjual makanan jar.
2: Oh, ada jua, ada warung-warung lah di sekitar danau itu lah.
1: Ada warung-warung kita kawa bermakanan di situ.
2: Iya, karena kawa icip-icip jua, bukan ada duitnya.
1: Iya, bujur jua.
2: Jadi jangan keringat bawa duit.
1: Harum, misalnya ada duit bertukar kita, misalnya ada duit mandam aja kita
2: lihat. Kamu bersanggup dari rumah?
1: Bersanggup dari rumah lah mama.
2: Jerem sama irit tuh lah.
1: Iya, supaya irit loh, supaya ada kebersamaan ya kajer orang tuh. Misalnya makan juga di situ jangan bersipah kajer orang tuh.
2: Bersipah tuh apa?
1: Bersipah tuh kayak banyak apa namanya nih sampah-sampah.
2: Oh sampah, ya harus dibersihkan, harus bertanggung jawab.
1: Bujur.
2: Dibersihkan kembali, di jangan bah makan tambur kesana kemari ya kalau.
1: Iya, bujur-bujur.
2: Itu salah satu apa hal yang harus kita lakukan, tetap menjaga kebersihan dimanapun, kapanpun.
1: Iya, dimanapun, kapanpun berada kita.
2: Iya,
1: ya,
2: apalagi kalau di tempat wisata, itu kan kadang orang lokal aja yang datang kan.
1: Bisa turis asing, bisa jualan.
2: Mau melihat riket, kada handak lagi orang datang situ.
1: Iya, kada handak lagi orang di situ.
2: Ada apalagi nih wisata di.
1: Ada lanjut
2: di
1: kita nih. Menyebalah ada wisata Kerbau Rawa.
2: Nah, ini sangat terkenal nih Kerbau Rawa nih.
1: Terkenal lah, pintahu lah berarti lah.
2: Kesana belum, Pak.
1: Kesana belum,
2: tapi suka melihat-lihat membaca-baca.
1: Iya. Di sana terkenal aja di sini ada danau, ada rawa. Nah, salah satunya tuh ya Kerbau Rawa tadi. Di sini menyuguhkan pemandangan ratusan kerbau. Sekalinya banyak kerbaunya di sini.
2: Mandiannya di rawa-rawa tuh, Pak.
1: Iya.
2: Hidupnya di rawa, kerbau. Di tengah rawa.
1: Iya, di tengah
2: kandangnya
1: rawa.
2: Kandangnya tuh di tengah rawa-rawa.
1: Iya.
2: Jadi kena bahan itu besukan turunannya ke banyu tuh di rawa.
1: Pemandian, inya beramian.
2: Lain kerbau nang ketujuh merawa lah.
1: Iya, lain. Kerbaunya ya.
2: Merawa pepandaannya juga.
1: Iya, di rawa.
2: Merawa kita kada pang.
1: Kita yang merawa kerbaunya karena di
2: simbol
1: situ.
2: Simbol tanduknya.
1: Iya, harau lah. Nah, ujubilah nak enak bahasa sakit
2: awak. Oh, boleh ke?
1: Di sini jar wisata Kerbau Rawa ini ditemuakan di Danau Panggang jar.
2: Nah, kenapa lah jadi panggang. Di ngarani Danau Panggang lah?
1: Apa banyak orang
2: memanggang?
1: Memanggang kan di situ bebanam. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, nah masih di HSU kita. Nah, waktu yang tepat jar gasan melihat kerbau-kerbau ini ada sekalinya waktu yang tepat jar. Mungkin gasan melihat di orang lagi mengembala kayak lo itu sekalinya di pagi hari
2: besukan. Penggembalanya ini kayak apa? Umpat bekunyung kah sih? Pakai jukung ya?
1: Kalau kita lah nah, kalau belum ke sana bisa jar umpat membukakan pintu kandang jar. Bisa kita melihat umpat
2: orang membukakan pintu. Kita kitanya nama membukakan.
1: Kadang jarang melihat, kita melihat.
2: Melihat aja kalau enak bawa diwani membukakan rumah, pintu kandang
1: ya, kerbau. Kalau diseruduk kan nah. Lah ini urusan ya kalau nah di situ melihat gembala membukakan lawangnya, lawang kandang kerbaunya agak menuju rawa tadi. Namun juga misalnya kada sawat jar di baisukan bisa datangnya menjelang sore jar.
2: Waktunya bulikan kerbau rawanya tadi lah. Masuk kandang lah, keluar kandang
1: iya, lihat itu ya bujur juga lah pas paginya. Kawa kita melihat orang membuka akan pas bulikan nih kita kawa juga orang menutup akan.
2: Iya, jadi melihat aja jangan pinang empat bakunyong lah.
1: Misalnya empat bakunyong bisa harau di rawa lawan kerbaunya aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salamnya langsung goodbye.
1: Goodbye-nya langsung kita bahasa kita awak. Nah, misalnya jar waktu sore ini sekalinya jar, nah bujur ay.
2: Nah, bujur loh digiring masuk ke kandang tadi.
1: Iya, bujur tadi sehingga kita kawa jar melihat keseruannya jar seru.
2: Oh, seru banget rupanya lah. Ih, bujur emon sampai beratus-ratus ya?
1: Iya, beratus banyak banget lah bisa kerbaunya nih yang kita lihat masuk ke kandang.
2: Masuk halaman jadi punya di tengah rawa tuh udah kayak pulaunya nyala bisi pulau sorang.
1: Iya, pulau dasar khusus gasan
2: anu kerbau. Pulau kerbau nih.
1: Iya, pulau kerbau
2: di rawa-rawa situlah.
1: Kerbaunya di rawa, jangan yang kita merawat kerbaunya. Nah, pengalaman langka sekalinya sekaligus unik bujur ae unik nah.
2: Pinanya kan ada pang di daerah-daerah lain lah kecuali di apa di Danau
1: Amuntai ini tadi di Pulau Kambang. Pulau Kambang kan.
2: Pulau Kambang tuh warik.
1: Pulau Kambang nih warik. Nah, kalau ini nih di Pulau Panggang kan ya tadi.
2: Danau Panggang.
1: Iya, Danau Panggang. Nah, di Amuntai ini tadi kita melihat banyak si
2: kerbau. Kerbau rawa.
1: Iya, kerbau rawa masuk rawa lah tadi. Bisa menjadi pengalaman yang unik jar, gasan ya, kenangan sendiri.
2: Bisa berkunjung kerbaunya.
1: Bisa berkunjung, bisa melihati keindahan-keindahan para kerbau-kerbaunya memandi-mandi.
2: Kerbaunya irang semua lah itulah.
1: Ya, bisa pinanya. Jadilah, tapi dalam pikiran putih bang.
2: Pepanas tarusnya kan
1: iya, pepanas tarus. Bujur juga lah pepanas tarus ya behirang ya orang. Nah, bisa ini. Nah, sebelum kita lanjut pulang nih masih banyak nah
2: pembahasan kita. Ada, kita nugaskan.
1: Langsung gas aja nih. Ada di Siring Jar juga. Nah, Siringnya ada juga di Banjar.
2: Ada di Siring pada kita sini jalan.
1: Di sekalinya di Amuntai ada juga Siring kotanya aja. Nih di terletak di Amuntai Tengah, hulus Sungai Utara. Di sini misalnya berkunjung ke sini nah Bebu Handang sana bisa berwisata di tepian sungainya jangan bercabur lah maksudnya nih. Di bisa berwisata di tepiannya haja lah dan sana jangan bercabur jarang. Di dekat
2: pasar. Oh, pasar juga lah sekalinya Siringnya nih.
1: Iya, dekat pasar sehingga jar karena banyaknya acara nang rancak digelar di sana jar. Banyak warga yang ataupun wisatawan yang sering berkunjung ke sana gasan duduk-duduk aja sekalinya. Karena awalnya banyak loh tadi jar acara di situ. Jadi banyak yang duduk-duduk di situ sambil berbincang bersama.
2: Mau ada acara, mau kada ada acara apa?
1: Berdudukan aja di situ. Merotet
2: aja, kada ada ditonton.
1: Iya, palingan melihati apa jar orang tuh matahari tenggelam.
2: Pasti orang lalu lalang, Pak.
1: Iya, orang lalu lalang atau kada bemakanan kah habis menungkar di pasar tadi ya kalau.
2: Iya.
1: Suasananya jar yang dicari.
2: Bujur, ini ada pulang
1: di mana nih?
2: Titian Panjang tadi.
1: Nah, Titian Panjang nih apa nih?
2: Nah
1: di sini coba, selain danau jar, Amuntai ini juga ada objek wisata berupa rawa. Nah tadi iya ada aja lah rawa tadi, rawa kerbau tadi. Sekalinya rawanya nih ada jembatan panjang di tengahnya ujar. Salah satunya yaitu berlokasi di Jingah Bujur. Kecamatan Jingah Amuntai. Jingah Bujur nih.
2: Bujur.
1: Kada berusda. Kada berusda Jingahnya nih Jingah Bujur nih. Pemandangan ya tadi sunset atau matahari tenggelam. Di situ cukup eksotis jar.
2: Mantap banget. Nilah di titian nilah.
1: Bagus banget jar di titian panjang nih. Kilauan matahari baisukan jar Kamarian. Kamarian nang tepantul dari Banyu Rawa bisa kita nikmati dan sanak secara gratis.
2: Anak bayar lawan siapa?
1: Bayarnya lawan siapa juga kan kadada juga kita anak bebayar.
2: Bagus benar berarti inilah kalau dibayangkan berduduk di titian.
1: Iya mah titian panjang
2: matahari tenggelam.
1: Iya mah. sambil menyeruput kopi.
2: Wah, membawa apa termosnya?
1: Membawa termosnya dari rumah, membawa teh termos ya kalau. Nah, ini di sini dipadahinya Jar, kalau dari Banjarmasin kita nih ke Titian Panjang nih cukup jauh, Bang. Ini bisa sekitar 180 km.
2: Oh, jauh banar.
1: Iya, jauh banar ini.
2: 4-5 jam nih inilah ya, yang sampai.
1: Bisa, iya tuh Bang, 4-5 jam tadi perjalanannya kalau di darat Kawakah kita nih dari laut.
2: Pokoknya Kawakah.
1: Ada Kawah juga lah, kita dari laut ya pasti ya, kita lewat darat lah.
2: Iya.
1: Tapi kalaupun ke itu Bu Hanpian, Bu Andang Sanak nih jangan khawatir Jar, karena jalannya di sana tuh sudah beraspal sekalinya alhamdulillah.
2: Sudah mulus.
1: Lalu juga lebar mungkin lah bisa gasan apa namanya di banyak muatan misal kayak lawan mobil kah, sekeluargaan ke sana, banyak orang bisa dilalui ke sana.
2: Iya.
1: Bisa saat melewati jembatan gini Jar, disarankan kada usah memacu kecepatan kendaraan terlalu laju Jar.
2: Oh, jangan santai-santai aja.
1: Kan menikmati nih misalnya laju-laju.
2: Kan kemana? Banyak kalau tadi Jar orangnya lah.
1: Iya, banyak orangnya karena kada anu loh, kada nyaman gitu nah dilihatnya. Yeah. Kita melihat pemandangannya waktu tadi. Habis itu karena Jar jembatan Titian Panjang ini Jar kada suah sunyi sekalinya.
2: Keramita harus kendaraan nih lah.
1: Iya, kada suah sunyi lawan kendaraan karena ya tadi penghubung antara desa sekali.
2: Iya.
1: Antara
2: desa apa
1: Jingah
2: tadi Jar?
1: Bujur.
2: Jingah Bujur tadi lah lawan Jingah apa?
1: Lawan Desa Tambah Sari Panji.
2: Iya.
1: Nah, lawan jua nih selain itu dan sanakai jembatan ini jua kada hanya terbuat dari terbuat dari papan kayu Jar.
2: Ngarannya titian. Amun titian nih memang biasanya kan kayu, ngarannya titian.
1: Iyalah nah. Titian pasti ya dari kayu leh. Di sini Jar papan kayu nang sudah tidak sekokoh dahulu Jar. Kada kokoh lagi Jar sekalinya.
2: Nah, jembatan bang, titian. Jadi ya itu kada boleh laju-laju, santai aja.
1: Hati-hati aja lah kita. Kada usah bahancap Jar orang tuh ya kalau iya.
2: Iya, mbak itu apalagi nih? Ada tempat wisata di sana?
1: Ada Candi Agung juga.
2: Candi Agung ada jualan?
1: Candi Agung juga sampai Masjid Raya Amuntai juga ada. Jadi kita membaca akan anoka dulu nih. Membaca akan Candi Agung dulu
2: rasa dikit.
1: Sekalinya si Amuntai ini sekalinya walaupun banyaknya wisata alam, ada juga wisata sejarahnya yaitu Candi Agung.
2: Candi Agung Amuntai lah.
1: Iya, Candi Agung Amuntai. Nah, di sini dasar Amuntai ini terkenal lah lawan candinya aja. Candi Agungnya nang terletak di Sungai Malang. Nah, kadang saya jauh-jauh kita ke Jawa.
2: Di Malangnya Amuntai lah.
1: Iya, di sini di Sungai Malang ada
2: Malang,
1: di Amuntai
2: Jawa Timur.
1: Kecamatan Amuntai Tengah Bang ini lah. Amuntai Timur. Merupakan
2: ini candi apa nih, candi Hindu lah.
1: Iyalah kayaknya lah. Iya, ini candi Hindu Jar, peninggalan kerajaan negara Dipa.
2: Pada masa kerajaan Majapahit nih lah.
1: Iya, kerajaan Majapahit nih. Di sini Candi Agung jua berisi luas sekitar 40x50 meter. Luas ayalah.
2: Oh iya lumayan.
1: Lumayan
2: luas
1: lah. Dan menjadi objek wisata edukasi. Nah, sekalinya nih bisa bubuhan study tour kah orang tuh.
2: Anak tahu tuh lah sejarahnya Candi Agung nih kayak apa gitu. Bisa langsung ke sana berarti lah.
1: Iya, bujur. Favoritnya nih gasan kekanakan sekolah sekalinya. Kekanakan sekolah di Banjar ngini jar ke sana, gasan melihati.
2: Ada candi, ada juga nih, tadi jampian tadi masjid lah. Masjid
1: iya,
2: apa tuh?
1: Iya, masjid apa nih? Masjid Raya. Sekalinya nah kita ada Masjid Raya, masjid di Amuntai juga ada Masjid Rayanya. Namanya Masjid Agung At-Taqwa.
2: Masjid Agung At-Taqwa.
1: Iya. Masjid ini yang nang dibangun sejak awal abad ke-19. Terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain sebagai tempat ibadah ya kalau tadi Masjid Raya Bang namanya.
2: Nyata, dasar orang beribadah umat muslim.
1: Umat muslim beribadah di Masjid Raya tadi, pengunjung juga bisa menikmati suasana masjidnya karena tenang lawan damai.
2: Iya, rata-rata masjid itu tenang, damai, mungkin ada di dalamnya lah.
1: Iya,
2: apalagi mun ada rindang, ada pepohonannya.
1: Ada pepohonan.
2: Bisa teguring di masjid nih.
1: Nah, teguringam di situ sambil menghadangi waktu sholat selanjutnya hujan.

0: hubungan fotografi ya pas benar karena ini kawa dilihatilah keindahan danaunya wan cocok lah gasan pemandangannya untuk diabadikan dalam foto. Karena jar orang tuh apa wah ini Instagramable kan jar.
1: Pas benar tuh nak ketujulah.
0: Bisa viral nih misalnya mau foto di situ. Nah, tapi aksesnya di sini alhamdulillah sudah strategis dan cukup mudah ujar.
1: Nah,
0: di
1: sini kadang ngalih itulah.
0: Iya, kadang ngalih alhamdulillahnya karena di danau ini nih berada di utaranya Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
1: Nah, terakhir sebutin lagi ada tuh.
0: Iya, terakhir nih ada sirkuit Tabur.
1: Nah, Tabur juga Tabur tadi. Pulang, nah. Tadi Danau Tabur lah.
0: Tadi Danau Tabur, warnanya biru. Nah, ini sirkuit Tabur nih biru juga kah?
1: Nah, atau di sekitar situ adanya lah. Atau kayak apa tuh?
0: Nah, ya. Apa nih kita lihat dulu lah. Bagi dang sanak seberataan nang ketujuh adrenalin mah atau
1: tantangan adrenalinnya lah.
0: Memicu adrenalin jar sirkuit Tabur nih.
1: Oh, sirkuit.
0: Sirkuit Tabur nih bisa menjadi destinasi alternatif jar karena ada beberapa kegiatan nang menantang jar. Bisa meredakan stres lon juga kelelahan. Orang mencari kedamaiannya mencari tantangan.
1: Ada bagi orang-orang tertentu gitu,
0: iya,
1: ya kan?
0: Jujur.
1: Karena sudah mungkin suntuk lawan rutinitas, lawan gawian sehari-hari yang padat. Mungkin pas tuh.
0: Iya, pas lagasan orang yang ketujuh adrenalin kejar orang. Ini nih sirkuit Tabur nih dan sanak seberataan berletak di Amuntai yang menawarkan berbagai kegiatan ekstrim. Nah, ada juga motor track outbound yang bisa dipilih sesuai keinginan. Habis tuh yang motor track outbound nih lintasannya berlumpur lawan licin. Nah,
1: wah,
0: itu mungkin
1: dilicak-licak nih lah.
0: Iya, tantangannya itu sekalinya. Berlumpurnya lincar kajar orang tuh. Nah, di sini
1: terjungkang terjerungkup.
0: Terjungkang terjerungkup. Nah, apakah lagi kena di sini tergugur pastinya lah kena misalnya kada berhati-hati. Nah, ini cocok gasan menguji adrenalin tadi. Mengendarai ini pastinya akan membawa pengalaman nang kada bisa dilupakan. Pastinya lah, pasti ya tercabur bang tadi. Pasti ya kada anu kada bakal kada ingat.
1: Iya. Nah, ini nang bawa lah orang berantusias lah ke sana lah ya dak.
0: Antusiasnya orang tinggi karena kan ekstrim lah karena lincar tadi itu jalannya.
1: Iya.
0: Selain itu juga banyak orang yang menonton nih tadi misalnya kita kada umpatan kita kawa menonton. Iya, bujur. Di sini pertunjukan motor track outbound-nya yang rame banar di sini.
1: Nah, lengkap sudah kita nih menyediakan 10
0: alhamdulillah
1: destinasi wisata di Amuntai.
0: Di Amuntai, alhamdulillah.
1: Nah, jadi referensi gak San Pian nah, mungkin belum pernah ke Amuntai kayak ulun lawan Kia.
0: Iya,
1: nah,
0: iya. Beban orang-orang Banjar, orang sibuk aja orang.
1: Jadi ada waktunya kena mun apa ngarai ingin santai-santai atau tadi tantangan enak tantangan. Datang ke Amuntai lah.
0: Amuntai.
1: Paling gak ada melihat ikon itiknya berasa.
0: Ikon itik atau kerbau kan tadi di rawa-rawa.
1: Iya, rawa-rawa. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat lah gasan Bian Beratan.
0: Amin. Masih bersama kami karena akan lanjut lah di beberapa acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita akan masih ada mengudara di RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti keluhan masyarakat terkait banyaknya kabel nang semrawut di pinggir jalan, khususnya di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut terutama terlihat pada kabel fiber optik

Kisru Hayat memadahkan pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai sejumlah jaringan yang diduga belum memiliki izin pemasangan. Bahkan terdapat jaringan yang disebut hanya beralasan telah beroperasi memperoleh izin dari tingkat RT setempat. Nah, selain itu juga dan sanak, selain membahayakan pengguna jalan, instalasi kabel yang kada tertata berpotensi menimbulkan gangguan teknis kayak kemungkinan terjadi korsleting. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu kebakaran apabila kada segera dilakukan penataan dan pengawasan. Rais menyebutkan kabel fiber optik tersebut diduga banyak digunakan vendor TV kabel, penyedia WiFi maupun jaringan internet lainnya. Ketika pemasangan dilakukan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kabel-kabel tersebut kemudian dirapiakan dan ditata agar kada mengganggu kepentingan umum. Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, Febri Graha Utama, menyampaikan pihaknya telah berkomunikasi dan melakukan sosialisasi terhadap para provider terkait penataan fiber optik. Febri menjelaskan juga terhadap beberapa alternatif penataan jaringan, mulai dari ducting di saluran drainase yang disiapkan Dinas PUPR, penggunaan tiang bersama hingga pemanfaatan dinding-dinding sungai sebagai jalur fiber optik. Penataan tersebut nantinya akan menyasar kawasan pusat kota maupun daerah permukiman di Banjarmasin. Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan ini berharap Pemko Banjarmasin bersama instansi terkait dapat melakukan pendataan, pengawasan, penertiban, dan penataan kabel secara terpadu. Rais juga menyampaikan pihaknya memiliki keterbatasan kewenangan sagan menertiapkan langsung kabel di jalanan sehingga koordinasi dengan dinas nang berwenang diperlukan agar ruang

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

sholat maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 17 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran dari surah As-Saff ayat 1 dan seterusnya oleh Mulkani dan dilanjutkan oleh azan dan juga doa di sholat maghrib dan sekitarnya.

Serak waktu salat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya telah tiba. Mari kita segera melaksanakan salat maghrib. Semoga saja segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttaqaf alaih.

Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain salat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

0: penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh.
1: Dan sana kita akan segera menuju Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti ceramah agama Islam yang akan segera disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok.

0: مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله. أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله. أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. الفاتحة.
1: Ibadah haji dahaban wa iyaban. Anda bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Arkanul haji dan rukun-rukun ibadah haji, fa'arkanu khamsatun, rukun-rukun haji itu ada lima. Al-ihramu, yang pertama ihram, wahuwa niyatun dukhuli fil haji, yaitu niat masuk di dalam melaksanakan ibadah haji awil umrah atau ibadah umrah. Wa yuslahabu ayyakula ma'adhalik nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini niatnya, nawaitul hajja, sengaja aku melaksanakan ibadah haji awil umrata atau ibadah umrah. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dan aku berihram dengan haji. Wa ahramtu biha, dan aku berihram dengan umrah. Bihi lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi niat berihram itu yang pertama. Wa la yasihul ihram bil haji, tidak sah daripada ihram dengan haji. Illa bi ashurihi, kecuali di dalam bulan-bulannya. Ada bulan haji itu. Ada kawan kita mandak niatnya mulai bulan ini. Di bulan apa? Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Ada mau bang bulan ini kita berniat. Bulan haji itu apa aja? Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan akhirnya Thulu'i Fajri Lailatul Nahar. Akhir-akhir daripada haji itu yaitu fajar daripada malam hari raya Idul Adha. Itu yang pertama, yaitu niat. Di awal ibadah, jadi niatnya itu di awal ibadah. Macamnya sudah berniat di kampung nih, sudah berniat harus memakai ihram dari kampung, dari rumah nih hendak turun nih. Sahnya apabila mulai Syawal tuh boleh sudah. Habis hari raya Idul Fitri, habis apa namanya, habis puasa, bolehlah, boleh. Karena itu masuk bulan haji. Jadi lo coyul pernah kayak inilah, 3 bulan lagi nih melaksanakan orang bahagia, ini sudah berdahulu. Habis apa namanya, habis hari raya Idul Fitri, padahal Idul Adha kena pulang 3 bulan lagi, ini sudah berniat. Itu ya Allah, tersiksa amnya. Harus memakai ihram terus, kada boleh memakai yang harum-haruman. Itu nang dibolehkan aja, tapi jangan juga mulai Syawal, ya kan? Hajinya lawas lagi nih. Tapi boleh kan? Boleh. Bibo, boleh. Jangan menyiksa diri. Ini memakai kain ihram terus, dan di atas memakai apa? Rida, yang di bawah memakai ijar, memakai apa? Sarung. Ya kan, hanya 2 helai aja. Boleh mulainya bulan Syawal. Ini bulan-bulan haji nih, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 daripada bulan Dzulhijjah, 10 hari aja lah. Wabaki al-arkan, dan sisa daripada rukun-rukun haji itu wukuf bi Arafah. Al-hajju, apa nama? Al-hajju Arafah. Haji itu yaitu wukuf di Arafah. Itu munnya kada masuk wukuf di Arafah, biar berniat haji sudah kada sah. Umpama misalkan kada resmi kah hajinya, orang masukkan ada datanya, ada visanya, bisa haji. aja tadi kamu kerja apa, ya kan bahasa kita di handphone itu kan. Kamu di sini kerja apa? Apakah jadi supir aja? Sudah, apakah jadi tukang masak? Pokoknya jangan dijawab. Pokoknya di kampung benar kisahnya di Indonesia berdiam. Jadi berdiam aja. K15 nya kisah nak ada paham benar tak? Mau ya sudah.
2: sah dah, keadaan sah.
1: Akhirnya apa? Sembahyangnya keadaan diterima. Latuk balu, balu pulak. Artinya latuk balu keadaan diterima. Latuk bal keadaan diterima. Menyenangkan itu baik berilmu juga. Tapi kada menganggap ilmu tadi ampun kita. Namunnya menganggap merasa inyenang berilmu. Nah, rasa berilmu nih. Sedangkan ilmu itu mulia. Sedangkan mulia itu ampun orang dan ampun kita. Berarti kita kada pantas duduk di kemuliaan itu. Munnya duduk di kemuliaan lah barang. Terduduki ampun orang, terduduki makom orang. Yang mulia itu ampun siapa? Ampun Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kedua jaga. Nah, itu dulu. Jangan sampai kita merasa itu aja dulu. Jadi kenapa-napa tuh ampun orangnya berataan. Jadi unjuki orang juga kalah. Siapa nang tukang unjuki? Nang tukang unjuki Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Rasulullah nang unjuki. Wallahu mu'ti ana qasim, ya Rasulullah. Aku nang tukang bagi-bagi akan tu aku ya Nabi. Wallahu mu'ti. Allah juga nang tukang unjuki. Allah nang tukang unjuki, Nabi nang tukang bagi.
3: Lagi nang disayangi.
1: kematiannya Nabi tadi pulang diserahkan kepada umatnya, semua umatnya, baik yang berdosa, baik yang kada. Pokoknya jangan sampai ada yang masuk neraka daripada umat punya Nabi. Itu ridho aku, Jibril lain.
2: Iya Pak, selesai ya.
1: Itu ridho aku. Iya kan, itu ridho aku. Aku ridho itu sudah punya itu semua terjadi. Tidak ada satu pun yang masuk ke dalam neraka daripada umat.
0: Yeah.

سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده.

lokasi di Jalan Gubernur Syarkawi. Kebocoran tersebut terjadi akibat dampak kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan pipa. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kondisi ini dapat berdampak pada pengaliran air kepada para pelanggan PT Air Minum Intan Banjar atau Perseroda. Dan ini berupa penurunan tekanan hingga terhentinya aliran air di beberapa wilayah pelayanan. Dan di mana wilayah yang terdampak adalah gambut seluruhnya, jalan raya ini kilometer 15 sampai dengan 11. Kemudian yang kedua, di Jalan Pamajatan dan seluruh Komplek Pamajatan, Komplek Dinas Mas 1, 2, dan 3, Komplek Rumbia Mas 1, 2, dan 2, Komplek Pamajatan Indah, Komplek Graha Bakti Mulia, Komplek Flamboyan, dan Komplek Rai Perdana. Kemudian di Jalan Irigasi sampai dengan Kayu Bawang, Komplek BSD, Surya Mas, dan Selokan Raya, Komplek Araudah. Kemudian di Komplek Lutfia Gambut dan Serap Rompat juga terdampak, di mana ini hampir di seluruh wilayah di daerah Banjarbaru dan juga Martapura, Kabupaten Banjar. Demikian kabar Perompat, terima kasih dan salam budaya.

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: malam dan Sanak Pro 4, kembali kami hadir dalam ragam budaya Sambung Rasa pada malam hari ini. Dan saya Wan Kahfi akan menemani Anda bersama rekan operator Fadil Akbar. Kamu siapa namanya? Dan Alam dan Sanak Pro 4. Kemudian malam hari ini kita akan membahas lagi, mumpung Ki Sulisno masih ada di Banjarmasin sebelum nanti beliau terbang lagi nanti ke Semarang. Kita akan membahas tentang Adiluhung versus budaya Klimen. Langsung saja, selamat malam. Assalamualaikum Ki Sulisno.
1: Selamat wabarakatuh.
0: Sehat Ki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap. Kita seperti biasa, kita kan sering banget ya Ki ya, membahas tentang Adiluhung begitu ya.
1: Iya.
0: Nah hari ini dibahas secara detail nih, budaya Adiluhung dan budaya Klimen. Oke, kita mau bahas satu-satu dulu nih Ki. Adiluhung itu apa, Klimen itu apa?
1: Ya, pertama dari Adi Luhung dulu ya, dari kata Adi dan Luhung. Adi itu artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang tinggi. Kemudian Luhung sama dengan luhur. Itu juga artinya sebetulnya sama, sesuatu yang baik. Sehingga Adi Luhung itu berarti sesuatu yang baik, tinggi, yang dihormati. Gitu. Nah, selama ini ya, dulu ya, bukan sampai dulu, ketika orang memandang budaya itu ya sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dianggap hal-hal baik, maka disebut budaya ya, dibudidayakan, dibiasakan, diwariskan karena ada nilai-nilai yang baik. Begitu ya, muncul budaya-budaya Adiluhung yang ya dari sisi estetikanya ya, permukaannya, keindahannya, itu juga mengandung hal-hal yang menarik. Kemudian dari etiknya, dari sisi nilai juga mengandung hal-hal yang baik ya. Contohnya ya seni-seni seperti wayang, misalnya wayang kulit, wayang orang, dari sisi bentuk ya menarik. Ya tata sungkingnya, wayang kulitnya, secara pertunjukannya, kemudian karawitan pengiringnya dan lain-lain, ya secara estetik dari sisi seninya, tapi kemudian dari sisi di dalamnya ada filosofi-filosofi ya. Kenapa disebut dalang? Karena dia ngudal piwulang menyampaikan ajaran-ajaran ya tentang kebaikan-kebaikan ya. Semua yang ada di wayang itu, baik boneka wayangnya sampai jalan ceritanya, semuanya ada nilai di dalamnya. Kenapa menggunakan gunungan, gunung dibuka dengan gunung, nanti tutup juga dengan kayon,
0: yang kayak daun gitu ya Ki?
1: Iya, dia disebut kayon, kayun. Kayon itu bisa berarti kehidupan, kemudian kayun itu juga bisa berarti karso, kehendak. Jadi ya kita bergerak kalau memiliki kayon, memiliki kekarpan, memiliki kehendak begitu. Nah kemudian ya dia punya makna kehidupan, maka gambarnya gunung. Ya gunung, kemudian juga bisa seperti daun. Ya kemudian kenapa bentuknya lancip itu juga ada maknanya.
0: Ada maknanya.
1: Begitu. Nah kemudian kenapa kalau gaya Mangkunegaran itu kan diawali dengan condong ke kiri, kemudian tengah kanan. Ya, kiri itu juga pun nama manusia itu kan ya awalnya ya ke kiri, kemudian ketika dia sudah dewasa dia harus tegak. Kemudian setelah itu dia harus ke kanan. Kanan itu juga sebagai hal-hal yang dianggap baik. Ya misalnya itu semua ada makna. Ya dari adegan
0: berarti pertama. Tidak hanya sekedar gerakan ya Ki?
1: Enggak.
0: Tapi betul-betul ada filosofi dan makna yang tersirat dari apa yang digerakkan oleh si dalang itu tadi.
1: Ya betul. Sangat sangat detail sekali ya. Dari ya banyak sekali kalau kita mau bahas satu-satu ya, satu malam nggak cukup untuk bahas tentang.
0: Tapi apakah orang dulu tuh menjadikan wayang tuh sebagai syiar mereka untuk menyampaikan begini loh, pedamon hadap seorang orang Jawa tuh harusnya.
1: Oh ya betul. Dia menjadi, makanya disebut dalang, ngudal piwulang dan untuk menyampaikan ajaran. Dan orang Jawa dulu ya acuannya ya wayang ya. Kalau bisa kita itu ya jadi Arjuna, orang yang memiliki atau mewakili nilai-nilai Jawa ya. Nilai Jawa yang ideal itu ya seperti satrio yang dia lembah manah ya, lemah lembut, begitu. Nah kemudian ya dia baik. Kemudian kalau Arjuna itu kan dia banyak bertapa, sehingga kemudian nanti juga memiliki kesaktian ya, baik lewat ini ya raganya maupun lewat senjata-senjata yang dimiliki. Misalnya itu ya, kita harus menjadi seorang satria, satria yang ya satria itu kan punya tugas untuk melawan kejahatan, menegakkan kebenaran, dan seorang satria baru menjadi satria ketika dia turun. Ya pertama ya dia kan harus belajar dulu, maka seorang kasatria harus muti kawruh ya, dalam serta wayang kan dia harus termasuk nanti harus nyantri. Nyantri itu artinya dia belajar pada seorang, digambarkan seorang pendito itu belajar. Nah kemudian setelah tamat dia harus turun gunung. Kemudian ya setiap kali melihat kejahatan dia harus harus melawan kejahatan itu. Ya misalnya itu tugas seorang ksatria. Nah kalau bisa ya kita itu jadi ksatria, bukan jadi buto atau raksasa yang di pihak yang jahat. Misalnya itu ya. Nah masa-masa kecil saya itu masih seperti itu ya. Seringkali referensinya adalah wayang kalau bisa ya koyo Arjuna, Jokoyo Sengkuni, sing licik ya misalnya itu. Jadi wayang menjadi sumber nilai hal-hal yang dianggap baik.
0: Apakah itu yang dulu akhirnya membuat Ki Sulistyo tertarik untuk menjadi dalang juga, Ki?
1: Ya, salah satunya. Ya, karena ada banyak faktor. Ya, termasuk kalau sama dalang-dalang terkenal itu bisa kaya raya ya. Ya, saya pengen jadi dalang kalau bisa dalang terkenal.
0: Ya.
1: Keinginannya.
0: Begitu. Tapi mohon maaf Ki, dulu sempat berapa lama Ki menggeluti bidang itu?
1: Ya cukup lama ya, zaman era saya itu kuliah itu masih orang bisa 6 tahun itu termasuk cepat. Ada yang 7 tahun, ada yang saya termasuk cepat 6 tahun. Tapi ada yang teman saya ada yang 10 tahun. Dulu ketika kuliah belum ini ya, belum dikejar-kejar ya. Demi akreditasi. Ya eranya beda. Ya, tapi juga disitulah kita di kampus itu masih ditempa ya, ditempa oleh proses yang untuk mewujudkan keadiluhungan itu tadi, hal-hal yang bernilai bahwa ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ya belajar itu perlu proses, enggak bisa instan. Ya misalnya itu, jadi ya itu proses-proses yang kami alami. Ya nah kita belajar wayang, satu seni adiluhung yang sangat rumit. Kemudian mengandung nilai-nilai ya, filosofi-filosofi dan lain-lain, dan kita tidak bisa belajar sehari dua hari. Ya bahkan seorang dalang tidak cukup hanya belajar di kampus, tapi dia harus masuk dalam masyarakat ya. Kemudian juga tidak cukup hanya belajar permukaan ya, belajar sabet, belajar gending, belajar suluan, tidak cukup. Tapi juga supaya dia betul-betul menjadi dalang ya, dia harus belajar tentang banyak aspek ya, tentang politik, tentang hukum, tentang apapun yang ada di masyarakat.
0: Ini menarik nih Ki, karena kan sebagai seorang dalang dia akan menjadi pembawa pesan begitu.
1: Ya,
0: pesan-pesan kebaikan yang akan diberikan kepada orang-orang, para penonton ini, agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kan berat ya Ki, maksudnya kan harus mengimplementasikan ke diri sendiri dulu begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Supaya bisa di dicontohkan ke orang lain. Ya. Saat itu prosesnya seperti apa nih Ki?
1: Kalau di kampus sebetulnya lebih ke, karena dunia kampus adalah dunia akademis, dunia ilmiah ya. Kita lebih banyak bicara, banyak belajar pada aspek-aspek yang sifatnya keilmuan ya, tentang ya sejarah wayang, tentang filosofi-filosofi wayang, tentang ya termasuk teknik ya, teknik teknik sabetan, kemudian berkaitan dengan kerawitan ya, nanti ada suluan, kumbangan. Ya suluk itu nanti juga ada padat, ada sendon, ada odo-odo ya, dan lain-lain itu kita diajarkan. Dan bahkan salah satu kendala anak-anak pedalangan, salah satunya setiap semester itu dia harus menghafalkan ratusan halaman naskah wayang. Jadi naskah wayang itu ditulis kemudian harus dihafalkan. Ya itu jadi suwarep toto pitono hanengkenagari pun tito ingkang kaiku ati dosa purwo, dan seterusnya itu dihafal sampai dialog-dialognya. Ya termasuk sabet itu, misalnya ini kiprah-kiprah itu tahapannya apa saja. Nah itu semua lambean, kemudian apalagi itu ada urut-urutannya ya, secara keilmuan nanti ya ada nama-namanya, nama-nama gerak dalam wayang itu apa, dan itu harus dihafalkan. Begitu.
0: Wah, jadi memang komplit sekali ya, maksudnya rumit begitu untuk bisa menjadi seorang dalang dan menjadi penyampai pesan Adiluhung ini sendiri, Ki.
1: Iya, sangat rumit. Ya. Tapi masalahnya kan kemudian di dalam masyarakat orang memahami wayang lebih kepada aspek hiburannya. Sementara kita diajari bagaimana wayang bukan hanya menghibur tapi juga mendidik, yang mengandung spiritual, yang nilai-nilai yang baik. Kemudian juga seorang dalang harus menjadi dalang yang memang harus mudah lebih ulang. Gitu. Dan
0: berarti memang tantangannya pun juga tidak mudah ya, karena dengan banyak tujuan orang datang menonton wayang tuh mungkin segelintir ya yang bisa menerima dengan baik apa yang menjadi pesan dalam pagelaran wayang itu.
1: Iya, dan tuntutan penonton sekarang nonton wayang itu betul-betul hanya untuk hiburan. Dan yang ditonton sebetulnya bukan wayangnya, tapi sindennya. Pelawaknya. Begitu. Dan itu terbukti ya, dalang seterkenal apapun nanti begitu selesai goro-goro, di mana puncak hiburan ya di goro-goro itu, begitu selesai goro-goro habis penonton pulang. Ya, selain itu juga berkaitan dengan soal ya masyarakat modern kan sangat sangat menghargai waktu ya, maka ya menurut saya sekarang sudah nggak relevan lagi ya.
0: Sejak kapan, Ki, akhirnya terjadi penurunan dari minat dan tujuan penonton menonton wayang ini sendiri?
1: Pertama, kita nggak bisa menggeneralisasikan ya. Begitu, pertama begini, kalau di Jawa dalang terkenal apapun nanti begitu selesai koro-koro habis. Begitu, itu di Jawa. Tapi di luar Jawa, termasuk misalnya di tanah laut kan setiap tahun juga ulang tahun.
0: Betul, kami pernah meliput dulu di sana.
1: Ya, dan saya sering ya, datang. Itu orang bisa sampai pagi masih banyak. Pertama, kenapa bisa sampai pagi? Itu pertama ya karena penonton itu datang jauh-jauh ya. Itu pagi ya, misalnya saya ke PR itu kan paling nggak 2 jam ya. Diundang nggak datang nggak enak, karena panitianya kan juga teman-teman.
0: Kami pernah meliput itu waktu itu yang dalang yang sinden dari Jepang, Ki.
1: Ya,
0: Hiromi. Betul, Hiromi. Itu ya, kami harus ke Bintang Ara. Jadi dari Bintang Ara itu kami harus membelah hutan lagi untuk masuk ke dalam. Jadi benar-benar ternyata di semua hutan itu ada pagelaran yang sangat besar begitu, yang menghabiskan uang ratusan juta dan penontonnya ternyata banyak sekali.
1: Berarti bukan di peliharinya?
0: Bukan, tapi di Simpang 4 Batu Licin, Ki. Lagi ke atas 1 jam ke Bintang Ara itu, baru nanti naik lagi sejam ke pedalamannya.
1: Ya, apalagi dengan situasi seperti itu, tengah malam, jam 1, jam 2 pulang kan, mungkin ada yang takut, ada yang malas, dan kadang-kadang udahlah sampai pagi begitu.
0: Tapi apakah yang seperti kita pernah bahas lama sekali, Ki, lebih berasa Jawanya di luar Pulau Jawa?
1: Oh ya, betul. Lebih berasa Jawa karena orang merasa rindu ya dengan suasana kejawaan, sehingga di luar Jawa justru lebih kuat pada
0: aspek euforianya ya, Ki. Ya,
1: euforia, kemudian tradisinya. Begitu. Ya.
0: Oke. Ini kita membahas Adiluhungnya aja sudah hampir 20 menitan nih, Ki. Oke, sekarang kita mau dengar, karena saya sendiri masih tidak familiar dengan kata klimen ini sendiri, Ki.
1: Klimen itu sama dengan
0: klimen ya, Ki?
1: Ya, klimen. Semen itu secara arti sama. Dia merujuk pada sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan, sesuatu yang sebetulnya remeh-temeh. Begitu. Sementara Adiluhung kebalikannya, sesuatu yang besar,
0: sangat
1: sesuatu
0: besar,
1: yang adiluhung, sesuatu yang baik,
0: sangat runut ya,
1: ya bernilai. Sementara yang slime itu sesuatu yang dianggap tidak bernilai. Begitu ya, ketika bicara budaya ya, kita dulu orientasinya pada sesuatu yang adiluhung itu. Tapi kemudian persoalannya adalah ketika era-era sekarang justru terbalik. Ya, banyak budaya yang kemudian dia lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya sederhana, pada hal-hal yang slimen tadi. Nah, pertama itu ada beberapa konteks ya. Pertama begini, ketika bicara Adiluhung itu dulu wayang itu kan masuk istana dan istana kemudian menguasai wayang untuk kepentingan politik. Ya, termasuk di era kerajaan Solo Jogja. Itu kan muncul sekolah dalang. Ya, ada namanya Podosuko ya Pasunan Dalang Surakarta di Keraton Kasunanan, kemudian di Mangkunegaran ada PDMN ya, Pasunan Dalang Mangkunegaran, kemudian Keraton Jogja, Kasultanan ada ini Habirando.
2: Ya.
1: Ambiwara akan rancangan dalang dan disitulah wayang disusun sedemikian rupa untuk politik keraton. Ya, sehingga masing-masing punya identitas. Ya, diciptakanlah wayang-wayang kemudian dianggap adiluhung tadi yang bernilai, yang mengandung filosofi-filosofi. Begitu. Ya, jadi wayang bukan hanya tontonan tapi juga tuntunan.
2: Tuntunan, betul.
1: Ya, nah, era-era itu, tapi kemudian ketika kita memasuki era yang kita sebut sebagai modern ya, era teknologi dan sebagainya, justru wayang sekarang lebih mengarah pada hiburan.
2: Oke, okay, menarik. Kita tahan dulu Ki. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan Dandang Serak Perompat. Silahkan yang ingin bergabung di 0895 3405 09539 dan di 0511 3252602. Kami kembali setelah yang satu ini.
3: Akeh wong Jawa kelangan kejawene. Jawa itu bukan sekedar tempat, pulau, apalagi genetik. Orang Jawa ada di mana-mana, di Malaysia, Singapura, di Hong Kong, ada orang Jawa. Tapi tidak semuanya betul-betul menjadi orang Jawa. Nadyan wong atuamu Jawa, lamun tumindakmu singlar ing paugeran.

0: Setiap Rabu jam 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar.
1: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Masih disambung Rosso dan Sanak Pro4, dan kita mau bahas lebih dalam dari perbedaan keduanya dan kenapa bisa berseberangan. Oke, Kisulisno, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada satu yang sangat runut dengan kemegahannya, kemudian yang satunya sangat terkesan biasa saja dan malah ada kata tadi konotasi yang diremeh-temehkan begitu, yeah. Kisulisno, apa yang membuat mereka bisa berseberangan?
2: Begini ya, pertama ketika bicara budaya yang adiluhung itu kan dulu produk keraton, ya. Kenapa keraton bisa menciptakan budaya yang sedemikian rumit? Itu karena keraton pertama ya, karena pusat kekuasaan tentu punya kekayaan,
1: betul,
2: punya sistem yang membuat di keraton lahir budaya-budaya yang tinggi itu ya. Dulu ketika keraton masih era masih punya kekuasaan politik, betul ya, itu ada abdi dalam, ya, para pegawai keraton yang memang punya tugas, salah satunya abdi dalam kesenian, ya. Nah, abdi dalam kesenian itu juga bertingkat-tingkat sesuai dengan kepangkatan, ya. Nah, yang pangkat tinggi tentu dia menciptakan, ya, membuat karya-karya, mengembangkan, begitu sehingga lahir produk-produk istana yang adiluhung tadi. Kemudian juga termasuk nanti dengan berdirinya sekolah dalang di lingkungan keraton itu, maka disitulah lahir budaya yang sedemikian rumit ya di keraton, ya, wayang gaya Mangkunegaran, wayang gaya Kasunanan maupun gaya Mataraman di Yogyakarta, ya, dia produk keraton yang melalui ini ya. Memang ada guru-guru, empu-empu ya, yang memang mereka adalah orang-orang terbaik pada masanya, ya, orang-orang terbaik sebelumnya dari luar yang kemudian masuk, ya, diangkat menjadi abdi dalam, menjadi pegawai istana, kemudian mereka ditugasi oleh istana untuk membuat satu karya yang merepresentasikan nilai-nilai keadilungan itu, termasuk identitas istana, sehingga wayang gaya Mangkunegaran tidak akan sama dengan gaya Kasun apa dengan Mataraman misalnya, semua dibuat beda, begitu. Nah, ada proses seleksi, ada proses itu sebuah karya akan diakui sebagai karya istana ketika sudah dianggap mewakili nilai-nilai itu. Kalau tidak ya dia nggak boleh ditampilkan di istana. Dia dia tidak disebut sebagai seni istana, tapi seni kerakyatan, ya. Contohnya ketoprak, misalnya ketoprak itu cerita tentang raja-raja itu sendiri, bahkan Raja Mataram Islam, ya, diciptakan oleh seorang abdi dalam namanya Raden Werkso Diningrat. Tapi oleh raja itu dianggap terlalu vulgar, tidak menarik, kurang bagus dan lain-lain. Istana tidak mau mengesahkan itu sebagai seni istana. Dia enggak boleh berkembang di lingkungan istana, akhirnya berkembang di luar dan menjadi seni kerakyatan. Nah, sementara wayang di istana disahkan sebagai karya, sebagai seni istana, karena ya melalui proses itu tadi, ada sekolahnya, ada gurunya yang terdiri dari empu-empu yang memang ditugaskan untuk membuat karya-karya, dan itu harus diawasi, kemudian juga harus disahkan oleh raja, sehingga setiap karya itu nanti ada stempelnya. Oh, ini meskipun nanti diakui sebagai karya raja, begitu. Nah,
1: lanjut Ki.
2: Sementara yang di luar, di luar kan tentu saja ada karya-karya yang kemudian juga muncul begitu saja, kemudian tampil di lingkungan kerakyatan yang tidak melalui proses itu tadi, sehingga dianggap nilainya rendah. Sehingga bicara adiluhung ya, zaman dulu ya itu mewakili seni-seni yang ada di istana. Sementara yang tidak adiluhung, yang jelimen, itu ditempelkan pada seni-seni yang kerakyatan. Itu zaman dulu ya. Nah, kemudian saya dulu ketika kuliah, saya punya teman yang saya anggap sebagai guru saya juga, namanya Mas Slamet Gundono. Kemudian beliau ya menganggap seni-seni yang adiluhung itu, khususnya wayang istana itu, hanya mewakili kehidupan para ningrat di istana. Semua tokohnya tentang raja, para pangeran-pangeran yang rakyat tidak mendapat tempat di situ. Sehingga kemudian beliau mengambil seni itu, tapi kemudian didekonstruksi. Ya, Arjuna misalnya digambarkan bukan lagi seorang pangeran, seorang elit politik di lingkungan istana, tapi Arjuna bisa menjadi seorang, bahkan seorang pengamen, seorang petani dan lain-lain. Nah, ini teman saya Slamet Guntur almarhum. Kemudian juga ada teman saya juga namanya Mas Lideng Suparman, yang secara jelas kemudian dia membuat wayang yang disebut sebagai wayang Sleman.
1: Yeah.
2: Yang tokoh-tokohnya bukan lagi para raja, tapi dia membuat cerita-cerita baru yang sifatnya lebih kekinian, dan itu cerita-cerita keseharian, ya ada polisi, ada tentara, ada Mbah Karyo yang seorang petani dan lain-lain begitu. Dan dia sebut sebagai wayang Sleman yang menunjukkan bahwa ini adalah wayang yang tidak adiluhung itu.
1: Berarti itu buatan masyarakat di luar keraton, Ki?
2: Iya, karena keraton itu kan secara politik sudah habis. Begitu berdiri negara, bahkan sejak sebetulnya ya, ketika mulai Belanda masuk di lingkungan istana itu, raja-raja ya, era PB 10 ya, di Solo atau di Jogja itu kan Hamengkubuwono ke-8 ya. Nah itu kan sebenarnya raja itu sudah nggak punya kekuatan politik. Apalagi begitu berdiri negara Republik Kesatuan Indonesia ini, ya istana betul-betul hanya sebuah lembaga adat, bukan lagi lembaga politik. Raja sudah tidak punya kekuasaan.
1: Ini bentuk apa dari masyarakat masyarakat ke sampai akhirnya mereka membuat versi yang lebih sederhana tersebut? Apakah mereka tidak mau dengan sesuatu yang terlalu protokoler atau ribet ini sendiri, atau apa, Ki?
2: Ya, pertama karena kerajaan itu sudah tidak punya kekuasaan tadi, sehingga antara rakyat itu kan bukan bagian dari kerajaan.
1: Ya.
2: Dia bagian dari negara, bagian dari era modernisasi yang betul-betul terlepas dari istana, sehingga akhirnya kan, apalagi kemudian juga masyarakat berhadapan dengan seni-seni populer ya, melalui media massa dan lain-lain, yang kemudian itu juga akan mempengaruhi orientasi pada pertunjukan, sehingga misalnya orang nonton wayang ya betul-betul hanya untuk hiburan, sehingga mereka tidak lagi memahami wayang yang adiluhung tadi pada aspek yang sifatnya filosofi, hal spiritual dan lain-lain. Dan itu yang kemudian meskipun dalangnya menggunakan wayang adiluhung yang kayak keraton, tapi kemudian
1: ceritanya dirubah.
2: Secara ini tidak dirubah,
1: atau gubahan mereka sendiri.
2: Ini terjadi misalnya pendangkalan ya, pada perang yang dieksplorasi dengan rupa, tapi kemudian pada aspek-aspek yang sifatnya ajaran, wejangan-wejangan itu kurang begitu. Kemudian ada tahun 80-an itu ada seorang dalang terkenal namanya Mbah Guntur Darman, yang membuat pernyataan terbuka di dalam forum dalang ya, rapat pepadi ya, persatuan dalang Indonesia ya, pepadi Jawa Tengah itu, di tahun 2 beliau mengatakan bahwa saiki sarana dalang sekarang sudah tidak ada dalang, Anda semua, kita semua termasuk saya, ini hanya tukang mayang, hanya tukang.
1: Tukang ya, tukang seperti, mayang maksudnya apa tuh, Ki?
2: Tukang mayang itu ya seperti tukang pembuat kursi, sudah ada duplikat, sekedar meniru ya begitu. Dia hanya pada aspek teknis dia membedakan antara dalang dan tukang. Kalau dalang itu seorang spiritualis, seorang guru ya, bahkan sama dengan kiai, maka disebut ki ya, seorang dalang disebut ki itu kan ya sama dengan kiai itu ya. Tapi kemudian, nah kenapa tidak kiai, kenapa disebut ki? Karena kemudian dulu kan ki nyai, kemudian ki itu kemudian dipisahkan dengan kiai. Kalau kiai itu lebih kepada aspek spiritual, seorang ulama, sementara ki lebih di ini pakai untuk pada aspek praktisi, sehingga nanti ki itu merujuk seorang dalang, seorang tukang pembuat keris, seorang apa lagi, seorang peramal dan lain-lain.
1: Yeah.
2: Ya, jadi dalang bukan dipanggil kiai, tapi dipanggil ki. Ya, meskipun awalnya sama akarnya, tapi kemudian di ini ya berkembang menjadi dua istilah, ki dan kiai. Padahal maknanya awalnya sama, tapi gitu. Nah, seorang dalang lebih seorang praktisi, seorang penghibur, ya, yang dia lebih pada aspek ini ya, apa, aspek permukaan. Dalang sekarang lebih ini ya, pertunjukan itu betul-betul untuk hiburan, misalnya perang, sabetan, jungkir balik yang apa ya, orientasinya pada tontonan, aspek tuntunannya hilang. Begitu ya. Saya pernah nonton wayang Hari Jadi Tanah Laut itu sampai jam 4 hampir subuh itu. Itu masih gor-gor begitu. Lah ini gor-gor sampai jam segitu, jam berapa akhirnya? Wah, ini udah pagi ya, saya harus pulang. Belum selesai, tapi udah pagi. Nah, ini ya karena yang ditonton gorok-goroknya, hiburannya, bukan lagi misalnya nanti kan setelah gorok-goro ini kan termasuk kenapa disebut gorok-goro itu kan ada filosofinya. Kemudian setelah gorok-goro nanti sang ksatria atau salah satunya Arjuna nanti bertemu dengan seorang begawan, seorang pendeta, kemudian mendapat nasihat, kemudian setelah itu masuk ke hutan, ada perang kembang ya, melawan empat raksasa yang menggambarkan seorang manusia yang berhadapan dengan empat nafsu manusia. Dan nanti untuk mengalahkan empat nafsu itu ya dengan manah, yang artinya dengan hati, bukan dengan tombak, bukan dengan pedang. Nah, itu filosofinya. Tapi kan sekarang enggak lagi dalam perang kembang itu musuhnya bukan lagi empat, tapi biasanya hanya cakil. Dan nanti termasuk kenapa cakilnya banyak ya, ada dalang yang itu. Nah, salah satunya Mbah Gondo Darman ya, yang mengkreasikan itu. Mbah Gondo Darman ketika kenapa diciptakan cakil yang bermacam-macam, dia punya filosofi ya. Tapi dalang-dalang berikutnya kan enggak memahami filosofinya itu. Betul-betul perang cakilan itu hanya betul-betul menjadi atraksi pamer sabet.
1: Jadi berasa banget ya Kia, jadi dalang di zaman dulu dengan orang-orang yang menjadi dalang di zaman sekarang begitu ya?
2: Kayaknya iya, karena saya kan pertama saya nggak laku dalang, kemudian saya di era sekarang ya. Kita nggak tahu bahwa misalnya dulu ketika zaman Mbah Gondo Darman ya, di dalam buku Cikar Bopro itu kan disebutkan Mbah Gondo Darman itu pernah mendalang di daerah Banyuwangi. Itu wayang itu tiba-tiba pada berterbangan.
1: Ya. Terbang karena apa, Ki?
2: Ya ada yang mengganggu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ya zaman dulu masih ada itu ya, ketika kita memasuki wilayah baru kan nanti di situ ada penguasa-penguasa ya, termasuk mungkin dalang-dalang yang ada di situ yang bisa mengganggu ya. Misalnya itu Mbah Gondo Darman dalam buku Cikar Bopro itu dia bercerita ya, ketika di mendalang di Banyuwangi tiba-tiba wayang pada berterbangan, termasuk ada yang nancep di
1: pohon atau apa?
2: Pokoknya berterbangan di sekitar itu.
1: Untungnya tidak melukai penonton dan juga pemain.
2: Ya enggak ya, karena itu ya, lebih untuk mengganggu begitu, ada sensasi begitu. Ya sehingga seorang dalang dia tidak cukup hanya menjadi seniman yang menyajikan sebuah keindahan pertunjukan, tapi dia juga harus punya spiritualitas ya, tentang itu, termasuk menghadapi hal-hal yang sifatnya seperti itu, hal yang mistik.
1: Berarti juga terjadi persaingan secara alam gaib gitu ya Kia, apalagi jika seorang dalang memasuki wilayah dalang lain yang dia tidak dipakai begitu.
2: Iya, bisa diganggu oleh dalang yang di situ, atau kadang-kadang juga ada cerita-cerita
1: tidak kulonwon gitu Ki.
2: Iya, itu bisa juga. Misalnya juga ada satu tempat misalnya di utara Solo itu ada namanya, di situ kan ada hutan namanya hutan Bonoloyo ya, yang dalam cerita wayang itu kan tempatnya Durgo, dari Durgo istilahnya Bedoro Guru itu ya. Nah, dalam agama Hindu istrinya itu kan seorang yang suci ya, dalam Candi Prambanan digambarkan sebagai ya ada patung, tapi kan kemudian begitu masuk Islam kan ada proses desakralisasi, sehingga tokoh yang sebetulnya Durga itu digambarkan kalau dalam Candi Prambanan sebagai ini ya, Roro Jonggrang begitu. Nah, kemudian dalam wayang itu juga digambarkan Durga itu menjadi perempuan yang tidak baik, mengganggu begitu ya. Nah, di satu daerah yang dekat dengan alas Bonoloyo itu karena itu dianggap sebagai wilayahnya Durga, jadi kalau seorang dalang tampil di daerah sekitar situ jangan menampilkan sosok Durga yang jahat.
1: Oke, karena berasa tersinggung.
2: Ya, nanti bisa-bisa tiba-tiba dalangnya kepuyuh-puyuh atau kencing terus menerus, terhenti atau katanya itu Ya, ya ada daerah-daerah yang kita nggak boleh menampilkan tokoh ini misalnya. Ada tokoh Turgo, kemudian ada daerah lain misalnya jangan menampilkan tokoh apa ya, tokoh misalnya ya ada tempat-tempat tertentu ya yang
1: memang dia ada di situ dan tidak mau tokoh ini ditampilkan pada saat pewayangan itu
2: ya, ditampilkan tidak terjadi. Baik begitu. Nah kemudian kalau di dekat kampung saya dulu ada nama daerah Pongan yang di situ ada katanya penunggu desa itu namanya Danyang itu yang suka pertunjukan wayang sehingga di situ misalnya
1: kalau ada orang
2: hajatan misalnya tipnya atau sonnya itu pertama kali yang harus dibunyikan
1: ke arah
2: harus wayang dulu,
1: wayangnya dulu
2: harus ada pertunjukan apa meskipun dia cuma rekaman harus tampilkan wayang dulu kalau enggak nanti sonnya bisa enggak bunyi.
1: Gitu. Menarik sekali ya.
2: Hal-hal itu zaman dulu ya, nggak tahu sekarang masih berlaku atau tidak, tapi zaman dulu ada hal-hal kayak gitu yang ya seorang dalang juga ketika dia mau tampil di suatu tempat dia juga harus tahu hal-hal yang ada di situ, hal-hal apa yang boleh, hal-hal apa yang tidak boleh, begitu.
1: Oke, menarik. Tapi bagaimana dengan yang sekarang begitu, yang Cilimen ini tadi kan mereka kan menyederhanakan semuanya Ki, begitu ya. Lalu yang tadinya harus ada di dalam pewayangan itu tidak ada begitu. Apakah ini juga akan berimbas dengan tempat mereka akan menampilkan wayang itu sendiri Ki? Karena kan mungkin merasa orang di sebelah itu tidak merasa dihargai karena sosok mereka tidak ditampilkan atau bagaimana?
2: Ya seperti yang saya sebutkan tadi, wayang sekarang betul-betul hanya untuk hiburan.
1: Hiburan kan, jadi kayak money oriented ya Ki ya?
2: Money oriented bagi dalangnya, kemudian juga orientasi pada hiburan saja. Ya sehingga sekarang dalang siapapun ya ketika tampil dia isinya hanya hiburan-hiburan. Bahkan antara dalang satu dengan dalang lainnya nyaris gak ada bedanya. Dari sisi ceritanya, suluk-sulukannya, kemudian juga termasuk yang ditonton sebetulnya bukan dalangnya, tapi ya pelawaknya, kemudian
1: sindennya. Yang jadi artis bukan lagi dalangnya tapi sindennya sekarang ya.
2: Iya, betul. Gitu, meskipun nanti juga era almarhum Seno Nugroho, ya betul-betul karena orang nonton hiburan lawak itu maka dalam wayang Seno itu kan lawaknya di hampir semua adegan
1: ada lawaknya. Gitu, nah. Sampai seorang sinden pun juga sekarang harus punya kemahiran bisa melawak setidaknya.
2: Oh iya, seorang sinden sekarang harus bisa melawak, harus bisa menari. Ya, dan dia bukan lagi duduk. Ya, tapi dia
1: berdiri dan
2: harus berdiri.
1: Apa namanya menguasai panggung begitu ya, Kia?
2: Ya, betul. Jadi orientasinya betul-betul untuk tontonan.
1: Lalu di mana, Ki? Misalnya nih ada orang yang pengen benar-benar nonton pure wayang yang Adiluhung ini, Ki. Di tengah banyaknya orang-orang yang sudah karena hidup serba cepat ya, Ki ya. Orang pun juga mungkin akan sangat bosan ya melihat pertunjukan wayang yang sampai semalam suntuk tapi betul-betul ceritanya yang runut begitu. Di mana orang-orang bisa mendapatkan wayang yang masih pure Adiluhung ini, Ki?
2: Susah ya.
1: Susah ya, Ki.
2: Mungkin pertama itu kita melihatnya pada wayang untuk ruatan. Ya sayangnya wayang ruatan biasanya diselenggarakan siang hari. Jadi dia betul-betul untuk ritual, kemudian juga ada atau tidak ada penonton
1: tetap akan jalan
2: dan dalang akan dia melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang dalam tatanan itu harus dilakukan, harus baik ya dalam pertunjukan.
1: Ini kan tidak hanya Adiluhung versus Cilimen Ki ya. Tapi juga ada kadang perbedaan antara orang-orang tua dengan anak-anak muda zaman sekarang yang merasa bahwa ah ini medis aja nih. Misalnya ya kayak Ki Sulisna bilang wayang ruatan begitu ya. Ini medis aja nih, tapi orang-orang tua tuh percaya bahwa ini masih ada sangkut pautnya dengan mungkin alam sebelah dan lain sebagainya yang memang harus dilakukan pengobatan ini dengan wayang ruatan. Ini bagaimana Ki untuk bisa setidaknya menyamakan persepsi antara kedua belah pihak ini, Ki?
2: Wayang ruatan sampai sekarang masih meskipun ya tidak, mungkin juga banyak orang sudah tidak percaya ya. Tapi bahkan di lingkungan akademis ya di ISI Solo itu kalau hari wayang dunia itu juga nanti di situ juga ada bentuk wayang ruatan yang dibuka untuk umum siapapun yang yang mau diruat silahkan nanti dengan membayar ya jumlah uang ya, termasuk upur rampe yang sudah ditetapkan harus disiapkan. Begitu itu setiap tahun ada, meskipun tentu saja orang-orang yang mau diruat yang datang ke situ tentu juga umumnya berangkat dari lingkungan-lingkungan termasuk ya lingkungan-lingkungan dalangan. Begitu lingkungan tradisi ya, orang-orang tuanya dulu, bapaknya, kakeknya, buyutnya juga misalnya seorang dalang atau lingkungan pengerawit dan lain-lain. Begitu. Nah, kemudian juga menurut saya wayang ini memang dia lebih merepresentasikan budaya masa lalu, budaya orang tua. Ya, nyaris apa ya kalau disebut anak-anak muda, sehingga kenapa juga anak-anak muda mungkin juga kurang suka wayang karena ya dia budaya masa lalu, ceritanya banyak masa lalu. Kemudian juga budaya feodal, budaya istana tadi. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada lomba dalang anak dan itu rutin, tapi tidak ada pertunjukan wayang yang dengan cerita anak. Ya, cerita-cerita baru yang memang itu untuk anak enggak ada. Jadi meskipun dalangnya anak tapi yang dimainkan adalah wayang orang tua. Cerita-cerita yang sebetulnya untuk orang tua. Begitu.
1: Kalau untuk di wilayah lingkungan keraton masih atau sudah mulai bergeser juga atau mulai ditinggalkan juga, Ki?
2: Keraton sudah bukan lagi lembaga budaya ya, yang betul-betul mengayomi termasuk mengembangkan ya budaya-budaya adiluhung yang dulu mau justru mewakili keraton itu sendiri. Sekarang enggak ada. Wayang betul-betul menjadi seni bebas, kemudian juga ya begitu sudah ada sekolah-sekolah formal ya di pedalangan, ada SMK, ada ISI. Ya sekarang apa ya, untuk pendidikan dalang ya, dalang-dalang itu umumnya lahir dari situ, meskipun juga yang masuk di situ umumnya juga anak-anak dalang. Begitu. Jadi nggak ada apa ya, Keraton Solo itu sebetulnya masih ada, Podosuko itu masih, meskipun ya tidak seperti zaman dulu ya. Ya.
1: Jadi yang memang pure wayang adiluhung itu memang sudah sangat jarang sekali dan langka untuk saat ini, Ki.
2: Ya sudah langka, dia semacam sudah masuk museum sebetulnya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Kita bicara nilai-nilai dan nilai-nilainya pun juga nilai-nilai masa lalu, sementara konteks sosial masyarakatnya kan sudah berubah. Nah, sehingga keadiluhan itu artinya dia bersifat apa ya, abstraksi yang dia bisa bagaimana keadiluhan itu tetap termanifestasikan dalam wayang yang lebih kekinian misalnya. Itu tidak muncul.
1: Lalu dengan cara apa, Ki, untuk menjaga budaya adiluhung ini tetap hidup di masyarakat Jawa, Ki?
2: Pertama sebetulnya kan ada sekolah-sekolah dalang. Ya termasuk di ISI ya, saya sendiri produk dari situ, yang
1: Institut Kesenian
2: Institut Seni Indonesia. Kan sebetulnya ada nanti Fakultas Seni Pertunjukan, ada Fakultas Seni Rupa. Nah, Fakultas Seni Pertunjukan itu ya ada tari, ada pedalangan, ada kerawitan. Kemudian pedalangan sendiri ya, kalau ISI Solo kan orientasinya gaya wayang Solo.
1: Betul.
2: Meskipun saya juga diajar wayang gaya Jogja dalam satu semester, kemudian wayang kulek juga. Nah, di kampus ISI itu orientasinya masih seni-seni yang adiluhung itu. Jadi seorang dalang ya, misalnya tadi kita, kenapa di situ juga diajari tentang sejarah wayang, tentang filosofi, tentang ya, supaya orang tidak sekedar mendalang kemudian orientasi pada sabetan, pada itu. Begitu. Tapi begitu keluar, karena orang ingin menjadi dalang, ingin tampil di tengah masyarakat, sementara orientasi penonton adalah hiburan. Wayang-wayang yang terlalu banyak nasihat-nasihat yang mengandung filosofi-filosofi itu dianggap tidak menarik dan lain-lain. Itu sehingga ya termasuk di kalangan mahasiswa ISI sendiri ada istilah wayangan soron jopo, wayangan soron jeru.
1: Apa itu, Ki?
2: Wayangan sesuai yang orientasi kampus atau yang orientasi masyarakat.
1: Jadi ketika yang mana mereka, yang mau dipilih?
2: Ya, nah ketika mereka masih di kampus, misalnya ada ujian pembawaan, ujian akhir itu ya
1: tetap harus ke situ.
2: Harus ke situ wayang yang mengandung nilai-nilai tadi. Sehingga di situ ya filosofinya apa, kenapa naskahnya begini, sangkitnya bagaimana, hal-hal yang jelimet itu. Tapi begitu di masyarakat ya udah isinya goro-goro aja gitu, karena memang ya itu yang dimaui masyarakat.
1: Jadi bergeser karena memang kemauan masyarakat yang lebih ke hiburannya.
2: Ya, tapi bicara masyarakat itu kan ya saya kira masyarakat mereka kan tidak ini, masyarakat juga harus dididik juga untuk menjadi baik dengan
1: atau
2: disajikan pertunjukan yang baik.
1: Atau begini Ki, tergantung siapa yang mengorder begitu, yang memesan, karena kan tidak murah ya Ki untuk memanggil seorang apa, satu paket wayang lengkap begitu ya. Kalau penonton kan hanya menikmati, karena untuk misalnya mereka membayar pun juga tidak akan mampu kan ya Ki ya. Apakah dari orang-orang yang para pengorder ini Ki yang juga harus memahami bahwa ini harusnya esensinya dikembalikan ke asal begitu, hanya tidak hanya sekedar hiburan begitu.
2: Ya, tapi saya kira yang paling menentukan adalah dalang. Ya, dalang-dalang terkenal almarhum Pak Anom Suroto itu dia masih menjaga betul.
1: Dan ya, tidak mau di ini ya Ki ya.
2: Enggak mau direcokin ya.
1: Betul.
2: Harus dalang harus itu goro-goronya harus sekian, dia enggak mau. Pak Mantep almarhum juga masih menjaga.
1: Yang masih hidup, yang masih menjaga masih ada Ki.
2: Kalau sekarang menurut saya Pak Purbo Asmoro.
1: Purbo Asmoro ya. Di Solo.
2: Iya, beliau juga dosen saya dulu di Solo. Begitu. Salah satunya itu. Kemudian dulu ada ini adik kelas saya sekarang yang terkenal sedikit itu saya juga bagus. Begitu. Kemudian ini dulu dalang almarhum juga sudah si Mas Entos. Ya, Entos Sosmono itu. Menurut saya juga menarik bagaimana dia dia bisa mengangkat hal-hal yang kekinian, yang mengkaitkan dengan agama, mengkaitkan dengan persoalan-persoalan itu sesuai dengan nilai-nilai kekinian, yang dia tetap menjaga hal-hal yang baik tadi. Ya,
1: ini saya, yang susah ya untuk tidak di apa ya bahasanya tuh tidak terkontaminasi dengan modernitas yang lebih ke money oriented tadi ya.
2: Karena ya pernah ada era namanya dalang edan. Ya ada satu dalang yang kemudian dia awalnya dalang tradisi nggak terkenal, begitu dia ngedan terkenal sehingga nama edan itu melekat dengan nama beliau. Kemudian juga pengaruhnya kemudian juga muncul dalang-dalang muda yang
1: mengikuti
2: jejak,
1: menjadikan kiblat.
2: Kalau nggak edan ora kumanan tadi. Jadi begitu mendalang ya ada dalang bisa berdiri, bisa ya banyak hal-hal yang kemudian secara nilai dianggap itu tidak tidak baik. Ya, menurut ukuran zaman dulu yang apa sebut dengan adiluhung tadi. Ya.
1: Jadi ini hampir sama seperti halnya 2 minggu yang lalu kita bahas ya Ki, yang paceklik.
2: Ya.

0: pesan apa yang mau disampaikan Niki? Setidaknya bisa didengar oleh masyarakat Jawa di luar sana agar lebih aware dengan kebudayaan Adiluhung ini sendiri, Ki, dibandingkan budaya Cilimennya.
1: Ada orang menyebut tinggi rendahnya sebuah bangsa tergantung pada budayanya. Begitu ya, martabat ya manusia ya diukur dari budayanya. Sehingga budaya bukan hanya pada persoalan-persoalan permukaan, bukan hanya pada visual, tetapi dia juga menyangkut pada hal-hal yang sifatnya kedalaman, spiritualitas, hal-hal yang membuat hidup itu bernilai, bermanfaat ya bagi kemanusiaan, keadilan, dan hal-hal yang mengangkat harkat martabat manusia. Sehingga ya kita juga harus berpikir jangka panjang, hal-hal yang baik yang berkelanjutan. Ya, nah kita sekarang berhadapan dengan media, khususnya media sosial di internet yang banyak sekali ribut soal hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, hal-hal yang silimen tadi. Kemudian juga di situ kemudian medsos menjadi area untuk lahirnya budaya-budaya silimen, budaya-budaya yang remeh-temeh, hal-hal yang hanya permukaan tanpa kedalaman. Kemudian hal-hal yang kemudian dia hanya apa ya, kehilangan nilai-nilai spiritualitas. Kemudian bicara Adiluhung tentu bicara tentang budaya bukan sekedar permukaan tapi juga pada kedalaman yang mengandung spiritualitas.
0: Setuju.
1: Kemudian juga berorientasi pada masa jangka panjang, termasuk ya budaya adalah mewakili masyarakat, maka budaya itu juga harus berorientasi pada ada aspek kebersamaan, gotong royong, harmoni, ya bersama begitu.
0: Karena ya, hidup memang harus selaras ya, Kia.
1: Ya, kalau kita ingin menjadi manusia yang makhluk yang bermartabat ya, ya tunjukkan melalui budaya-budaya yang Adiluhung. Ya, Adiluhung bukan hanya bicara masa lalu, tapi bisa termasuk kekinian. Ya, ukuran Adiluhung adalah pada aspek kedalaman, meskipun juga secara permukaan tentu sebuah budaya harus indah, harus menarik, tapi juga harus mengandung spiritualitas, harus mengangkat harkat martabat manusia gitu.
0: Mantap sekali, terima kasih Ki Sulisno. Pesan yang baik untuk semua masyarakat, tidak hanya masyarakat Jawa, tapi siapapun yang mendengarkan siaran ini, bahwa banyak pesan baik yang disampaikan oleh Ki Sulisno, di mana kita memang tetap harus menjaga kebudayaan kita yang masih murni tanpa terkontaminasi. Saya Wan Kahfi dan Fadil Akbar dan juga Alam pamit undur diri. Ki Sulisno, sehat-sehat, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Dan Sanak Perompak, kami pamit undur diri, selamat malam.
2: Demikian Ragam Budaya Perompak RRI Banjarmasin.

tercatat realisasi serapan belanja pemerintah Kota Banjarmasin di triwulan ketiga hampir 60%, sementara untuk capaian pendapatan daerah Kota Banjarmasin berada di kisaran 75%, dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kota Banjarmasin menggenjot realisasi penggunaan anggaran menjelang penutupan tahun anggaran di 3 bulan tersisa. Kepala BPKPAD Banjarmasin Edi Wibowo menyampaikan, serapan belanja anggaran akan dioptimalkan hingga capaian 80 hingga 90%. Pihaknya optimis penyerapan anggaran akan terus meningkat dalam kurun waktu 3 bulan mendatang. Di sisi lain, capaian penerimaan pendapatan daerah menunjukkan tren positif. Ia menyebutkan bahwa perolehan pendapatan daerah ini telah berhasil melampaui angka 75%. Sisanya ada waktu lagi, di mana pihak berharap target pendapatan bisa mencapai 100%. Demikian kabar Perempat dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanak Pro 4, kami akan hadirkan dulu nih ke ruang dengar Dan Sanak. Ada Sandiwara Radio kali ini akan menemani Dan Sanak Pro 4. Dan langsung saja kami akan hadirkan kali ini drama radio yang akan segera kita putarkan. Ini ada satu drama tentang asal-usul Kota Banjarmasin. Selamat mendengarkan.

Sahabat Budaya, pada zaman dahulu berdirilah sebuah kerajaan bernama Negara Daha. Kerajaan itu didirikan Putri Kalungsu bersama putranya Raden Sari Kaburangan alias Sekar Sungsang yang bergelar Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan. Konon, Sekar Sungsang seorang penganut Siwa. Ia mendirikan candi dan lingga terbesar di Kalimantan Selatan. Candi yang didirikan itu bernama Candi Laras. Pengganti Sekar Sungsang adalah Maharaja Sukarama. Pada masa pemerintahannya, pergolakan berlangsung terus. Walaupun Maharaja Sukarama mengamanatkan agar cucunya Pangeran Samudra kelak menggantikan tahtanya. Namun, setelah ia wafat, Pangeran Mangkubumilah yang naik tahta menggantikannya. Namun setelah tidak lama ia berkuasa, Pangeran Mangkubumi akhirnya terbunuh dalam suatu usaha perebutan kekuasaan. Kerajaan tidak hentinya mengalami kekacauan karena perebutan kekuasaan. Konon, siapapun yang menduduki tahta akan merasa tidak aman dari rongrongan. Waris kerajaan yang sah, Pangeran Samudra, pasti tidak aman jika tetap tinggal dalam lingkungan kerajaan. Atas bantuan patih kerajaan Negara Daha, Pangeran Samudra melarikan diri. Ia menyamar dan hidup di daerah perkampungan di sekitar muara Sungai Barito. Patih masih mengetahui bahwa Pangeran Samudra masih hidup. Ia kemudian mengajak Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, dan Patih Kuin untuk berunding. Mereka bersepakat mencari Pangeran Samudra di tempat persembunyiannya untuk dinobatkan menjadi raja, memenuhi wasiat Maharaja Sukarama sebagai waris sah Kerajaan Daha.

0: siapakah yang bernama Pangeran Samudra?
1: Maaf, siapakah gerangan Tuan? Kenapa Tuan menanyakan itu kepadaku?
0: Katakan saja, apakah engkau yang bernama Pangeran Samudra, pewaris tahta Kerajaan Daha?
1: Sekali lagi, saya mohon maaf. Siapakah gerangan Tuan ini?
0: Aku Patih Queen, yang diutus langsung oleh Mahapatih Masih untuk menjemputmu bertemu beliau.
1: Iya, benar Paman Patih. Aku adalah Pangeran Samudra.
0: Sembah sujud paduka Pangeran Samudra. Maafkan tadi jika hamba lancang dan berlaku tidak patut dengan paduka.
1: Tidak mengapa Patih Queen, berdirilah kamu. Aku maafkan.
0: Terima kasih paduka. Saya harap paduka berkenan ikut untuk bertemu dengan Mahapatih Masih.
1: Baiklah Patih Queen, aku akan ikut.

0: sembah sujud paduka Pangeran Samudra. Maafkan aku jika selama ini aku tidak dapat melindungimu dari kekejaman Raja Tumenggu. Jika paduka Pangeran berkenan, tinggallah di sini sambil kita mengumpulkan kekuatan pasukan dari para patih yang berpihak padamu sebagai pewaris kerajaan Daha.
1: Betul itu Tuan Paduka. Bukan saja Mahapatih Masih, namun saya, Patih Kuin beserta Patih Balitung dan Patih Muhur juga turut mendukung Paduka Pangeran untuk bertahta di kerajaan Daha ini.
2: Tapi Paman Patih, apakah itu mungkin? Karena Paman Raja Tumenggung pasukannya sangat banyak dan juga kuat, mana mungkin kita bisa mengalahkannya?
0: Semuanya bisa saja itu terjadi, asalkan kita semua bersatu untuk mengalahkannya. Yang terpenting saat ini yang harus kami lakukan, Pangeran harus bersedia kami angkat menjadi raja di Pulau Kuin ini dengan dukungan daerah kekuasaan Patih Kuin, Patih Balitung, dan Patih Muhur.
3: Mohon maaf Baginda Raja Tumenggung Trenggana, izin hamba menghadap tuanku.
4: Ada apa malam-malam begini kamu menghadap padaku? Apakah ada sesuatu kejadian yang genting dengan kerajaan kita ini?
3: Benar tuanku Baginda, ada kejadian yang sangat penting yang harus paduka ketahui.
4: Katakan, kejadian apa itu Punggawa?
3: Hamba baru saja mendengar bahwa Pangeran Samudra telah diangkat menjadi raja oleh para patih di kerajaan kita.
4: Apa katamu Punggawa? Para patih di kerajaanku telah mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja? Ini tidak boleh terjadi di kerajaanku ini. Mereka semua dilepas dan dihancurkan. Besok, aku sendiri yang akan memimpin pasukan kita. Tugasmu adalah mempersiapkan semua pasukan untuk menyerang kerajaan Pangeran Samudra. Dan aku perintahkan kepada siapapun yang menemukan Pangeran Samudra dan semua patih yang telah berkhianat kepadaku untuk dibunuh.
3: Baik, titah Paduka Raja akan hamba laksanakan.

0: Pangeran!
1: Ada apa, Paman Patihmasih?
0: Hamba mendapat kabar dari para pencari ikan di perairan Sungai Barito. Ada rombongan kapal perang menuju ke arah kerajaan kita. Hamba yakin itu adalah armada kapal perang dari kerajaan Daha.
1: Paman, jika peperangan adalah jalan terakhir untuk memakmurkan rakyat Banua kita, maka kita hadapi mereka, Paman. Dan aku perintahkan kepadamu, Paman Patihmasih, untuk memagar Sungai Queen dengan kayu carucuk untuk menghambat masuknya kapal perang dari kerajaan Dah.
0: Baik, Pangeran. Titah Pangeran akan hamba laksanakan. Bagaimana, Patih Queen? Apakah pagar kayu curcuk sudah kamu pasang di muara Sungai Queen?
2: Sesuai titah Pangeran Samudra, pagar kayu curcuk sudah dipasang oleh pasukanku di sepanjang muara Sungai Queen. 5 kapal perang juga sudah aku siapkan, siaga untuk menghadapi kapal perang Kerajaan Daha.
0: 5 kapal perang tidaklah sepadan dengan puluhan kapal perang Kerajaan Daha. Mungkinkah kita dapat memenangi peperangan ini, Patih Queen?

0: Paman Patih Masih, Paman Patih Queen,
1: Tiptah Paduka.
0: Apakah semua pasukan kerajaan sudah siap untuk menghadapi gempuran armada kapal perang pasukan kerajaan Daha?
2: Semua pasukan kita telah siap mati dan memenangkan perang ini, Tuan Pangeran.
0: Perang nampaknya sudah tidak dapat terelakkan lagi. Dan mungkin tidak sedikit darah akan tertumpah di bumi.

0: peperangan ini, nampaknya pasukan kita semakin terdesak oleh pasukan dari kerajaan Dah. Apakah kamu mempunyai saran agar kita bisa memenangi peperangan ini, Kipati Mas?
1: Hamba sarankan agar kiranya pangeran memerintahkan kepada Patih Blitung untuk meminta bantuan dengan kerajaan Demak di pulau seberang.
0: Apa kamu yakin itu, Paman Patih?
1: Hamba yakin, pangeran. Karena pasukan kerajaan Demak sangat besar dan armada kapal perang sangatlah besar.
0: Baiklah kalau begitu. Perintahkan segera Patih Blitung untuk menghadap kerajaan Demak dan penuhi semua persyaratan yang mereka pinta.
1: Sepertinya itu Patih Blitung.
2: Tuan Pangeran, pasukan dari kerajaan Demak telah berada di muara Sungai Barito. Dan mungkin mereka lewat tengah hari ini dan sudah sampai di Sungai Queen untuk berperang dengan armada pasukan kerajaan Daha. Namun
0: kenapa, Paman Patih Blitung?
2: Begini, Pangeran. Pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Panglima Khatib Dayan membawa pesan berupa persyaratan dari Sultan Damar. Jika mereka dapat memenangi peperangan ini, maka paduka pangeran beserta seluruh pengikutnya wajib untuk memeluk agama Islam.
0: Katakan paman kepada Panglima Khatib Dayan, aku terima persyaratan itu.
2: Titah paduka akan hamba laksanakan.
3: Pasukanku sudah mulai terdesak. Apabila ini kubiarkan, akan segera hancur. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Ratusan nyawa telah melayang pada peperangan ini. Aku harus menghentikannya dengan cara bertaruh hidup dan mati dengan keponakanku sendiri, Pangeran Samudra.
4: Hai Pangeran Samudra, jika engkau kesatria sejati, hadapilah aku, Raja Temanggu, penguasa kerajaan Daha.
5: Tantanganmu aku terima, Paman. Parang bungkul yang ada di tangan kananku ini dan sumpit yang ada di tangan kiriku ini akan mencabut nyawa raja zalim sepertimu.
1: Sudah satu hari satu malam mereka bertarung, tetapi tidak terlihat siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Mereka berdua sama-sama sakti dan dikjaya. Parang dan anak sumpit tidak dapat melukai tubuh mereka berdua. Bahkan ilmu tenaga dalam yang mereka berdua miliki sama-sama tidak mempan. Sampai kapan pertarungan itu akan berakhir? Seumur hidupku ini, baru sekali ini aku melihat manusia sesakti dan sedikdaya mereka berdua.
3: Pangeran, sebaiknya kita hentikan saja pertarungan kita ini. Sampai kapanpun, di antara kita berdua ini, tidak akan ada yang menang. Ilmu kesaktianmu dan ilmu kesaktianku berasal dari guru yang sama. Maukah engkau memenuhi permintaanku ini, sekaligus sebagai permintaan maafku kepadamu, karena selama ini, aku telah berbuat zalim kepadamu.
5: Jika itu memang kehendak paman, ananda setuju. Namun bukan berarti kerajaan Bandar Masih ini akan bertukuk lutut dengan kerajaan Daha, Paman.
3: Tidak, Ananda Pangeran Samudra. Kerajaanmu ini tetap akan menjadi wilayah kekuasaan kerajaan.
5: Baiklah, Paman Raja Temenggung. Semoga kelak anak cucu kita dan rakyat kita nantinya akan selalu hidup berdampingan secara damai, makmur, aman, dan sentosa.
3: Betul itu, Pangeran. Harapanmu sama dengan harapanku.
5: Paman Patih Basi, Paman Patih Balitung, Paman Patih Balit, Paman Patih Muhur, dan Paman Patih Queen. Mulai sekarang, Kampung Queen inilah menjadi pusat pemerintahan kerajaanku, dan kerajaan ini aku beri nama Bandar Mas. Dan mulai saat ini, janjiku kepada Khatib Dayan, panglima dari Kerajaan Demak. Aku bersyahadat dan berjanji akan memeluk agama Islam dan mengganti namaku dari Pangeran Samudra menjadi Pangeran Suryansyah.

Sahabat Budaya, demikian tadi akhir kisah asal-muasal kota Banjarmasin. Semoga mini drama ini dapat memberi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita

Masih di suara budaya Banjar dan sana perempat di cuaca kota Banjarmasin yang ini kembali kabut parah dan sana perempat karena di belakang Uniska Handil Bakti ini terjadi kebakaran lahan dan hutan yang begitu parah. Dan kami belum dapat update informasi terbaru apakah masih hingga malam ini, karena dari tadi malam sampai tadi siang itu masih berkobar apinya dan bahkan sampai ingin menuju ke warung-warung atau kantin-kantin yang ada di Uniska, dan para mahasiswa juga sudah membantu proses evakuasi dan para pemadam kebakaran juga sudah mulai berdatangan. Namun masalahnya adalah tidak ada air di sana dan sana perempat yang membuat mereka kesulitan untuk bisa memadamkan api. Dan di daerah Manarap juga terjadi hal yang sama dan sana perempat. Kita doakan mudah-mudahan semuanya aman dan cepat mati titik apinya. Dan yang pasti adalah besok pasti akan sangat kabut sekali di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Tetap jaga kesehatan untuk keluar rumah dengan menggunakan masker kemana-mana dan sarung perempat.

Dengan Anak Perempat kami akan hadirkan sajian lagu-lagu campur sari ke ruang dengar Anda pada malam hari ini. Dan kita akan mulai dulu dengan satu lagu dari Yeni Inka dan Anak Perempat dengan Nemen Untuk Anda.

0: buat dansa anak perompat nih, kayak misalnya punya informasi terbaru terupdate seputar daerah Anda, coba share ke kita juga dong, boleh lewat WA ataupun lewat telepon ya, biar kita juga bisa informasikan ke dansa anak pendengar kita, supaya kita juga bisa update informasi terbaru seputar apa yang terjadi hari ini. Mau karhutla boleh, silakan, kami tungguin juga nanti ya dansa anak perompat untuk malam hari ini. Dan saya pun juga masih menunggu update informasi terbaru nih dari teman-teman kita yang lagi bertugas di lapangan, bagaimana situasi terkini di daerah Manarap dan juga di daerah Handil Bakti di Batola dan Sanak Perompat.
1: Perompat, suara budaya Banjar.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Tradisi waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Hari ini adalah hari di mana saya mencapai sebuah cita-citaku. Jadi zaman dulu salah satu cita-citaku adalah berduet dengan almarhum Didi Kempot, Pak Didi Kempot. Tapi kala itu emang gak ada kesempatan untuk saya untuk berduet dengan beliau. Tapi spesial hari ini saya berduet dengan putra beliau, Mas Saka Kempot. Monggo, monggo Mas Saka. Dan spesial Mas Saka ditemani dengan sang ibunda dan mase Mas Taso juga di sana. Spesial kita nyanyi Layang Kangen. Ayo, kita kasih Layang Kangen Mas Saka.

0: Mas Du.
1: Tekaku

lagu terakhir sebelum kita akan beralih menuju jazz musik, lagu-lagu campur sari untuk Anda dan Sanak Perempat. Kali ini Koyo Jogja Istimewa akan hadir menemani Anda. Kali ini bukan bersama dari Boy Gang, tapi kita akan dengarkan satu lagu Koyo Jogja Istimewa ini bersama Nabila Maharani untuk Anda.

Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini usaha dari Ho Chong Hok terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat.

0: di Salatiga. Berikut penuturan salah satu pengusaha enting-enting gepuk dan juga cucu dari Ho Chong Hok, Hartono.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, baru saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda untuk menjaga kualitas dari enting-enting gepuk yang diproduksi. Seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai sehingga kacang yang dipakai adalah kacang tanah pilihan.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya enggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sendelnya supaya enggak pahit, supaya bersih, enggak ada kotorannya.
0: Proses pembuatan enting-enting gepuk juga tidak bisa dibilang sederhana. Ada beberapa proses yang dilalui hingga siap untuk dikemas dan dipasarkan. Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk. Seperti ditambahkan Hartono berikut.
1: Untuk proses pembuatan ini, awal mulanya adalah bahan bakunya adalah kacang dan gula, air. Untuk awalnya kacang kita goreng dengan goreng sangrai, terus kita pisahkan antara kulit ari dan kacangnya, dibersihkan mata kacangnya, lalu kita campur dengan gula yang sudah kita masak. Setelah tercampur rapi, kita gepuk, istilahnya gepuk, makanya dinamakan ting-ting gepuk. Setelah digepuk, kita press, ya, kita pressing, terus diisi dengan kacang, kita tarik untuk di press dengan kayu untuk dibentuk segitiga seperti ini. Baru kita packing, terus di packing lagi, ini pakai kertas, terus di packing pakai plastik, dan kita pakai karton untuk dikirim ke suatu kota.
0: Selain memiliki cita rasa yang lezat, enting-enting gepuk khas Salatiga juga mempunyai manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Bahan dasar kacang tanah mengandung banyak protein yang baik untuk regenerasi sel serta manfaat dari bahan-bahan lainnya. Seperti dituturkan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Kristiawan berikut.
4: Ya, enting-enting gepuk merupakan salah satu jenis panganan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Salatiga. Kandungan utama dari enting-enting gepuk yang ada di Salatiga antara lain kacang tanah. Di dalam kacang tanah ini mengandung banyak sekali protein yang baik untuk regenerasi sel. Kemudian ditambahkan pula sebagai salah satu sumber energi utama bagi tubuh kita. Kemudian ditambahkan air. Dan yang terakhir, beberapa produsen juga menambahkan essence sebagai penambah cita rasa atau aroma dari produk enting-enting gepuk tersebut. Dalam 100 gram enting-enting gepuk, kita bisa mendapatkan energi mencapai sekitar 500 kilokalori. Kemudian ada beberapa zat gizi mikro yang bisa kita dapatkan, antara lain fosfor mencapai 250 mg, kalsium mencapai 75 mg, dan zat besi mencapai 2 mg. Kemudian ada zat gizi makro, zat gizi utama untuk penyusun energi bagi tubuh kita, antara lain ada karbohidrat mencapai 50 gram, lemak 30 gram, dan protein mencapai 15 gram. Selain itu, manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi enting-enting gepuk adalah kandungan vitamin, antara lain vitamin B kompleks, vitamin E, dan vitamin K. Untuk vitamin B kompleks, ini sangat baik sekali untuk proses metabolisme bagi tubuh kita. Kemudian vitamin E berperan kuat sekali untuk reproduksi dan juga kesehatan kulit. Dan yang terakhir, vitamin K baik untuk proses regenerasi atau perbaikan tulang kita. Selain itu, ada juga zat yang bernama polifenol Ini merupakan zat antioksidan dan juga asam kumarat yang ternyata memiliki manfaat yang sama, yaitu sebagai antioksidan yang merupakan zat yang bersifat anti kanker. Secara keseluruhan, konsumsi enting-enting gepuk sangat baik bagi kesehatan tubuh kita.
0: Berawal dari coba-coba, enting-enting gepuk kini menjadi panganan khas yang dicari banyak orang. Sejarahnya yang unik, serta keunikan proses pembuatannya menjadikan cemilan tradisional satu ini terus bertahan di tengah gempuran kuliner modern yang semakin banyak. Kuliner tradisional adalah aset bangsa yang perlu dilestarikan, agar generasi mendatang masih bisa merasakan lezatnya cita rasa kuliner khas buatan pendahulunya. Salam budaya.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesame semdiwi.
1: Mendia.
0: Iya. Guyang yu dewe. Kok sedih-sedih dewe hel. Wis tak golek ning ndi-ndi. Tapi gak temu.
1: Gak

0: Suara Budaya Banjar.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Thriller.

0: pusing wes yo wes.
1: Penutup perjumpaan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memutarkan satu lagu terakhir untuk Anda dan Sanak Perompat. Dan kali ini ada satu lagu bersama Denny Caknan, maksud kami ini Inka, untuk Anda dengan Sewu Kuto.

0: Untuk perjumpaan kita pada malam hari ini, saya putarkan satu renungan malam yang kali ini dengan judul Hitung-Hitungan.
1: Wahai saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah hitung-hitungan dalam mengasihi dan menyayangi kita. Bahkan nikmat dan karunia yang dianugerahkan tidak sanggup kita menghitungnya. Bukan hanya itu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menjanjikan kenikmatan yang tiada taranya di surga nanti. Kalaulah demikian, pantaskah kita hitung-hitungan dalam beribadah kepadanya? Renungkanlah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam perempat. Inilah program empat suara budaya Nusantara. Kembali menjumpai Dang Sanak untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Terima kasih dan salam perempat bersama kami di kesempatan pagi hari ini bersama perempat Suara Budaya Nusantara. Dan semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita semuanya diberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Baik, dan sana kami sudah persiapkan acara-acara yang akan kami hadirkan untuk Anda dari sekarang sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita informasikan juga bahwa azan

0: sudah memandang pukul 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah tadi, artinya sudah sampai waktunya bagi kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga juga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan sana kita awali pagi hari ini perjumpaan dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Muminun ayat 36 sampai dengan 45 oleh Abdurrahman dan Sari Tilawah, disampaikan oleh Ratna Faujia.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru-paru dunia.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

mengerti fungsi dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi

0: suku, bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perempat, suara budaya Banjar.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tenang perempat. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam kondisi baik ya. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 kita bisa kembali bersama di Hikmah Subuh. Pagi hari ini saya Rinda Rianti sudah bersama narasumber kita yang ada di studio. Ada Ustadz Muhammad Abrar Anur STHI. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah masih baik ya Ustaz ya. Walaupun agak ngebas nih suaranya.
1: Ngebas.
0: Ya, ini salah satu dampak dari karhutlah juga mungkin ya, kabut asap.
1: Mungkin ada karena asap.
0: Ya, karena topik kita pagi hari ini tentang karhutlah, jadikan pembelajaran hikmah bagi kita untuk introspeksi. Ya, untuk Anda nanti dan sarang perempat yang mungkin ingin bergabung boleh silahkan di 0511325 2602 atau juga melalui WhatsApp di 0895-3405-09539 atau juga melalui live chat Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Baik Ustaz, silahkan untuk mengawali memberikan pengantar untuk topik kita pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Insyaallah ta'ala minal aminin. RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mudah-mudahan kita bisa terus introspeksi dan memperbaiki diri kita menuju kepada kebaikan. Orang yang beruntung itu ujar Nabi adalah

0: orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin. Dan orang yang celaka atau binasa adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi karhutlah kita di benua kita, pada khususnya pada kesempatan kali ini, yaitu maraknya kebakaran hutan dan lahan yang seakan-akan tiada putus-putusnya hari demi hari. Bahkan sampai dinas pendidikan, dan daripada dinas pendidikan Kementerian Agama di benua kita, melaksanakan untuk sekolah-sekolah itu PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Dikarenakan untuk menjaga kesehatan warganya, warga Kalimantan Selatan dan Kalimantan pada umumnya, agar terselamat daripada asap yang tidak menyehatkan. Ini adalah merupakan suatu fenomena yang ada di benua kita. Kapan itu terjadi? Saat musim kemarau itu tiba. Dengan adanya musim kemarau tadi, ditambah dengan panasnya matahari, sehingga terjadilah gesekan antara panasnya matahari dengan gesekan-gesekan rerumputan, maka bisa menimbulkan percikan api, sehingga di mana-mana itu pemadam kebakaran selalu siap siaga untuk selalu menyiramkan air kepada titik api tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah engkau memberikan kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di muka bumi, baik itu di daratan maupun di lautan, dikarenakan tangan-tangan manusia. Para pendengar RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita sebagai manusia hamba Allah, fungsi kita itu ada dua. Yaitu yang pertama sebagai Abdullah, hamba Allah. Bagaimana kita sebagai hamba Allah itu selalu taat akan perintah dan titah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjalankan daripada perintah-perintahnya, dan menjalankan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu fungsi kita sebagai hamba Allah. Akan tetapi ada lagi fungsi yang kedua, yaitu fungsi sebagai khalifatullah fil ardi, yaitu pengganti Allah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke bumi yang indah ini untuk kita rawat dan kita jaga kelestariannya. Jangan sampai kita membuat kerusakan di muka bumi ini. Tetapi lebih spesifiknya lagi, itu ada yang namanya pemerintahan. Nah, mereka yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk mengelola daripada daerah-daerah, daripada kota, daripada provinsi, untuk kita bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan kita sekitar. Para pendengar Pro 4 Suara Budaya Banjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana kita menyikapi karhutla di benua kita ini, yaitu yang pertama adalah menyadari pentingnya menjaga ekosistem gambut. Nah, kenapa jadi ada gambutnya di sini? Karena di pulau kita Kalimantan ini daratannya itu adalah daratan dari rawa, para pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian tanahnya tadi tanah gambut. Kenapa karhutla paling sulit dipadamkan jika sudah membakar lahan gambut? Karena api bisa menjalar di bawah permukaan tanah. Ketika BPK-BPK tersebut sudah menyiram dari luar untuk menyiram api, memadamkan api, sudah hilang apinya, ternyata masih ada baraknya lagi di bawah karena dia tertanam di lahan gambut. Maka ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua apa? Beralih mindsetnya daripada merespons menjadi mencegah. Kaidah usul fikih mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengobati untuk meraih perbaikan. Apa? Lebih baik mencegah itu jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, atau mohon maaf putung rokok gitu yang masih menyala. Jangan sekali-kali kita buang ke tempat-tempat sembarangan. Kenapa? Karena kita sekarang lagi musim kemarau. Jangan-jangan apa yang kita buang sembarangan tadi apinya masih menyala sedikit saja maka itu bisa menimbulkan api yang berkobar di mana-mana. Dan bahkan tidak sedikit yang tadinya hanya kebakaran hutan dan lahan, itu merembet-rembet ke pemukiman warga, perumahan-perumahan di komplek. Itu banyak yang menjadi korban. Ternyata rumah-rumah mereka juga ikut terbakar. Kemudian yang keempat, meningkatkan solidaritas dan gotong royong. Agar bagaimana kita bersama-sama, tidak hanya kita menuntut kepada pemerintah saja, kita menuntut kepada BPK-BPK saja yang bergerak, tetapi kita pun sebagai warga itu juga ikut mencegah daripada terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini. Dan yang kelima, kesadaran akan hak menghirup udara bersih. Nah, ini artinya dengan kesadaran itu sehingga mudah-mudahan kita bisa optimal mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kebakaran ini itu ada faktor kesengajaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka para pendengar RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar yang sekalian yang dirahmati Allah, ulun ingin membacakan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, nomor 30 tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Yang pertama, hukumnya haram, dilarang dan berdosa, dan di oknum tersebut yang akan meraih dosanya tersebut. Kenapa? yaitu melakukan pembakaran hutan dan lahan yang disengaja, yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, merugikan orang lain, dan berdampak kepada gangguan kesehatan dan pernafasan, dan dampak buruknya luas, yaitu ke berbagai wilayah. Para pendengar RRI Pro 4, ketika kita membakar sampah misalnya, maka itu kadang-kadang baik, tetapi dia sampah aja, sampah sedikit misalnya di depan rumah atau di belakang rumah, untuk menghilangkan sampah plastik maka dibakarlah. Akan tetapi kalau yang dibakarnya ini adalah lahan kita yang masih luas, biasanya mohon maaf, ini adalah jalan pintas untuk meratakan suatu lahan. Dihitung-hitung, daripada menyewa eksavator, daripada menyewa misalnya alat pembersih yang lainnya yang biayanya puluhan juta bahkan ratusan, ya lebih mendingan dibakar aja. Itulah yang termasuk dalam fatwa MUI ini, haram, terlarang, dan bahkan berdosa, dan bahkan dosanya dosa jariah.
1: Jadi memang harus dipikirkan sebelum melakukan sesuatu yang dampaknya mungkin akan bisa sangat luar biasa, bisa merugikan banyak hal ya.
0: Iya. Artinya merugikan masyarakat sekitar dan bahkan warga banua yang hidup di sekitarnya itu.
1: Iya, bahkan binatang-binatang yang ada di dalamnya.
0: Masya Allah, sudah banyak kita temui seperti bekantan, monyet-monyet, bahkan misalnya binatang yang dilindungi satwa gitu. Iya,
1: kan habis dan punah akhirnya karena terlalu sering terjadinya karhutla ini.
0: Iya, betul. Nah, sehingga itu tadi yang harus kita cegah. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam jangan hanya berpikir untuk kepentingan dan keuntungan kita saja, tetapi kita berpikir untuk kemaslahatan semua.
1: Apalagi di musim-musim kemarau begini tuh, seperti yang Ustaz sampaikan tadi tuh sangat riskan ya.
0: Iya.
1: Karena rumput-rumput yang sudah kering kena sedikit panas kemarau, kena panas matahari yang
0: sangat,
1: itu bisa menimbulkan itu tadi kebakaran dari semak-semak belukar. Apalagi kalau misalnya jet pian tadi, nang membuang putung rokok kah orang nang munjun.
0: Iya.
1: Ya kan kada berasa. Nah, itu yang bisa menimbulkan percikan api dan akhirnya menjalar.
0: Betul.
1: Jadi kemana-mana Ustaz lah. Ini sebenarnya suatu kejadian yang karena tahun ini aja. Kenapa kita itulah selalu berulang kali, berulang-ulang? Ya. Harusnya menjadi satu bahan introspeksi diri, pembelajaran bagi kita lah. Tapi kenapa ini selalu berulang lah, Ustaz? Menurut Bian. Ya,
0: makanya mungkin karena kebanyakan manusia lalu ya. kebanyakan yang berpikir gitu kan. Kalau tidak salah musim kemarau tahun lalu juga kita diributkan masalah karhutla juga, apalagi misalnya di daerah Banjarbaru, di daerah sekitar bandara gitu kan.
1: Terus apalagi akan mengganggu penerbangan, akhirnya tertunda.
0: Tetapi hikmahnya di sini adalah yang pertama bahwa di banua kita Kalimantan ini masih banyak lagi lahan-lahan kosong yang belum terjamah. Artinya alhamdulillah masih banyak hutannya gitu.
1: Iya.
0: Artinya hikmahnya yang pertama adalah bagi kita warga banua jangan khawatir tidak kebagian rumah atau tempat tinggal. Nah, itu biasanya kan itu kekhawatiran kita. Kawalah aku bisi rumahnya. Maka itu ketika kita melihat itu ketika kita naik pesawat.
1: Iya.
0: Coba lihat, ternyata masih banyak lagi lahan-lahan kosong yang ada di banua kita ini, Kalimantan. Itu dulu pernah jalan.
1: Iya, tapi kalau kita lihat dari atas itu tidak sehijau dulu. Karena ya itu tadi lah.
0: Iya. Sudah ada pembakaran-pembakaran dan bahkan banyak lahan-lahan yang sudah dijadikan kebun gitu ya.
1: Pemukiman.
0: Pemukiman dan lain sebagainya. sehingga itu tadi, kita sebagai khalifatullah fil ardi, alhamdulillah pemerintah kita, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah ketambahan dia, itu bergerak cepat.
1: Yeah.
0: Akan tetapi alangkah baiknya sekarang ini, itu tadi, pencegahan
1: itu lebih baik,
0: itu lebih penting dan lebih baik daripada untuk mengobatinya. Mohon maaf nih, yeah. Misal bom molotov dilemparkan saja sudah jadi.
1: Iya, kalau itu faktor kesengajaan, tapi ketika kalau ketahuan ya pasti akan ditangkap.
0: Akan ditangkap dan pasti akan.
1: Karena memang ada aturannya.
0: Ada aturannya. Gitu.
1: Sekarang ini kalau sedikit aja ada kebakaran tuh bisa terpantau titik api itu dari satelit.
0: Hmm.
1: Jadi mungkin walaupun di mana itu akhirnya bubuhan yang petugas di lapangan ini akan segera datang. Gitu. Untuk segera memadamkan.
0: Dan yang membuat kita aneh itu, dia tidak hanya di satu titik, tetapi di beberapa titik. Dan yang membuat petugas itu repot adalah air yang untuk disiramkan ini tidak ada. Kering sungainya, airnya kering, sehingga bisa pasrah apa segala macam.
1: Iya. Karena memang pas di musim kemarau panas-panasnya kayak gini lah industri yang terjadi karhutla ini lah Ustaz lah. Dan tapi ada satu tradisi juga kayak mereka yang hidup di pedalaman. Ini ada tradisi juga buat apa yang suku-suku Dayak yang di pedalaman itu memang sudah dari nenek moyang mereka. Hmm. Ketika akan membuka lahan itu mereka melakukan pembakaran, tapi itu dijaga.
0: Iya.
1: Nah, dijaga. Nanti kalau sudah misalnya panen, ini akan berpindah lagi ke ladang berikutnya. Tapi nanti kalau sudah beberapa tahun atau beberapa saat, ketika itu subur lagi, mereka kembali lagi dari menanam di tempat yang diasal.
0: Iya.
1: Jadi itu terjaga. Tapi ada juga orang-orang yang menyalahkan mereka ini. Padahal ini sudah dari nenek moyang mereka, tapi memang mereka menjaganya ketika melakukan pembakaran.
0: Artinya,
1: itu karena dibiarkan kayak itu aja.
0: Ada kontrol. Dan itu pastinya jauh daripada pemukiman warga tadi.
1: Iya.
0: Adapun fenomena yang terjadi di sekarang kita ini adalah apinya itu meluas dan bahkan tidak di satu titik saja, tetapi di beberapa titik. Makanya karena kebakaran hutan dan lahan yang masif dan sangat banyak itu, lalu udara kita menjadi tercemar.
1: Akhirnya banyak peningkatan ISPA nih terjadi di mana-mana.
0: Nah, termasuk kita hari ini itu istilahnya banyak yang pilek, batuk, flu dan lain sebagainya.
1: Nah, maka itu kemudian anak-anak sekolah ini diliburkan. Asalnya agak siang masuknya, terus sempat diliburkan juga lah.
0: Yeah.
1: Termasuk juga para ASN. Hmm. Nah, itu ada toleransi dari jam 8 masuknya
0: menjadi
1: sampai
0: jam 9.
1: Yeah. Ini macam-macam dampaknya ke ekonomi, transportasi dan lain sebagainya lah Ustaz lah.
0: Iya.
1: Karena dampak dari karhutla ini memang harusnya kita semua apa yang menjaga hutan kita ini, siapa lagi kalau kada kita gitu.
0: Jadi kita sendiri istilahnya sebagai warga banua yang menjaga banua kita dan kota kita.
1: Apalagi Kalimantan ini termasuk salah satu paru-paru dunia juga karena memang sangat
0: hutannya
1: banyak.
0: Hutannya terbesar ya, di samping Brazil gitu.
1: Iya. Baik Ustadz, ini ada yang akan bergabung, kita coba menyapa dulu ya Ustadz ya. Dari Pak Said Rahman 2425, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering ke pegunungan. Di sana karhutla juga berlangsung di musim kemarau, cuma mereka sebelumnya mengadakan upacara adat terlebih dahulu setelah menanam padi. Mereka tanami dengan karet dan lainnya. Terus berlangsung setiap tahun di musim kemarau. Bagaimana Ustadz, apakah dilarang juga sedangkan ini adat istiadat mereka? Seperti yang mungkin saya sampaikan tadi Ustadz.
0: Ya. Ceritakan tadi.
1: Iya, baik. Mungkin bisa ditanggapi Ustadz?
0: Nah, jadi itu tadi in control gitu. Artinya itu di dalam pengawasan daripada mereka-mereka di pegunungan itu tadi.
1: Iya, sudah turun-menurun dari nenek moyang.
0: Nah,
1: ya. Dan mereka tuh sangat mencintai alam dan memang menjaga alam. Walaupun mungkin melakukan pembakaran tapi terjaga gitu, Ustaz.
0: Terjaga. Yang kita maksudkan ini adalah mereka kan banyak juga ada video-video yang beredar. Ada sebuah oknum satu orang, apakah itu disuruh atau diminta jasanya. Mereka memang membakar secara sengaja gitu. Dan tidak terkontrol daripada pembakaran tersebut. Sehingga yang kita maksud di sini adalah mereka asapnya tadi disebabkan karhutla tadi, kebakaran hutan dan lahan tadi, sehingga asapnya itu kemana-mana tanpa ada kontrol. Dan bahkan mohon maaf, negara-negara tetangga kita pun sampai turun tangan untuk membantu. Seperti kemarin kita lihat dari negara Jepang,
1: canggih tapi pesawat memang menyimbur tuh lah, Ustaz.
0: Sampai
1: luar biasa. Kenapa kita kadang nuker kayak itu aja, Ustaz lah? Sudah tahunya setiap tahun.
0: Iya, betul.
1: Mungkin anggaran pulang lah.
0: Nah, mungkin gitu. Itu karena kebijakan daripada pemerintah pusat, daerah, dan lain sebagainya.
1: Ya, apalagi kalau di daerah kita ini tadi karena memang lahan gambut lah ya, jargon tadi, walaupun di atas disiram tapi di bawah nih masih ada baranya.
0: Masih ada baranya dan bahkan bisa menyala sewaktu-waktu.
1: Nah, kemarin ini lu kada salah nih ada membaca ketika gubernur kita nih meninjau ke karhutla yang terjadi tuh di lahan gambut. Jadi Jarsidin, ini kalau misalnya terjadi kebakaran tuh dibalik aja sih, lapisan gambutnya tuh dibalik karena di dalamnya tuh menyimpan bara. Nah, bara dibalik itu hanya dilakukan pembasahan.
0: Iya.
1: Nah, kayak gitu salah satu cara dan bahkan, yang lebih efektif nih.
0: Dan bahkan menyiramnya tuh menajak ke dalam. Ditajak.
1: Iya.
0: Dan jadi bahkan kemarin sempat pakai ada campuran tepung.
1: Jadi lempeng, Ustaz.
0: Iya, istilahnya tuh kemarin, teman.
1: Iya. Nah,
0: tetapi fenomena kita di benua ini tadi tidak hanya di satu titik, tetapi di ratusan titik. Nah, bagaimana kita sebagai warga jadinya kewalahan?
1: Iya.
0: Artinya di musim, makanya alhamdulillah kita kemarin mengadakan sholat istisqa, kita sebagai umat Islam gitu ya, dan bahkan turun hujan.
1: Iya, alhamdulillah, walaupun
0: satu
1: kadang merata
0: hari aja gitu. Nah, yaitu dari memang ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan izinnya, nanti itu Allah akan turunkan hujan.
1: Iya.
0: Memang kita ini kan sudah di bulan-bulan RR kalau orang.
1: Harusnya ber-ber kemarin sudah hujan.
0: November, Oktober gitu. Makanya kita tunggu waktunya nih. Kalau bisa dikencangnya lagi doanya.
1: Iya.
0: Dan bahkan sholat istisqonya lagi diseringi.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelesaikannya dengan menurunkan hujan.
1: Ya, hujan yang berkah ya, Ustaz lah. Baik, kita sudah berada di menit ke-30 dari pukul 6 pagi hari ini. Mungkin kita jeda dulu saat. Setelah ini kita akan melanjutkan kembali nanti perbincangannya di Hikmah Subuh. Dan nanti juga akan kami berikan kembali kesempatan untuk Anda dan sanak yang ingin bergabung. Nanti boleh melalui 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan salam hormat yang masih bersama kami di pagi hari ini dalam Hikmah Subuh. Kita masih bicara tentang Karutla, menjadikan pembelajaran hikmah bagi kita untuk introspeksi diri. Masih bersama Ustadz Muhammad Abrar di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan untuk Anda yang mungkin ingin bergabung kembali di 0511325602 atau WhatsApp di 0895340509539 atau juga melalui live chat kita yang tadi juga sudah ada Pak Said Rahman yang bergabung ya. Kita tunggu dan kita bersama nanti sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah bicara banyak tadi tentang karutla yang terjadi dan juga berbagai dampaknya ya, yang sangat merugikan bagi kita semua. Dan ini kalau dalam Islam sendiri bagaimana Ustadz melihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan dengan sengaja pembakaran hutan ini, karena kita tahu itu dampaknya sangat merugikan.
2: Ya. Nah, jadi sebelum ke arah situ, kita mengingat kembali daripada surah Al-Waqi'ah ayat 68 sampai selesai. Yaitu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Yaitu apa? Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Apakah kamu tidak melihat terhadap air yang sehari-hari kalian minum? Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah engkau kalian yang menurunkannya dari awan atau dari atas? Am nahnul munzilun? Atau kamikah yang menurunkannya? Law nasya'u ja'alnahu ujajan." Kalau kami menghendaki, ujar Allah, kami turunkan dia dalam keadaan asin, tidak tawar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegur kita, mengingatkan kita apa? Syukur, rasa terima kasih atas nikmat yang Allah berikan dengan kita. Makanya di dalam Islam itu kita diajarkan untuk salat istisqa. Yaitu istisqa itu meminta hujan atau meminta air, meminta agar dahaga kita tidak lagi kehausan gitu. Yaitu apa? Kita meminta kepada Zat yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Berkuasa untuk menurunkan air hujan, dan itu merupakan daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kita Indonesia ini di bawah garis khatulistiwa, sehingga kita itu musim itu cuma dua saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Insya Allah nanti akan datang musimnya atau masanya itu kita akan banjir air dengan yang namanya musim hujan. Akan tetapi di sini juga pengingat bagi kita bahwasanya kita jangan kufur nikmat. Ini salah-salah misalnya, mohon maaf, ketika sudah datang musim hujan mengeluh, wah ini ya kada kering lagi tapasan misalnya, wah ini kebasahan pulang di jalan misalnya tanpa pakai jas hujan. Tetapi yang kalian keluhkan itu adalah merupakan obat ketika kalian karhutla atau ketika kalian berada di musim kemarau. Ketika Allah pulang jadikan musim kemarau, manusianya juga mengeluh juga, wah ini kenapa panas, kenapa kebakaran hutan dan lahan di mana-mana. Nah, jadi khuliqal insanu halu'a, manusia itu diciptakan dia penuh dengan keluh kesah. Memang manusiawi gitu.
1: Tapi jangan terlaluan juga, tapi keluhan terus
2: harus ingat-ingat gitu. Nah, jadi itu.
1: Jadi memang kita harus lebih banyak bersyukur ya Ustaz.
2: Nah,
1: melihat segala sesuatu tuh coba dari sisi yang positif lah. Ya, berprasangka baik selalu lah Ustaz lah.
2: Betul. Akan tetapi tadi terkait dengan pertanyaan Mbak MC, bahwasanya ketika seorang oknum gitu membakar dengan sengaja, ini memang paradigmanya apa, tebas bakar, kayak istilahnya ingin menempuh jalan pintas gitu di dalam membuka suatu lahan. Nah, maka itu tadi bisa ketika kita sesuai dengan undang-undang MUI ya, fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia, itu dikategorikan haram gitu, artinya terlarang. Nah, maka bagaimana caranya? Maka caranya adalah membuka lahan itu tanpa bakar, jangan lewat bakar, tetapi dengan manual, dengan ditebas sedikit demi sedikit. Memang istilahnya di dalam usul fikih itu ihya'ul mamat, yaitu menghidupkan lahan yang mati, itu sangat dianjurkan di dalam agama kita. Mengolah lahan yang kosong menjadi lahan produktif. Contoh misalnya kita punya lahan, maka kita jadikan kebun, jadikan kebun pisang seperti yang Ibu ceritakan tadi, misalnya singkong, kelapa dan lain sebagainya. Itu bahkan menjadi manfaat bagi kita. Akan tetapi yang menjadi mudarat itu adalah ketika lahannya ini lahan kosong yang sangat luas, tetapi cara menebasnya itu tadi dengan cara dibakar, itulah yang bisa menimbulkan kemudaratan. Dan itu yang menimbulkan hukum tadi berubah, yang tadinya berpahala ihya'ul mamat tetapi tanpa bakar tadi menjadi berdosa, karena dia menimbulkan dampak yang negatif bagi warga yang lainnya atau tetangga-tetangganya.
1: Ya, padahal kita ini disuruh banyak menanam, lalu setelah satu pohon aja ini akan memberikan satu pahala luar biasa.
2: Penghijauan.
1: Walaupun mungkin kadang harus di tengah lapang atau tanah-tanah yang lahan kosong, di muka rumah aja kita bertanam.
2: Nah,
1: itu kita sudah dapat manfaatnya banyak sekali.
2: Kita sudah diberikan tanah syurga kan. Coba kita bayangkan, mohon maaf nih, misalnya kita lihat Mekah, Madinah, di mana-mana pasir, di mana-mana debu gitu, di mana-mana gunung, gunungnya gunung batu. Bahkan kita warga Indonesia malah jadi kangen dengan benua kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah landing di pulau kita, maka kita lihat hijau di mana-mana, dan bahkan itu tadi kita lempar kayu aja dia menjadi pohon.
1: Iya, ada lagunya tuh.
2: Gimana? Tongkat
1: jadi tanaman.
2: Nah, gitu kan. Tanah ini tanah surga gitu. Jadi sebenarnya kita harus sangat-sangat bersyukur gitu dengan banua kita, dengan tanah air kita gitu kan. Maka bagaimana kita ciptakan penghijauan di mana-mana, dan kita cegah daripada asap yang tanpa kontrol ini, dan mudah-mudahan itu menyadarkan bagi oknum ya yang tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukannya lagi.
1: Iya, sebenarnya harus bisa menyadarkan ya, kalau kita melakukan introspeksi terhadap diri sendiri tentang kebakaran hutan ini, hingga tidak terjadi secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Setiap tahun kenapa terus begini gitu. Itu artinya apakah tidak ada introspeksi diri dari kita?
2: Ya, itu tadi apa? Mereka itu oknum-oknum ya, ingin jalan pintas dan ingin istilahnya supaya tidak keluar modal banyak di dalam membuka lahan ini.
1: Ya, harusnya diberikan efek jera aja lah Ustaz lah, kalau ada kesadaran
2: tegas. Harusnya. Nah, sehingga itu kita kembalikan lagi kepada pemerintah daerah yang menguasai daerah tersebut, ketegasannya, dan bahkan pihak berwajib gitu kan, itu harus tegas di dalam menangani kejahatan kebakaran hutan lahan ini.
1: Nah, ini kayak apa caranya Ustaz untuk bisa menumbuhkan kembali lah, paling tidak itu ada kesadaran dari kita. Bagaimana kita bisa memberikan satu pendidikan ataupun pembelajaran kepada di keluarga terkecil kita dulu, kepada anak-anak kita, untuk bagaimana tetap menjaga hutan kita agar jangan sampai terjadi karhutlah seperti ini.
2: Jadi yang pertama, kita memberikan pencegahan itu dengan kita memberikan kepada mereka pembelajaran. Bahwasanya pembelajaran tadi sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan dampak manfaat bagi manusia yang lainnya. Mafhum mukhalafahnya atau mafhum kebalikannya adalah seburuk-buruk manusia adalah orang yang memberikan dampak negatif bagi manusia yang lainnya. Yaitu apa? Tadi ketika kita membakar hutan dan lahan secara masif dan secara besar-besaran, maka itu akan menimbulkan polusi, ya, polusi udara yang sangat-sangat buruk, dan bahkan itu menimbulkan penyakit ISPA dan lain-lain sebagainya, gangguan pernafasan dan gangguan penglihatan.
1: Iya, jarak pandang.
2: Dan banyak kemarin itu yang terjadi,
1: kecelakaan,
2: truk-truk terbalik, kecelakaan, masuk jurang dan sebagainya karena pandangan itu. Jadi pandangan ini bukan dikarenakan embun, ya, bukan embun,
1: tapi asap. Asap sate enggak apa-apa.
2: Dan yang
1: si harum baunya setelah ini bau angin
2: itu mengariau istilahnya kan. Mulai kita bernafsu gitu, yeah, berselera. Nah, yang bikin kita itu aneh, apinya itu menyala pada malam hari. Yeah. Kan enggak ada mataharinya. Yeah. Dari mana api itu? Tetapi bisa juga dari karena lahan gambut.
1: Di atas disiram, bawahnya masih menyala. Dan tiba-tiba aja nyebrang ke lain-lain.
2: Dan
1: ke
2: angin itu berhembus kencang.
1: Kelalatunya.
2: Ibarat kita menyate, yeah, itu kipasnya, yeah, itu angin itu. Nah, makanya itu tadi. Nah, jadi kita berikan pembelajaran di pada keluarga kecil kita bahwasanya memberikan kerugian bagi orang lain itu berdosa. Tetapi sebaliknya memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain itu akan mendapatkan pahala dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kada di wadah kita aja nih, sampai terjadi karhutlah hampir di beberapa daerah-daerah lain. Ya memang dampaknya tadi luar biasa sampai kita ke negara tetangga kita nak protes.
2: Untuk udaranya ya.
1: Iya, udaranya. Betul. Walaupun jujur ada yang wadah udara tuh kada berKTP-nya.
2: Nah, jadi artinya dia
1: sampai ada lelucon kayak
2: bawa angin gitu kan.
1: Iya, sampai negara tetangga kita juga protes ya.
2: Betul.
1: Dan ya ini lagi-lagi kada tahun ini aja, di
2: tahun-tahun sebelumnya juga. Pun. Karena ulun masih ingat itu, iya, yang sewaktu daerah kita ini dipimpin oleh Paman Birin ya. Nah, itu dulu waspada kebakaran hutan dan lahan. Itu yang ulun ingat di daerah dekat bandara. Itu kayaknya langganan tiap tahun.
1: Iya.
2: Tetapi untuk yang di tempat kita di Banjarmasin, tahun ini sepertinya yang masif banget gitu, kebakaran hutan dan lahan itu.
1: Baik, untuk Anda yang ingin bergabung masih kita tunggu melalui telepon boleh di 0511325602 atau WhatsApp di 0895340509539. Kita masih bicara tentang karhutlah, jadikan pembelajaran hikmah bagi kita untuk introspeksi diri ya. Dan ya, kita semua sebenarnya punya tanggung jawab bersama ya untuk menjaga keseimbangan alam siapapun kita ya. Dan itu memang tadi seperti Ustadz bilang, harusnya memang ada kesadaran dari kita. Ya boleh jadi ini mungkin kesadarannya masih kurang karena masih terus terulang setiap tahun seperti itu ya. Jadi mungkin benar-benar pemerintah ini memberikan satu efek jera ya bagi para oknum-oknum yang mungkin melakukan pembakaran dengan sengaja, karena memang dampaknya itu akan sangat luar biasa ya, sampai dengan anak-anak sekolah pun ya harus PJJ
2: atau gitu, daring online.
1: Iya. Dan ini mungkin juga kalau dipaksakan akan membuat anak-anak tidak nyaman dalam belajar juga ya Ustadz ya.
2: Betul.
1: Nah, ini di tempat Ustadz sendiri masyarakat di sekitar apakah juga merasakan dampak kabut asap ini juga, Ustaz?
2: Betul. Jadi istilahnya warga di area-area Banjarmasin itu untuk siswa-siswinya ya diadakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ini adalah satu daripada upaya daripada pemerintah menjaga daripada generasi kita berikutnya, yaitu apa? Jangan sampai generasi muda kita mendapatkan penyakit ISPA dan sebagainya karena polusi udara yang sangat masif ini. Nah, sehingga yang kita temui ya, yang di dekat-dekat kita itu kebanyakan, dan bahkan ulun sendiri lagi kena nih istilahnya, kena batuknya. Tetapi kembali lagi kita jalani, kita nikmati, dan bahkan kita minum obat gitu kan untuk kesembuhan.
1: Satu upaya,
2: upaya kita untuk sehat. Tetapi itu tadi di dalam pencegahannya, yang pertama dulu kalau bisa kita memakai masker. Nah, itu ketika kita mengadakan perjalanan keluar rumah.
1: Iya, tapi kalau ada data api penting, baik di rumah aja itu.
2: Nah,
1: setelah...
2: baik di rumah aja, ibaratnya tuh kalau anu tuh kita keingat lagi di tahun 2020 gitu kan.
1: Ke COVID.
2: Melazimi di rumah gitu.
1: Iya. Karena udaranya kurang bagus, apalagi yang bisa penyakit terdahulu kayak asma. Nah, ini akan lebih riskan lah setelah.
2: Betul.
1: Bisa kapuh. Dan ya itu tadi, dengan menggunakan masker misalnya ketika keluar rumah, kalaupun kabut asapnya cukup tebal dan memilih untuk tetap di rumah, kalau pinakan tapi penting benar setelah.
2: Betul.
1: Ya, padahal sebenarnya menjaga lingkungan, menjaga kebersihan ini tentu merupakan sebagian
2: daripada iman
1: kita.
2: An-nasafatu minal iman.
1: Tapi ya kembali kepada kesadaran tadi lah, jarpian lansar lah. Baik, mungkin kita tiba pada kesimpulan untuk pembicaraan kita di sempatan pagi hari ini, Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya ada beberapa poinnya. Yang pertama, kita berterima kasih kepada pemerintah daerah maupun pemerintah kota Banjarmasin maupun daerah yang lainnya, karena sudah sigap di dalam menangani kebakaran hutan dan lahan tadi. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah mari kita menimbulkan kesadaran dalam diri kita bahwasanya jangan sampai kita karena perbuatan kita menjadikan dampak negatif bagi orang lain, sehingga mencegah itu lebih diutamakan daripada mengobatinya. Kemudian yang ketiga adalah kita minta lagi, doa lagi kepada Tuhan kita yang Maha Esa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita yaitu air hujan dengan kita salat istisqa dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita menyikapi polusi udara ini dengan memakai pelindung wajah atau masker, atau bahkan kalau tidak begitu penting-penting sekali, maka alangkah baiknya kita di rumah saja. Nah, kira-kira itu kesimpulannya.
1: Iya, dan benar-benar kita semua punya kepedulian ya untuk bisa membangun, menjaga alam kita, menyelamatkan hutan kita, dan yang jelas juga akan menjaga kehidupan kita, masa depan generasi kita berikutnya. Dan juga semoga saja setiap musibah yang terjadi ini akan bisa membuka pintu hati kita untuk belajar, memperbaiki diri, introspeksi diri ya, seperti judul topik kita, dan mungkin akan semakin menyadari bahwa menjaga ciptaan Allah adalah bagian dari rasa syukur kita dan tanggung jawab kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah. Terima kasih untuk Ustadz Muhammad Abrar Anur STHI pagi hari ini sudah bersama kita di Hikmah Subuh. Juga ada Dang Sarang Perompat yang sudah bergabung ataupun juga saat ini sudah menyimak Hikmah Subuh. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Yang sana Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meminta penanganan kebakaran hutan karhutla di kawasan gambut terus dilaksanakan secara khusus sebab api kadang hanya berada di permukaan tetapi masih dapat bertahan dan menjalar di lapisan bawah tanah. Ini disampaikan Muhyiddin saat meninjau sejumlah titik karhutla di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar Senin 5 Oktober 2026. Dalam peninjauan itu Muhyiddin mengarahkan tim gabungan gasan membuka dan membalik lapisan gambut yang masih menyimpan bara. Langkah ini dilaksanakan agar titik api di bawah permukaan dapat ditemukan dan pembasahan menjadi lebih efektif. Tiga lokasi yang ditinjau yaitu Bandara Samsudinur, Jalan Gubernur Sarkawi Lingkar Utara, dan di Guntung Damar. Di kawasan Bandara Samsudinur, tim gabungan BPBD Kalsel, Satpol PP, Damkar Kalsel, dan Dinas PUPR Kalsel melakukan pengangkatan serta pembalikan lapisan tanah gasan mencari bara yang masih aktif. Sementara di sekitar RSJ Sambang Lihum, Muhyiddin meminta alat berat berupa eskavator dikerahkan gasan membalik tanah gambut yang terbakar. Menurut Muhyiddin, keberadaan asap dari permukaan tanah menjadi salah satu tanda masih adanya bara api di bawahnya. Sidin juga mengingatkan masyarakat dan awak media untuk berhati-hati saat berada di kawasan gambut yang terbakar sebab meski api di permukaan sudah berkurang, tanah masih dapat menyimpan panas. Muhyiddin juga menilai metode penyuntikan air ke dalam tanah tidak selalu efektif untuk kondisi lahan gambut seperti di sejumlah lokasi yang ditinjau. Setelah lapisan gambut dibuka dan dibalik, ditemukan kandungan air yang cukup banyak di bagian bawah tanah. Sebagai alternatif, Muhyiddin mengarahkan agar pembasahan dilaksanakan dari permukaan secara berpindah-pindah. Cara tersebut dinilai dapat membuat banyu menyebar ke area gambut yang masih menyimpan bara. Muhyiddin menjelaskan, banyu yang disuntikkan ke lapisan bawah tanah justru dapat turun ke bagian yang telah banyak mengandung air, sementara bara masih dapat menjalar pada lapisan gambut di atasnya. Dalam peninjauan itu, Gubernur didampingi Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra, Direktur RSJ Sambang Lihum Yudi Riswandi Nora, Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib, serta jajaran terkait. Demikian Habar Prompat, Lur Rinda. Salam Budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

0: Dit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut, mulut gua, virus, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

duit-duit. Kita semua pasti butuh duit ya. Kita bekerja, cari nafkah, tapi tentunya tidak hanya sekedar mencari duit, mencari cuan, mencari uang. Tapi ini adalah salah satu bentuk perjuangan kita yang bernilai ibadah tentunya ya. Dan yang memang seharusnya itu kita mencari rezeki yang halal ya, karena kita itu mencari keberkahan ya. Dan mungkin kita nggak perlu gengsi untuk pekerjaan yang kita lakukan, asal pekerjaan kita halal dan uang atau duit yang kita dapatkan itu juga halal ya, sehingga menjadi berkah untuk keluarga kita ya. Karena kehinaan yang sesungguhnya itu pada rezeki yang tidak halal ya, rezeki-rezeki yang haram ya. Jadi tergantung mungkin bagaimana kita menjemput rezeki kita ya, dengan cara yang bagaimana. Nah itu yang terpenting ya. Mudah-mudahan kita semua pagi hari ini pun mencari rezeki atau menjemput rezeki kita dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal. Selamat menjemput rezeki untuk Dang Sanang Prompat yang pagi ini mungkin juga sudah mempersiapkan diri untuk segera menuju ke tempat aktivitasnya. Tetap berhati-hati di jalan ya. Dan kondisi cuaca sendiri kalau di seputar Jalan Ayani saat ini Banjarmasin ya cukup berkabut. Jadi memang membutuhkan kehati-hatian kita, kewaspadaan kita dalam berkendara. Kurangi juga kecepatan, jangan terlalu kencang, jangan kelajuan, jar orang banjar amun berkendaraan lah. Kelajuan amun sampainya di rumah sakit ya gasan apa ya. Jadi tetap berhati-hati, semoga selamat sampai ke tempat tujuan.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air. Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
1: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
2: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
1: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

awal dari sebuah hubungan yang mungkin lebih sehat dengan orang lain, ya. Romantis itu mungkin lapisan atau bunga-bunga aja ya dalam sebuah hubungan. Tapi cinta yang sesungguhnya itu adalah komitmen kita atau tindakan nyata kita setiap hari. Dan ya, artinya kalau cinta itu kita tetap menjadi diri sendiri, tidak menghilangkan diri kita gitu, menjadi orang lain seperti yang diinginkan pasangan kita. Tapi benar-benar bisa sama-sama memberikan ruang untuk bisa memperbaiki diri, ya, menyesuaikan diri untuk bisa tumbuh bersama. Begitu mungkin ya. Jadi cintanya yang realistis aja, seperti lagu ini yang dinyanyikan oleh Eko Show lewat Cinta Realistis.

karena sudah 31 menit dari pukul 7 pagi hari ini. Terima kasih yang masih bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Yang sana Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi ini menunjukkan perhatian terhadap warga lanjut usia dengan mengunjungi Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia PPRSLU Budi Sejahtera Provinsi Kalsel di hari Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Jadi dalam kunjungan ini, Lisa tidak hanya menyerahkan bantuan busana muslim, tetapi juga menyapa, kemudian berbincang-bincang langsung dengan para lansia penghuni panti. Dan Sidin menyampaikan bahwa perhatian terhadap lansia ini tidak cukup hanya melalui pemenuhan kebutuhan, tetapi juga harus memastikan mereka untuk mendapatkan rasa aman, pendampingan, juga penghormatan terhadap martabatnya ya. Dan di sana menurut Sidin bahwa keberadaan PPRSLU Budi Sejahtera ini memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan dan juga perlindungan bagi lansia yang membutuhkan pendampingan. Diharapkan perhatian terhadap lansia ini bisa terus dilakukan sehingga warga lanjut usia ini bisa menjalani masa tuanya dengan nyaman dan layak. Ia juga memastikan Pemkot Banjarbaru akan terus mengoptimalkan program bagi lansia ini sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah.

0: Privasi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Cuci tangan dulu.
2: Tapi kan tangan itu belum kotor, Bu.
1: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Sekarang saat ini sudah pukul 7.52 menit waktu Indonesia Tengah. Cuaca utamanya kondisi udara di Banjarmasin ya, utamanya di seputar Jalan Ayani KM 3,5 Banjarmasin ini masih dipicu oleh kabut asap ya. Kita tahu bahwa kabut asap ini akibat dari karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan yang ya memperburuk kualitas udara kita dan cukup membatasi jarak pandang kita ya dalam sana ya. Nah, jadi bagi pian yang mungkin hari ini akan bepergian keluar rumah, entah itu untuk beraktivitas menuju ke tempat kerja atau juga bagi ibu-ibu yang ingin ke pasar atau kegiatan apapun di luar rumah ya, sebaiknya kita menggunakan masker ya, untuk melindungi saluran pernapasan kita dari partikel asap. Nah, apalagi gasan pian yang mungkin yang punya penyakit asma ya. Nah, ini akan juga lebih menjaga kesehatan. Dan kalau kita terlalu lama juga terpapar dengan kabut asap, nah ini bisa saja terjadi ISPA ya, yang sekarang ini juga kasusnya cukup meningkat. Nah, jadi mungkin yang kada tapi ada keperluan penting di luar, sebaiknya di rumah aja. Nah, bagi yang juga melakukan suatu perjalanan mungkin menuju ke luar kota, ya bisa jadi kabut asapnya juga semakin tebal di sana ya. Jangan lupa untuk memperlambat kendaraan karena mungkin jarak pandangnya terbatas ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Dan baik, sekarang Pro4 54 menit ya, pukul 7 pagi hari ini jelang pukul 8 akan kami sampaikan nanti kabar Pro4.
0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
2: Pak!
1: Hei!
2: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
1: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
1: Itu dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
1: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
2: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantuin gua dorong dong.
2: Nih, iya, bantu dorong nih.
3: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan Anda.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Budaya Banjar, suara. Kabar Prambat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

selamat, Bay Sugan. Abar Prombak bersama Ulun Rinda. Gasalan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terus memperkuat jejaring layanan pendidikan non-formal gasan menangani anak tidak sekolah ATS. Upaya yang ini dilaksanakan melalui pemetaan di PKBM Abnaul Amin, Kecamatan Beruntung Baru, Rabu 7 Oktober 2026. Gasan memastikan anak yang membutuhkan akses pendidikan dapat kembali belajar. Pemetaan dilaksanakan Gasan mengetahui kesiapan PKBM dalam menerima dan juga mendampingi anak sesuai kebutuhan pendidikannya. Tim Disdik Banjar juga berkoordinasi dengan pengelola PKBM.